0: Tama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua peserta harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam

0: center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bersatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami temani Anda kembali dalam kopi Anda. Kami nantikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 pendengar. Untuk mengomentari atau memberikan opini Anda seputar pembahasan yang nanti akan kami bahas di Pontianak Penyapa mengenai memahami desil dan DTSEN pendengar bersama dengan BPS Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, di tengah upaya negara merapikan jaring pengaman sosial DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, ini menjelma sebagai kompas baru yang memetakan nasib jutaan keluarga ke dalam tangga-tangga desil. Jika Anda pernah mengetahui atau pernah melihat begitu pendengar ya, desil-desil begitu, desil 1 sampai dengan 10, di mana kehadiran DTSEN dan pemetaan desil ini sebenarnya membawa angin segar bagi penataan bantuan sosial yang lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran harapannya. Dengan adanya basis data yang terintegrasi ini, pemerintah memiliki pijakan yang jelas untuk menyalurkan subsidi serta program pemberdayaan secara objektif tanpa harus mengandalkan perkiraan subjektif semata. Kami nantikan komentar dan opini Anda pendengar melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Ternyata banyak juga masyarakat-masyarakat yang ada di kampung-kampung ini bingung ya, setiap kali mendengar istilah desil dan DTSEN yang katanya akan jadi penentu mutlak siapa yang berhak dapat bantuan dan siapa yang harus dicoret begitu. Nah, di lapangan sendiri pemandangan ironis memang sering terjadi pendengar. Salah satunya nih ya, dari salah satu pendengar, tetangga yang rumahnya sudah berdinding tembok rapi dan punya kendaraan justru masuk dalam daftar penerima. Sementara keluarga Pak RT atau warung kecil Mbak Siti ini tiap hari harus berhitung ketat untuk makan, justru dibilang tidak masuk kategori karena data menganggap posisi mereka berada di desil yang lebih tinggi. Jadi ini pendengar kami, banyak yang tidak paham ya bagaimana algoritma atau survei ini diketok di kantor-kantor pemerintahan. Tetapi yang kami tahu pasti angka-angka di atas kertas itu seringkali buta terhadap perut yang lapar dan kenyataan hidup yang semakin terjepit. Baik, ini nanti akan kami sampaikan pendengar, dan tentunya inilah yang akan menjadi pembahasan kami di Pontianak Menyapa edisi pagi ini pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalbar Sari Mariani SE. Kita akan membahas topik memahami desil dan DTSEN. Untuk Anda yang ingin menyimak nanti pendengar, silakan ya, bersama rekan kami Viko Alhadi akan memandu dan juga akan kami live streamingkan di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: kayaknya dicoret-coret sih.
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi, pagi ini kembali bersama Anda. Dan seperti biasa di edisi hari ini, Senin 14 September 2026, kami akan hadirkan tema mengenai memahami desil dan juga detesen, detesen, dan bagaimana masyarakat bisa memahami data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional ataupun detesen ini, termasuk desil, yang mana ini bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan ataupun memformulasikan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk membahas tema ini, kami sudah bersama dengan statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Sari Mariani SE. Ibu Sari, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Selamat pagi juga untuk para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu, sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah bersama RRI di pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811570 1042, atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, memahami desil dan juga detesen. Baik Bu Sari, langsung kami ingin mengetahui detesen ini Bu. Detesen ini sebenarnya data apa Ibu? Silakan Ibu.
1: Terima kasih Pak Aldi ya, Pak Aldi.
0: Fiko Bu, siap.
1: Fiko iya, ya, maaf. Ya, baiklah Pak Fiko dan semua pendengar RRI Pro pada pagi hari ini. Detesen, desil ya, mungkin belum seluruh masyarakat mengetahui. Kami coba memberikan pencerahan ya, apa itu detesen ya, dan juga nantinya desil. Ya, dimaklumi jika mungkin sebagian masyarakat belum memahami, karena memang sosialisasinya juga kita baru bertahap, baru kita mulai. Baiklah, saya coba jelaskan ya, apa itu detesen. DTSEN ya, itu adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Ini merupakan satu-satunya data rujukan ya, data nasional tentang sosial, kondisi sosial ekonomi ya, secara nasional untuk seluruh penduduk. Jadi kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025. Nah, detesen itu sendiri ini ya, apa, bukan hanya BPS ya, bukan hanya BPS yang terlibat di dalamnya, tapi ada 18 kementerian di dalamnya. Nah, kemudian di awal pembentukan detesen itu sendiri ya, itu kita menggunakan 3 sumber data utama ya, sebagai dasar atau data awal yang seterusnya nanti menjadi detesen, yaitu data yang diperoleh dari dulu yang namanya ada kegiatan Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022, dan kemudian ada DTKS ya, itu kegiatan pendataan di untuk bantuan sosial di Dinsos, dan P3KE ya. Lalu kemudian selanjutnya diperkaya ya, dan disinkronkan secara berkala juga dengan data-data Dukcapil ya, karena kaitan dengan NIK penduduk. Nah, itu ya secara garis besar tentang detesen.
0: Oke, okay. Baik Bu Sari, kemudian keluar juga nih Inpres nomor 4 tahun 2025 ini yang berkaitan dengan detesen. Ini bunyinya atau diatur apanya ini Bu mengenai detesen di Inpres nomor 4 tahun 2025 ini?
1: Baiklah, jadi untuk Inpres nomor 4 tahun 2025 itu sendiri ya, di dalam Inpres tersebut Badan Pusat Statistik ditugaskan ya oleh Presiden untuk menetapkan sumber data, kemudian menyusunnya, mengelola, dan memutakhirkan detesen ini ya. Dari awal ya, jadi tugas awalnya itu mencari sumber datanya, menyusun, mengelola, dan memutakhirkan. Nah, kemudian selanjutnya hasil detesen di awal pembentukan ini ya, diserahkan kepada 4 kementerian lembaga ya, yaitu yang pertama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Nah, kemudian Kementerian Sosial, yang ketiga kepada Bappenas ya. Kemudian yang keempat itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Nah, dari inilah yang menjadi dasar hukum ya DTSN itu. Dan selanjutnya selanjutnya kok ini apa bukan hanya BPS yang terlibat di dalamnya seperti tadi di awal saya jelaskan ya, ada 18 kementerian yang terlibat di dalamnya ya, ada Dinsos juga, ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada ini apa sebentar
0: ya Ibu
1: ya PMK tadi kan sudah ya, kemudian Menko Perekonomian, Dinas Sosial, Menteri Dalam Negeri ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian ada juga daerah tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Bappenas.
0: Baik. Ya, oke, maaf saya potong. Maaf saya potong. Bu Sari. Ya, tadi disebutkan ada sumber data utama dalam DTSN ini, mulai dari Reksosek, DTKS hingga P3KE, Bu. Nah, jenis data ini nih, data yang bagaimana sehingga akhirnya diintegrasikan sumber utama data ini, Bu?
1: Ya, baiklah. Jadi untuk membentuk DTSN itu sendiri ya di awal 2025 itu hasil kesepakatannya, hasil dari impres tersebut ya, kita menggunakan tiga sumber data ya, tiga sumber data. Dulu kan tahun 2022 itu ada ya survei, bukan survei, malah sekelas sensus ya, itu namanya Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Nah, kemudian dari Kemensos itu juga ini apa setiap tahun itu ya ada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, kemudian dari Kemenko PMK itu juga melaksanakan tahun 2023 P3KE, sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, tiga sumber inilah yang menjadi apa? Sumber utama, sumber awal dari DTSN. Nah, kemudian ini juga di apa? Disinkronkan ya, disesuaikan dengan data kependudukan dari Adminduk, Kemendagri, kemudian juga dengan PLN, Tamina, ya, kemudian juga BPJS. Nah, inilah apa cerita awal dari DTSN tersebut, ya, dan kemudian berkembang sampai saat ini,
0: Pak. Oke, baik. Nah, sumber data apa saja yang sebenarnya digunakan untuk pembaruan DTSN ini, Bu? Dari tiga jenis sumber data utama tadi, kemudian data-data apa saja yang kemudian digunakan dalam pembaruan DTSN ini?
1: Ya, jadi data ini terus diperbaharui ya, dengan mengambil beberapa data sumber pembaharuan setiap tahun itu diperbaharui karena kondisi masyarakat itu kan setiap tahun berubah. Cuman memang belum seluruhnya, belum seluruh apa data yang ada di DTSN itu seluruh penduduk artinya terbarukan semua. Kita lakukan itu secara bertahap karena memang belum ada survei khusus yang untuk memperbaharui data DTSN ini secara menyeluruh ya. Jadi kita melakukan update, BPS melakukan update ini dengan mengambil sumber-sumber pembaharuan ya. Ada banyak sumber yang kita ambil ya. Di antaranya ya ada dari Dikti, dari BSPS ya. Kemudian juga dari apa? Data jemaah haji juga ada kita ambil karena itu update datanya ya. Kemudian dari Basnas, kemudian dari BPS sendiri, itu setiap tahun kan kita melaksanakan Susenas ya, Susenas, Sakernas. Nah, itu kita ambil juga apa setahun itu dua kali kan ambil data terbaru untuk memperbaharui DTSN itu. Cuman ya ini kan apa terbatas ya, sampelnya cuma kecil lah gitu kan, sekitar 9 ribuan rumah tangga saja. Nah, yang lain-lain juga ya, ada FLPP, Kemenkes, Ya, kemudian ada kemarin juga ada pelaksanaan groundcheck PBI, juga groundcheck dari Kemensos. Nah, kemudian juga baru terbentuk yaitu kanal cek DTSN ya, juga menggunakan dari BKKBN pendataan keluarga. Kemudian ada juga dari beberapa pemerintah provinsi ya, Pemda provinsi yang berinisiatif melakukan update di wilayah provinsinya seperti Surabaya, NTB ya. Kemudian ada kabupaten juga Nunukan, Bojonegoro dan pemda-pemda lainnya banyak yang secara mandiri melakukan perbaikan. Nah, itu kita ambil juga datanya sebagai sumber pembaruan untuk di wilayah-wilayah pemerintah daerah yang melakukan update data. Itu,
0: okay. Itu. Baik, Bu Sari, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan bahas lagi mengenai tadi ada detesan, kemudian ada desil ini. Apa bedanya istilah-istilah ini? Kemudian setelah data-data ini dikumpulkan oleh BPS, untuk apa kemudian, Ibu? Nah, ini yang publik perlu tahu sebenarnya setelah data, berbagai data ini dikumpulkan ataupun diintegrasikan ini kemudian untuk apa? Kami setelah ini akan kembali membahasnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Sdianto, selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjutkan kembali membahas mengenai memahami desil dan juga detesan. Masih bersama dengan Ibu Sari Mariani SE, statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat. Tadi sudah detesan Ibu, kemudian bicara desil ini Ibu. Apa bedanya desil dengan detesan ini? Mohon dihidupkan mic Ibu.
1: Okay. Baik, Pak Fiko dan para pendengar RRI, saya coba menjelaskan apa itu desil. Nah, desil itu ya jadi dari data detesan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi seluruh penduduk itu dibagi menjadi seluruh kelompok ya, dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, metode untuk desil itu adalah metode untuk membagi sekumpulan data ya yang diurutkan menjadi 10 kelompok sama besar secara nasional. Jadi seluruh penduduk, seluruh keluarga yang ada di detesan itu dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang sama, di mana desil 1 itu mencakup 10% yang terbawah ya, kesejahteraan yang terendah. Jadi pembagian desil itu berdasarkan apa? Berdasarkan ada indikator-indikator yang menentukan kesejahteraannya. Jadi dari tingkat kesejahteraan terendah desil 1 sampai desil 10 tingkat kesejahteraan tertinggi. Nah, indikatornya apa saja sih? Jadi bukan dari ini ya, untuk mengelompokkan kesejahteraan desil 1 sampai 10 itu tidak berdasarkan pendapatan ya, karena untuk data pendapatan belum ada di Kementerian Lembaga maupun di BPS ya. Jadi kita menggunakan pendekatan ya, ini metode penghitungannya juga artinya perkiraan begitu ya, berdasarkan data-data beberapa indikator yang ada di tiga sumber tersebut. Nah, apa saja indikatornya? Itu di dalamnya ada digunakan ya indikator dari sisi pendidikan ya, kemudian pekerjaan, kemudian kesehatan, disabilitas ya, sanitasi, kemudian akses air minum, kondisi rumah ya, atapnya bagaimana, dindingnya, lantainya. Kemudian kepemilikan aset dan usahanya apa, ini juga menentukan. Jadi seluruh indikator ini ya secara simultan digunakan untuk menentukan itulah tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi 10 kelompok ya. 10 kelompok disebutlah itu desil 1, desil 2, 3 sampai desil 10 ya. Nah, kemudian mungkin anggapan selama ini ya ada yang beberapa ini desil untuk program bantuan ya.
0: Yeah.
1: Tidak ke arah sana gitu kan, artinya pemerintah menyediakan ini data dasar untuk melihat tingkat kesejahteraannya. Walaupun nanti dalam penggunaannya digunakan untuk program bantuan, tapi ada tahapan selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi desil bukan vonis lalu dapat bantuan atau tidak, tapi ada ketentuan lain lagi untuk tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi desil ini disusun, dibuat untuk melihat posisi kesejahteraan yang nanti menjadi program, sasaran program ya oleh pemerintah, entah itu ya bisa jadi ya, tadi bantuan dan lain-lain gitu ya. Okay. Nah, kemudian jika datanya tidak sesuai ya, ini dapat diperbaharui karena pendataan ya disadari, kami sadari ya, pemerintah sadari ini karena berproses dari awal masih ada kekurangan, iya belum sempurna seluruhnya. Karena sumber-sumber data pembaharuan itu kan setiap tahun dinamis, setiap bulan berubah, kondisi masyarakat juga setiap tahun bisa berubah ya, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang terjadi perubahan ekonomi baik itu meningkat ataupun menurun ya. Jadi sangat dinamis. Nah,
0: oke, maaf Ibu, saya potong data dulu. Maaf saya potong Ibu.
1: Iya.
0: Mengenai indikator desil tadi Ibu, ini apakah mencakup 10 poin tadi? 8 poin tadi atau hanya satu saja, atau persentase dari ke 8 poin indikator desil ini, penentuan desil ini?
1: Baik Pak Fiko, jadi ditentukan oleh 8 poin ini ya. Jadi dibuat suatu ada metode ya, proxy yang untuk menentukan desil tersebut, yang di dalamnya mengandung 8 unsur ini gitu. Kan 8 unsur ini menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya pendidikan, tidak hanya lihat dari kondisi rumah, tidak hanya lihat dari pekerjaan, karena bisa jadi ya yang hanya pendidikan SD SMP tapi dia punya apa, artinya mampulah punya usaha, punya perusahaan gitu, kita bisa lihat gitu kan. Nah kemudian yang rumahnya kadang tidak menurut kita kasat mata itu kurang bagus gitu ya, tapi dia di dalamnya dia punya aset, misalnya dia punya emas dia ya, atau punya apa yang tidak terlihat gitu kan, punya aset-aset yang tidak terlihat. Nah ini kan terjadi dalam aset. Jadi 8 indikator ini menjadi satu kesatuan gabungan yang menentukan penentuan desil 1 sampai 10 itu Pak Fiko.
0: Oke, desil 1 hingga 10, 1 itu bisa, maaf Ibu, maaf, bisa dikatakan paling buruk, 10 yang
1: paling rendah.
0: Oh, paling rendah.
1: Paling rendah. Ya, paling rendah.
0: Artinya tingkat kesejahteraannya sangat rendah.
1: Iya, bisa.
0: Oke, desil 10 berarti kesejahteraannya tinggi.
1: Paling tinggi, ya.
0: Oke, baik. Itu berarti 8 unsur tadi terpenuhi semua, Ibu? Atau gimana nih kalau dia kesejahteraannya tinggi?
1: Iya, artinya bisa, belum tentu juga sih tidak terpenuhi semua, tapi indikatornya ada gitu kan. Desil tinggi itu kan bisa jadi kita lihat dulu dari pendidikannya gitu kan, pekerjaannya. Ya walaupun mungkin dia dari sisi kesehatan ya punya penyakit berat atau disabilitas, tapi dia punya apa, kekayaan, punya sumber-sumber penghasilan yang besar gitu kan, sehingga dia tidak ini, tidak apa, tidak merasa kekurangan gitu kan, punya aset yang besar, kita kan enggak tahu. Jadi semua 8 ini menjadi apa, satu kesatuan pertimbangan untuk menentukan desil 1 sampai 10 gitu kan. Jadi apa, saling melengkapi begitu.
0: Oke, karena beberapa hari terakhir ini sempat kami baca kontroversi mengenai penentuan desil ini, Bu. Bahkan bukan dilihat dari pendapatan. Nah, ini gimana menjelaskan mengenai bukan semata-mata dari besaran pendapatan penentuan desil?
1: Iya, jadi memang bukan soal besaran pendapatan ya, karena indikatornya kenapa bukan pendapatan ya? Yeah. Belum ada data pendapatan penduduk Indonesia yang baik yang ada di BPS maupun di beberapa kementerian lain ya. Selama ini kalau yang di BPS saja ya, kita dari survei maupun sensus itu kita menggunakan pendekatan pengeluaran ya, pendekatan pengeluaran. Karena kalau pendapatan itu ya cenderung ini ya agak rendah gitu ya, agak susah untuk mendapatkan datanya dan menanyakan kepada respondennya. Tapi kalau pengeluaran, apa yang dia konsumsi selama sebulan, nah itulah artinya yang apa, kita sementara itu kita anggap itu adalah bagian dari pendapatannya, meskipun sumber pengeluaran itu ya, baik makan minumnya, kebutuhan sehari-hari itu tidak berasal dari penghasilan. Kadang kan juga ada transfer dari keluarga lain atau dapat apa, pemberian dari tetangga maupun keluarga. Jadi apa, lebih nampak apa yang dia konsumsi sehari-hari maupun sebulan itu dari sisi apa, konsumsi pengeluarannya lah dalam sebulan. Nah itu, jadi selama ini kita memang tidak menentukan dari pendapatan ya, karena memang belum ada data pendapatan itu.
0: Oke, Bu Sari, seberapa akurat sebenarnya penentuan desil ini dari metode yang dilakukan oleh BPS?
1: Sampai hari ini ya, proses penentuan desil ini kita menggunakan apa yang disebut namanya proxy mean test. Artinya itu masih perkiraan metode itulah yang bisa untuk membuat desil 1 sampai 10 itu dari indikator atau dari data-data yang ada gitu. Ini akan terus diperbaharui Pak Viko, ya disadari bahwa datanya dari sisi data juga belum semuanya terbarukan. Nah, di dalam penentuan penghitungan ini juga bertahap terus akan disempurnakan, akan dicari metode-metode yang lebih tepat sehingga itu benar-benar bisa menggambarkan kondisi sebenarnya per desilnya. Jadi apa ini teruslah terus diperbaharui gitu kan. Nah, ke depan ya harapannya itu akan ini ya akan bisa lebih baik dan bisa diterima untuk seluruh masyarakat maupun kementerian lembaga yang menggunakan. Itu tujuannya akhirnya nanti Pak.
0: Oke, kalau boleh spesifik sebenarnya pendataan atau penentuan desil ini tahun lalu, 2 tahun lalu, atau tahun berjalan, atau gimana ini, Bu Sari?
1: Sampai saat ini ya yang digunakan masih ada satu metode itu sih Ximintes. Nah, ke depan itu sedang dibangun yang ada namanya metode machine learning ya. Artinya dibuat satu sistem lah yang lebih ini lebih baik gitu kan, lebih baik dan lebih akurat. Cuman ini masih berproses Pak, disadari bahwa karena ini baru ya baru tahun 2025 ke depan BPS tetap akan apa membuat sistem atau metode yang terbaik untuk bisa menghasilkan pembagian desil yang lebih sempurna itu Pak.
0: Oke. Nah, kembali Ibu, kalaulah tadi ini bukan penentuan dapat bantuan atau tidak, tapi benarkah realitanya ini juga jadi pertimbangan ini dalam memberikan bantuan penentuan desil ini, Bu? Atau gimana, Bu Sari?

0: dia benar-benar layak. Nah, jadi itu hanya data dasar. Nah, untuk kementerian yang mempunyai dana untuk bantuan ya, baik itu PKH maupun perumahan gitu kan, pendidikan, dia akan melakukan verifikasi lapangan apakah calon penerima ini benar-benar layak untuk diberi bantuan. Jadi ini hanya merupakan data dasar, tapi realisasinya ada semacam verifikasi lapangan lagi gitu.
1: Oke, baik Bu Sari. Baik Bu Sari, kita jeda lagi. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan ini, gimana mengupdate atau pembaruan data Desil maupun Detisen ini, Ibu. Kemudian gimana cara mengupdate-nya, dan lagi-lagi pertanyaannya, data yang dikumpulkan ini untuk apa kemudiannya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila

0: Ariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kami lanjutkan kembali dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang bergabung atau menyampaikan tanggapan dan juga komentarnya di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak dan juga di WhatsApp 0811570102. Baik Bu Sari, bisakah berubah ini Bu? Desil atau detisen tadi atau detisen ini bisakah ada pembaruan? Silakan Bu.
1: Ya, baiklah Pak Fiko dan pemirsa. Jadi status desil ini bisa berubah ya, artinya data yang ada di detesen itu bisa berubah. Kenapa ya? Secara realita juga ya, kondisi ekonomi masyarakat itu kan bersifat dinamis. Jadi bisa berubah kapan saja gitu kan. Misalnya yang dulunya bekerja karyawan di perusahaan atau punya jabatan di perusahaan, tiba-tiba mungkin ya tidak tahu pada tahun berikutnya mungkin kehilangan pekerjaan ya, ya atau ya apalah gitu kan, sehingga terjadi penurunan pendapatan, atau pindah rumah ya, yang dari satu kota ke pindah ke kota lainnya ya, maka dia kan tentu saja mengalami perubahan-perubahan ya, entah nanti rumahnya yang di awal sekarang bisa jadi ya, bisa rumah yang sekarang kurang baik pindah ke tempat lain ke rumah yang lebih baik atau sebaliknya gitu kan. Kemudian kepemilikan aset, misalnya dulu pernah punya dua motor karena ada keperluan, misalnya motornya terpaksa dijual ya gitu kan. Nah kemudian inilah yang menyebabkan desil itu berubah, bisa berubah setiap tahun ya, setiap tahun berubah, setiap saat lah berubah ya, tergantung kondisi di masing-masing masyarakat ya. Jadi sangat dinamis gitu kan untuk DTSN ini, berubah setiap saat. Makanya untuk pemeringkatan ini ya dilakukan berapa periode ya, selama ini sih sekitar 3 bulan sekali diupdate gitu kan, supaya kita bisa dapatkan kondisi yang terakhir yang ada di masyarakat. Jadi detail ini bukan daftar ya, desil ini bukan daftar penerima program bantuan ya, desil 1 masih dapat bantuan, tidak, bukan yeah. Daftar penerima desil bantuan itu harus dilakukan verifikasi lapangan, karena sekecil apapun mungkin masih ada kesalahan ya kita ya, karena mendapatkan data yang jujur, yang baik itu tidak mudah ya, baik dari sisi pendata maupun dari sisi responden ya, itu perlu benar-benar kejujuran di kedua pihak. Jadi desil ini sebagai alat pemeringkatan ya, yang membantu pemerintah itu mengenali ada kelompok masyarakat desil 1 sampai 10, posisi kesejahteraannya yang relatif ya. Ke depan ya, untuk penyelenggaraan segala bantuan ya, tujuan bersama sih pemerintah ingin memberikan bantuan ya, tapi yeah. Desil ini hanya sebagai data dasar ya, data dasar supaya nanti lebih tepat sasaran gitu kan. Nah, kementerian lembaga yang menyelenggarakan program bantuan, nah itu akan menentukan, pasti punya kriteria sih, dia mau membantu kelompok masyarakat yang mana, yang bagaimana, itu ada kriteria lainnya. Nah, ini hanya dasar saja desil, mungkin dia mau ambil desil 1 sampai desil 2 atau desil 1 sampai desil 4. Yeah. Nah, ada kriteria tambahan gitu kan dari pemberi bantuan, dia mau memberi bantuan untuk yang bagaimana. Kemudian itu datanya itu kan masih sifat usulan ya, arti data dasar itu harus verifikasi di lapangan gitu kan, apakah benar nih kondisinya sesuai gitu kan untuk berada di desil 1, apakah dia memang betul layak bantuan, harusnya itu proses verifikasi validasi yang harus dilakukan. Nah barulah kementerian lembaga yang akan memberikan bantuan menetapkan penerima bantuannya si A, si B, si C gitu. Baik. Kan jadi hanya sebagai data dasar.
0: Oke. Itu yang... Bu Sari, ini pembaruan data status desil ini dari warganya langsung atau memang dari pemerintah atau secara mandiri warga yang ingin merubah status desilnya ini?
1: Oke, jadi masyarakat bisa berperan aktif ya dalam merubah, bukan merubah desil sih tidak ya, tapi melakukan pembaharuan data sen, DTSN ya, data masing-masing keluarga itu sesuai kondisi yang sebenarnya gitu kan. Masyarakat bisa berperan aktif karena survei itu kan cuma sedikit yang bisa berubah, data kementerian lembaga juga terbatas yang kalaupun mereka melakukan survei ya, artinya tidak bisa dilakukan setiap saat untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat juga bisa berperan aktif ya. Ada tiga sumber untuk memperbarui data di masing-masing keluarga. Nah, yang pertama ya, di ada aplikasi Kemensos yang di tingkat desa maupun kelurahan ya, yang itu yang namanya 6NG ya, sistem informasi kesejahteraan sosial new generation. Ada operator desa yang bisa membantu masyarakat untuk memperbaiki data-datanya, kan nanti bisa dilihat ya, oh udah benar belum ya data di dalamnya, oh ini tidak sesuai karena kondisi rumah tidak sesuai, pendidikan, pekerjaan, atau ada kepala keluarga misalnya sudah meninggal dan sebagainya, itu bisa diperbarui. Nah, kemudian jika ingin melakukannya sendiri ya, itu juga Kemensos menyediakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store, namanya Cek Bansos ya. Cek Bansos. Nah, di dalamnya juga ada usul sanggah jika memang tidak sesuai data-data yang desilnya ini merasa tidak sesuai. Nah, perbaikilah data itu melalui aplikasi Cek Bansos. Tapi itu bukan untuk merubah desil, tapi memberikan data yang sebenarnya, karena nanti desil tetap melalui program ini ya penentuannya gitu kan. Nah, kalau memang kondisinya sesuai dengan rumah yang ada di rumah tangga tersebut, kondisi rumah, lantai semuanya sudah sesuai dan memang dia bisa memperbaiki melalui Cek Bansos ini ya, dia akan berada pada desil yang sesuai. Nah, kemudian yang terbaru itu ada kanal DTSN, ini yang disediakan oleh BPS, namanya DTSN, nama linknya itu DTSN form BPS.go.id .bps.go.id.
0: Oke, okay. Nah, Bu Sari, maaf saya potong. Ibu, maaf saya potong. Ini kalau masyarakatnya enggan untuk melakukan pembauran status desil, pembauran datanya, gimana Bu?
1: Nah, ya itu berarti nanti kalau masyarakat itu ya tidak merubah ya, berarti dia masih pada kondisi data yang lama, kecuali ya ada program-program pendataan misalnya nanti dari dia menjadi sampel survei sosial ekonomi nasional, survei Sakernas, atau mungkin ada dia terbarukan dengan pendataan oleh BKKBN. Nah, itu dia akan terupdate datanya gitu ya. Akan terupdate datanya, artinya dia akan ikut diperbaharui lah gitu kan, data-data di DTSN-nya itu.
0: Oke, okay, karena sebagian orang dari beberapa cerita yang kita lihat, kalau berubah status desilnya nanti tidak bisa dapat bantuan lagi, Bu. Nah, ini yang kadang-kadang jadi dilema juga di lapangan nih. Nah, artinya kesadaran masing-masing atau ada intervensi pemerintah ini untuk merubah pembauran data dan juga status desilnya ini, Bu?
1: Ya, memang sih ya, umumnya yang dapat bantuan itu kan desil-desil yang paling bawah ya, desil 1-2 gitu kan. Jadi kalaupun merubah data ya, artinya kalau memang kondisinya itu benar-benar ya inilah kesejahteraan yang paling bawah lah ya, desil 1 gitu kan, sepanjang dan nanti kan bantuan itu walaupun dia masuk di desil 1, bantuan yang diberikan itu kan tetap nanti melalui verifikasi lapangan lagi ya oleh kementerian yang memberi ya, sepanjang data yang diberikan yang ada di itu di di DTSN itu sudah benar, ya kalau memang dia layak dapat bantuan, ya saya kira tidak kemana juga ya. Tapi kalau memang dia sebelumnya udah dapat bantuan gitu kan, udah misalnya ada perubahan kondisinya menjadi lebih baik, yeah, gitu kan. Nah ini kan yang masyarakat lainnya juga mungkin ada yang orang miskin atau orang yang tidak mampu yang belum masuk di DTSN, ini kan berubah terus ya, jadi bergeser desirnya gitu kan. Ada yang lebih tidak mampu, lebih tidak sejahtera gitu kan, masuk ke desil 1 hingga bergeserlah dia ke desir yang lebih tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya ya artinya ya harapannya sih ya kalau memang semua udah menyesuaikan kondisinya sesuai dengan kondisi di rumahnya masing-masing, insya Allah bantuan itu akan jatuh kepada yang benar-benar berhak menerima gitu kan. Ya kalau misalnya kita ya pada posisi sekarang pada menengah lah gitu kan, ya ada yang lebih di bawah kita, ya mungkin ada yang lebih berhak menerima gitu kan. Jadi inilah ya artinya, bukan berarti pemutahiran data itu berarti desil langsung berubah. Kalau memang dia memang posisinya di apa tidak sejahtera, ya tetaplah dia berada di situ gitu kan. Dan harus bisa menerima juga bahwa semua masyarakat kan juga melakukan perubahan, jadi dia sangat dinamis gitu kan, akan melalui yang penting itulah nanti kaitan dengan bantuan kementerian lembaga tetap akan melalui proses verifikasi validasi sih harusnya, supaya betul-betul baik, diterima oleh orang yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan.
0: Bu Sari, problem data ini kan sering terjadi sehingga membuat kadang-kadang program jadi tidak tepat sasaran, Bu. Nah, memastikan data ini benar-benar akurat, kemudian kesadaran masyarakat juga ini untuk terus melakukan pembaruan, ini benarkah juga jadi problem dalam memastikan keakuratan data ini, Bu Sari?
1: Iya, akurat itu kan tergantung ini ya, artinya apa ya, jujuran untuk menyampaikan data yang sebenarnya yang ada di lapangan, yang ada di lapangan ya, yang ada kenyataannya ya. Sepanjang apa itu sudah benar ya. Nah di sistemnya juga ini kan dalam proses penyempurnaan, kesalahan kecil itu bisa saja terjadi ya, tapi ke depan ini akan terus disempurnakan ya. Nah kuncinya itu sih sebenarnya, kalaupun sebelum melakukan pemberian bantuan ya, itu sangat perlu dilakukan verifikasi lapangan, jadi kelihatan gitu kan bahwa betul-betul orang yang menerima ini layak untuk diberikan bantuan gitu kan. Ini kan hanya sebagai panduan awal ya, desil ini hanya sebagai panduan dasar saja. Kita belum tahu apakah nanti si penerima itu di lapangan apakah betul kondisi rumahnya jelek atau tidak punya pekerjaan. Nah itu kan udah kondisi terbaru istilahnya ya, kondisi terupdate yang ada di lapangan. Nah inilah makanya sangat-sangat perlu dilakukan verifikasi sebelum menyampaikan bantuan, supaya masyarakat juga bisa menerima bahwa oh si A si B memang layak mendapatkan bantuan tersebut gitu kan.
0: Oke, baik Bu Sari, terakhir Ibu silakan menyampaikan gimana agar masyarakat benar-benar memahami desil dan juga DTSN ini. Silakan Bu Sari.
1: Baik pemirsa semuanya ya. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan DTSN, desil ya, tadi di kelurahan itu juga ada ini ya, ada operator yang misalnya untuk memperbarui juga bisa, paling tidak bisa lah memberikan informasi ya jika masih ada yang belum paham. Kemudian kalau memang biasa bermedsos ya, itu ada di Instagram itu ya, baik ada beberapa kementerian ya, seperti BKBN, kemudian dari Dinsos ya, kemudian juga banyak dari BPS juga ada IG-nya, itu ya informasi-informasi yang memberikan kita pemahaman ya. Kalaupun masih belum jelas ya, mungkin bisa sih jika punya teman atau keluarga ya yang mungkin di kelurahan atau di BPS, bisa sih mencari informasi supaya lebih memahami. Itu aja ya, kita maklum bahwa hal ini baru, belum seluruh masyarakat paham itu kan, taunya ya tiba-tiba ada desil, tiba-tiba ada netizen gitu kan, karena memang perlu upaya besar untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat.
0: Oke, Pak Faiko. Baik, terima kasih Ibu Sari sudah bersama RRI di pagi ini. Sukses dan sehat terus Ibu Sari dan pemirsa. Demikianlah tadi pembahasan kami mengenai memahami desil dan juga netizen telah disampaikan atau dijelaskan oleh Ibu Sari Mariani SE, statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Salam sehat, wassalamualaikum, sampai jumpa.

0: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Jakarta, akan diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir, yang merupakan berita palsu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax, dilansir dari laman tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Wijayanto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa atau ring of fire ya, dengan ancaman dari sumber megathrust dan sesar aktif, lebih lanjut menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi palsu yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai Indonesia akan diguncang gempa dahsyat pada akhir 2026 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.
2: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9.07 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam program Halo RRI yang paling ditunggu-tunggu ya oleh pendengar kita untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan maupun apresiasi ya. Silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Dan kami juga akan segera live TikTok pendengar ya, nanti di TikTok nya Pro 1 RRI Pontianak. Saya sudah terhubung via telepon WhatsApp ya, rekan kami di Sambas. Selamat pagi.
1: Halo, selamat Halo, pagi Fatih.
0: Baik, selamat pagi di sini masih dengan Wahyu ya, rekan Wahyu di sana. Baik, apa kabar rekan Wahyu? Sehat-sehat ya.
1: Pagi hari ini masih dalam keadaan sehat alhamdulillah. Dan tadi kalau misalnya kita bahas cuaca pagi hari ini, sama harusnya cukup lumayan Fatih dibanding dengan hari-hari sebelumnya, karena kemarin sempat turun hujan juga kan. Dan kondisi cuacanya juga sudah membaik, termasuk kualitas udaranya rekan Fatih. Nanti kita akan bahas-bahas lagi.
0: Wah, boleh nih bagi-bagi kayaknya kualitas udaranya ya. Soalnya di Pontianak per pagi ini walaupun kemarin sempat turun hujan, tapi ternyata belum cukup ya untuk menghilangkan udara yang tidak baik di kota Pontianak. Karena pagi ini kami pantau, sekaligus kita informasikan ke pendengar ya Wahyu ya, dimana kualitas udara di kota Pontianak pagi ini kami lansir dari laman iqair.com. Untuk indeks kualitas udaranya itu masih dengan polusi udara PM2.5, berbahaya berwarna ungu ya indikatornya, dengan indeks 790 pendengar ya. Ternyata emang belum cukup ya hujan yang turun kemarin, atau justru karena hujan biasa kan kalau kita habis bakar sesuatu ada kena air kan asapnya juga tetap keluar ya Bu Wahyu ya. Nah seperti itu pendengar ya, apalagi kita di Kalimantan Barat dengan kondisi tanah gambut yang tidak semudah itu untuk padam ternyata pendengar ya. Dan pagi ini ternyata kita masih dapat kualitas udara yang berbahaya di wilayah kota Pontianak. Tentunya ini kami juga mengajak Anda pendengar untuk menghindari kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu ya, dan juga menutup pintu dan jendela untuk menghindari udara yang kotor, dan menggunakan masker jika memang harus terpaksa keluar ruangan. Dan untuk pendengar yang sensitif, ini bisa menggunakan air purifier di dalam ruangan. Bagaimana dengan kualitas udara di kota Sambas pagi ini Wahyu?
1: Nah kalau misalnya di kota Sambas sejak memasuki bulan kedua ini ya, bencana kebakaran hutan dan lahan, harusnya hari ini kondisi cuaca dan kualitas udaranya menjadi paling tidak yang terbaik dibanding dengan sebelum-sebelumnya dengan kondisi yang lebih parah. Hari ini kalau misalnya dari laman yang sama, IQR ini kualitas udara di Kabupaten Sambas di angka 69, lebih baik dari tadi pagi di angka 72 rekan Fatih. Dan ini dalam kondisi statusnya sedang. Dibanding dengan sebelum-sebelumnya memang kualitas udara di Kabupaten Sambas itu biasanya di 200 sampai dengan 300. Jadi kalau misalnya di kota Pontianak berkisar 700 sampai dengan 1500, bahkan sempat saya dengar informasinya itu sungguh cukup memprihatinkan sebenarnya ya rekan Fatih ya.
0: Ingin kabur ke Sambas. Kabur ke Sambas dulu gitu ya. Tapi pendengar tetap kami juga imbau untuk tetap jaga kesehatan Anda juga tadi ya. Paling minimal tuh kalau keluar ruangan pakai masker lah Bung Ahi ya. Bahkan juga karena kemarin sempat tebal kabut asapnya, saya pakai dua lapis itu maskernya, nggak cukup cuma satu lapis tembus itu tetap ya, dua lapis ya. Wah ya nggak apa-apa lah, boros dikit tapi ya yang penting aman dari paparan kabut asap ya. Dan kita juga ajak pendengar sepertinya Bu Wahyu ya untuk bergabung bersama kita melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar. Silakan boleh melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Kalau di Pontianak kita juga sedang live TikTok pendengar ya, untuk yang ingin bergabung dari TikTok juga bisa. Sedangkan di Sambas bisa menghubungi ke nomor di mana?
1: Kalau misalnya di Sambas, teman-teman silakan laporkan juga, serta mungkin ada yang ingin berbagi informasi terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang sudah menjadi topik bahasan kita kurang lebih satu bulan ini ya rekan Fatih ya, itu di 08517670977. Pendengar dapat mengirimkan pesan teks atau bergabung melalui interaktif telepon, atau mungkin mengirim pesan WhatsApp ya, nanti akan kita coba bacakan. Dan nanti kalau misalnya keluhan itu biasanya kita lanjutkan biasanya ke pihak-pihak terkait, begitu ya rekan Fati ya?
0: Betul sekali pendengar, dan Halo RRI selalu hadir untuk menjembatani Anda yang ingin melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi, keluhan begitu pendengar ya, yang nanti akan kami sampaikan kepada dinas stakeholder terkait yang menangani hal tersebut begitu pendengar. Dan saat ini juga kita update beberapa pertanyaan yang sempat masuk di edisi-edisi sebelumnya. Di RRI Pontianak kemarin kalau kita ulas sedikit ya rekan Wahyu, di mana kemarin banyak juga yang mengeluhkan ya, pertama soal air yang masih asin juga ya di Kota Pontianak, kemudian air galon juga bahkan mengantri ya di sini ya, yang untuk mengisi air galon saja itu sampai mengantri dari pagi sampai sore. Saya lihat antrian di tempat-tempat depot pengisian galon itu pasti ramai. Kemudian juga soal ya kabut asap juga masih, sampai akses jalan juga masih dikeluhkan masyarakat. Ini kemarin, oh ini Papa Wadi malahan ya di Sambas yang kemarin mengeluhkan soal akses jalan rusak. Yang di Pontianak ini ada yang mengeluhkan sampah nih ya di Jalan Petani Pontianak yang dibuang sembarangan padahal bukan TPS. Ketika semakin banyak nanti akan mengganggu akses jalan yang mana memang jalannya sudah sempit tadi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Bagaimana dengan di Sambas Wahyu, apakah sudah ada dapat jawaban dari pihak terkait mengenai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat?
1: Benar sekali, kalau terkait dengan ruas jalan ini menjadi memang keluhan langganan, terutama memang di kecamatan-kecamatan ataupun desa di lapisan jalan kedua. Nah, statusnya selalu sama saat kita coba konfirmasi terkait dengan perbaikan jalan, terutama kalau misalnya yang Pak Pawadi keluhkan kemarin adalah di salah satu desa di Kecamatan Galing dan sekitarnya. Dan memang ini masih dalam, karena memang pembangunan jalan ini pertama katanya ini memang antrian, walaupun sudah dimasukkan semuanya terkait dengan penganggaran juga katanya. Dan nanti akan dicek status jalannya apakah milik kabupaten, kemudian provinsi dan lain sebagainya. Dan memang untuk di beberapa tahun terakhir ini isu terkait dengan efisiensi masih menjadi jawaban unggulan terkait dengan hal-hal seperti ini rekan Wati. Walaupun memang kalau misal setahu saya yang Bang Pawadi keluhkan itu adalah ruas jalan yang memang juga sering dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Sambas melalui media sosial lainnya, misalnya di Facebook dan Instagram. Dan memang sepertinya sudah didaftarkan itu rekan Fatih, dan sedang diusulkan apakah nanti kemudian dibangun menggunakan penganggaran pemerintah daerah atau biasanya menggunakan penganggaran daripada anggota legislatif biasanya yang dikenal dengan POKIR. Kurang lebih begitu rekan Fatih.
0: Baik, seperti itu ya tanggapannya ya pendengar soal jalan rusak yang ada di Sambas. Ya semoga segera menemukan solusinya begitu ya rekan Wahyu. Untuk karena jalan itu kalau bisa kita katakan sebagai akses ya untuk semua-muanya, baik dari akses pendidikan, kesehatan dan juga pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi jalan yang baik ini tentunya akan sejalan dengan kualitas hidup yang baik juga untuk masyarakat di Sambas ya begitu. Terima kasih rekan Wahyu. Kemudian pendengar, ini juga soal keluhan masyarakat ya yang mendapatkan tanggapan dari siapa nih? Oh, keluhannya ini soal bagaimana air hujan pertama. Oh, oke. Air hujan yang boleh ditampung atau belum gitu. Apakah sudah bisa ditampung ya? Karena kan kemarin sempat hujannya sudah beberapa kali. Nah, dengar-dengar juga di Sambas hujannya sudah beberapa kali ya, rekan Wahyu ya.
1: Sudah 3 kali Fatih dalam satu minggu ini sudah 3 kali berarti ya. Ya sudah 3 kali.
0: Tapi kan enggak setiap hari ya, Wahyu ya?
1: Iya, kayaknya jangka waktunya dalam satu pekan inilah ya, berarti rekan Wahyu ya sudah 3 kali hujan, kurang lebih demikian kalau tidak salah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Jadi kemarin kan sempat kegalauan masyarakat ya soal bagaimana apakah air hujan ini sudah bisa ditampung, apakah bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari begitu ya. Nah betul, karena kan memang hujan pertama itu memang sebaiknya jangan dulu untuk digunakan dikonsumsi, apalagi pendengar ya kalau untuk siram-siram tanaman masih boleh lah ya, karena kan kita khawatirnya entah endapan-endapan apa yang ada di atas atap kita ya, karena lama sudah tidak hujan ya. Terus tiba-tiba ditampung itu sepertinya jangan dulu digunakan untuk keperluan konsumsi pendengarnya, tapi diendapkan terlebih dahulu. Ada tuh beberapa, nanti kami akan update juga informasinya untuk Anda pendengarnya. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan di Sabas, apakah sudah menampung air, Bung Wahyu?
1: Nah, terkait dengan waktu hujan pertama kali itu, saya ingat memang hampir masyarakat Sabas itu kan senang sekali rasanya kan ya, turun hujan. Dan memang keluhan terkait dengan kualitas air yang turun juga sepertinya terjadi di Kabupaten Sambas. Yang dilaporkan adalah memang katanya kondisi airnya ini sedikit hitam dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kemarin ini, kalau saya di rumah pribadi itu masih sudah saya tampung, tapi masih belum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kan. Karena kalau misalnya saya untuk mandi cuci itu biasanya kan menggunakan saluran ledeng ya. Kemudian kalau misalnya minum itu masih dari air galon, karena memang di Sambas air galon masih aman rekan Fatih, tidak kalau misalnya saya lihat di kota Pontianak kan harus mengantri dan lain sebagainya ya. Nah, kebetulan di Sambas ketersediaan air galon masih cukup aman rekan Fatih.
0: Baik, air bersih ya, air yang siap konsumsi masih aman tentunya di Sambas. Sedangkan di Pontianak walaupun sempat memang masih kesulitan ya hingga saat ini pendengar, tapi di beberapa titik di dalam kota Pontianak bahkan sampai ke area Kubur Raya itu juga banyak sekali relawan-relawan yang memberikan bantuan air bersih begitu ya, seperti kemarin di Gajah Mada. Kemudian PMI juga bergerak bersama berkolaborasi begitu ya untuk menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di kota Pontianak. Nanti untuk titik-titiknya dapat Anda akses juga pendengar, di mana saja yang bisa Anda ambil airnya begitu ya, menggunakan tempat secukupnya begitu, boleh membawa. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah tuh Bung Wahyu ada yang bawa galon, ada yang bawa dandang besar gitu, panci gitu. Memang, ya itu diperbolehkan.
1: Ketersediaan air bersih ini menjadi ya penting sekali ya harusnya, terutama untuk kehidupan sehari-hari itu. Wah, betapa sulit dibayangkan kalau misalnya stok air bersih itu untuk diakses saja sulit begitu ya, untuk kehidupan sehari-hari kita.
0: Itu kebutuhan mendasar manusia ya, air bersih begitu pendengar ya. Ini kita di live TikTok ramai juga yang bergabung pendengar, ada Ko Ferry ya, Ferry Zhang bergabung, terima kasih. Kemudian ada Eka Fitri juga yang menyampaikan harapannya ya, semoga Kalimantan Barat ini segera turun hujan yang deras. Amin ya, doa kita bersama pendengar. Kemarin juga usaha-usaha dan doa sudah dilakukan, bahkan sudah ada sholat istisqa kemarin ya, sholat minta hujan bersama di kota Pontianak. Dengar-dengar di Sabas juga sudah ya, Buahi ya?
1: Kalau tidak salah berkisar ya 5 sampai dengan 6 hari setelah kota Pontianak ya, itu dijalankan di Masjid Jami Sambas. Dan didatangi juga oleh pemerintah daerah termasuk stakeholder, bupati, kemudian Kapolres dan Dandim kalau tidak salah. Dan ya, itu merupakan upaya yang dilakukan sebagai umat beragama, dan mudah-mudahan itu juga mendukung nantinya untuk kebaikan daripada Kabupaten Sambas lah begitu rekan Fatih.
0: Baik, sedangkan di Kubur Raya, tepatnya di Sungai Ambawang, ini laporan dari salah satu pendengar kami ya, Eka Fitri Saharani. Sungai Ambawang tidak ada hujan katanya, belum kebagian hujan ya di sana ya, bahkan tempias-tempiasnya pun belum sampai sepertinya ya. Semoga segera turun hujan juga di Ambawang. Kemudian untuk tetangga saya ada juga nih yang bawa 2 galon katanya, oh ya betul, boleh. Masih dibolehkan ya untuk membawa galon ataupun ada yang bawa apa tadi itu dandang gitu ya, bawa tempat-tempat yang besar begitu untuk menampung air, itu diperbolehkan pendengar asal digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperjualbelikan begitu ya, tapi emang digunakan untuk keperluan sehari-hari begitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung melalui live TikTok kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan kembali rekan Wahyu, kita break sejenak.
1: Baik.
0: Baik pendengar juga pemirsa ya di live TikTok, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi, apresiasi, juga boleh sekali WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 untuk Pontianak. Sedangkan di Sambas di mana rekan Wahyu?
1: Di Sambas di 0851 7670 0977 pendengar.
0: Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan juga Sambas. Dan sebelum kita lanjutkan, Halo RRI edisi hari ini pendengar 14 September 2026. Kami akan laporkan terlebih dahulu kondisi di lapangan di mana Bandara Internasional Supadio Pontianak belum mengoperasikan jadwal penerbangan dan kedatangan maskapai yang akan take off maupun landing karena jarak pandang dari pukul 6 pagi tadi hingga pukul 9.10 ini hanya 300 meter. Untuk selengkapnya disampaikan reporter kami yang ada di lapangan, rekan Rico Kartonomawardi. Silakan Rino, maksud kami. Selamat pagi Rino.
1: Pagi rekan Kati di studio.
0: Baik, silakan laporan Anda rekan Rino.
1: Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan di mana memang saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Memang kabut asap ada dari pukul 6 pagi hingga 10 tadi. Jarak pandang di Bandara Internasional Supadio ini hanya mencapai 300 meter. Tentunya kondisi ini membuat Bandara Internasional Supadio melakukan belum mengoperasikan seluruh jadwal penerbangan yang dilakukan pada pagi tadi hingga pukul 9 ini karena kondisi kabut asap tebal yang masih menyelimuti di wilayah Kabupaten Kubu Raya ini. Nah, untuk informasi selanjutnya bahwasanya sampai saat ini juga pihak bandara masih menunggu informasi dari operator maskapai yang akan melakukan penerbangan pada pukul 9.30 nanti. Mengingat saat ini memang kondisi di Bandara Supadio masih diselimuti kabut asap tebal sehingga sejumlah maskapai dan pihak bandara juga belum memberanikan untuk melakukan penerbangan maupun kedatangan dari maupun ke Bandara Supadio Pontianak ini. Untuk selengkapnya, saat ini saya sudah bersama Humas Bandara Supadio, Pak Yakobus, untuk mengetahui sejauh mana kondisi saat ini di Bandara Supadio. Sejelasan Pak, sampai hari ini Pak, sampai pukul 9 tadi Pak ya, kenapa belum adanya jadwal penerbangan hingga kedatangan di Bandara Supadio Pak?
2: Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di Bandara Internasional Supadio memang belum ada aktivitas penerbangan ya, baik take off maupun landing. Karena hal ini disebabkan oleh jarak pandang ya, jarak pandang yang belum memenuhi standar keselamatan. Artinya, dengan melihat kondisi seperti ini, kami terus ya untuk melakukan pemantauan kondisi jarak pandang, sehingga sampai dengan detik ini pun belum ada penerbangan. Kami terus update terkait dengan perubahan jarak pandang tersebut.
1: Ketika nanti jarak pandang sudah mulai normal, kira-kira sekitar jam berapa itu?
2: Melihat tren ya, kalau melihat tren di beberapa hari yang lalu, itu mungkin di hari Sabtu dan Minggu, jarak pandang yang ideal itu setelah jam 6 sore, itu baru mulai di angka 800 meter.
1: Ini banyak maskapai yang melakukan penundaan, ada banyak.
2: Iya, penundaan ataupun reschedule terkait dengan jadwal penerbangannya.
1: Terima kasih Pak Agus. Siap. Pendengar, dapat saya laporkan juga bahwasanya berdasarkan laporan keterangan dari pihak bandara tadi, Pak Yakobus, bahwasanya masih pekatnya kondisi kabut asap di Bandara Internasional Supadio ini dimungkinkan akan banyak maskapai penerbangan yang datang maupun yang berangkat dari Bandara Supadio Pontianak ini akan ditunda dan melakukan reschedule. Sehingga pihak bandara juga sudah melakukan antisipasi dini dengan melakukan pendataan terhadap sejumlah maskapai yang akan melakukan penerbangan maupun kedatangan yang akan di Bandara Supadio ini. Selain itu juga, berdasarkan keterangan dari pihak Bandara Supadio, bahwasanya kondisi normal yang terjadi di Bandara Supadio ini akan terjadi pada pukul 6 sore nanti. Sehingga jadwal penerbangan yang sudah terjadwal dari pukul 6 hingga pukul 5 sore nanti dimungkinkan akan dilakukan penundaan sehingga ini akan berdampak dengan kondisi penumpang yang sudah melakukan yang saat ini sudah berada di Bandara Supadio untuk melakukan penerbangan. Namun pihak maskapai juga sebelumnya sudah memberikan informasi bahwasanya mengingat dengan kondisi kabut asap yang masih tebal di Bandara Supadio ini kemungkinan akan dilakukan penundaan maupun reschedule penerbangan dari maupun ke Bandara Supadio Pontianak ini. Rekan Pati.
0: Rekan Rino, mungkin boleh diinformasikan sepandangan Anda bagaimana kondisi di Supadio saat ini? Apakah sudah banyak penumpang yang menumpuk di bandara atau bagaimana, Rekan Rino?
1: Ya, pendengar dan Rekan Pati, dapat saya laporkan juga bahwasanya sampai saat ini memang penumpang banyak menumpuk di loket check-in keberangkatan. Namun di pintu kedatangan saat ini masih memang kosong karena belum ada aktivitas apapun di pintu kedatangan. Sementara untuk di pintu keberangkatan saat ini sudah ada sekitar ratusan penumpang yang sudah menunggu hingga dari pagi tadi hingga saat ini untuk mengetahui atau untuk mengetahui kapan mereka akan diberangkatkan. Mengingat saat ini memang sejumlah maskapai baik itu Lion Air, Sriwijaya Air, Super Airjet maupun Garuda Indonesia saat ini sudah menginformasikan kepada pihak bandara untuk belum bisa melakukan take off maupun landing dari dan menuju ke Bandara Supadio ini. Rekan Tati.
0: Baik, terima kasih Rekan Rino atas laporan Anda. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan juga dan selamat bertugas kembali. Baik, itu tadi pendengar laporan langsung dari Bandara Internasional Supadio mengenai belum optimalnya ya dan juga belum mengoperasikan jadwal penerbangan dan kedatangan maskapai yang akan take off maupun karena jarak pandang dari pukul 6 hingga pukul 9 lewat ini pendengar hanya 300 meter dan nanti update lainnya akan kami sampaikan kembali. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar, masih kami lanjutkan Halo RRI edisi 14 September 2026. Masih bersama saya Al-Fatih di Pro 1 RRI Pontianak dan juga rekan kami di Sambas, Wahyu. Sepertinya masih mute rekan Wahyu. Baik, sambil ya. Baik, sudah terhubung kembali ya.
1: Iya, tadi kita sudah dapat informasi juga rekan Fatih ya, terutama dari Bandar Udara Supadio Kota Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat ya, terkait dengan penerbangan, karena memang satu pekan ini kita melihat memang rekan-rekan kita mungkin di instastory-nya atau mungkin di WhatsApp-nya yang memang mengeluhkan wah tidak bisa berangkat atau mungkin ada penundaannya rekan Fatih, karena memang tren kabut asap ini kan sudah terjadi dan memang mempengaruhi terkait dengan transportasi. Kalau misalnya di kota Pontianak membatasi transportasi udara, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Sambas rekan Fatih, di mana memang kapal-kapal nelayan itu benar-benar tidak bisa turun, begitu juga dengan kapal muatan yang mendarat di Pelabuhan Sentete itu juga diinformasikan tidak bisa merapat karena memang jarak pandang yang pendek ya rekan Fatih.

0: Memang Kecamatan Pemangkat ini salah satu kecamatan yang di berbatasan langsung dengan laut dan memang belum turun hujan kan Fatih. Kalau misalnya kita yang di Sambas ini kan sudah 3 kali hujan. Nah, yang di Pemangkat ini belum turun hujan sama sekali. Jadi memang asapnya masih cukup tebal di sana, di salah satunya Pemangkat, kemudian Selakau, termasuklah Kota Singkawang itu kondisinya lebih sedikit lebih buruk dibanding dengan Sambas.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu. Betul sekali, karena kualitas udara dan juga tadi ada kekaburan jarak pandang pendengar ya, yang menyebabkan beberapa pesawat yang landing maupun yang akan take off dari Bandara Supadio ini mengalami penundaan pendengar. Tadi informasi tambahan yang didapatkan memang ratusan calon penumpang ya memang terkendala dan ya ada di bandara saat ini sedang menantikan kepastian juga bagaimana nanti keberangkatan mereka. Mungkin ada yang buru-buru begitu ya untuk berangkat ke kota tujuannya pendengar. Sambil kita update-update juga informasi rekan Wahyu, tapi sebelumnya kita juga ajak pendengar untuk menyampaikan bergabung bersama kami, menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan maupun apresiasi melalui WhatsApp kami di 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta juga melalui live TikTok kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di sana ada yang bergabung ya dari Medan, dari Jambi, kemudian ini rekan kami dari Semarang juga sepertinya ya, rekan Lutfi. Halo warga Pontianak, kuat-kuat ya paru-parunya katanya. Ya kuat-kuat ya paru-parunya ya semuanya, semoga sehat-sehat semua. Untuk di Sambas dapat menghubungi nomor yang mana Wahyu, silakan.
0: Di Sambas pendengar dapat bergabung bersama kami, melaporkan serta apapun ya di 0851-7670-0977 pendengar.
1: Baik, kali ini informasi kami sampaikan mengenai layanan publik ya. Salah satu layanan publik yang paling sering diakses saat ini memang adalah Samsat untuk pembayaran pajak. Kita akan update sejenak pendengar ya, dan juga rekan Wahyu untuk Kota Pontianak. Drive-thru karena adanya gangguan kelistrikan tanggal 13 September, oh ini kemarin ya, jadi aman. Yang hari ini kita akan update di lain waktu pendengar ya, untuk Samsat keliling. Jadwal untuk hari ini Senin 14 September 2026, layanan Samsat keliling dari pukul 9 ini pendengarnya sudah mulai buka hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pontianak 1.1 yaitu di Jalan Komyo Sudarso Jeruju depan SD Negeri 56. Kemudian untuk Samsat keliling Pontianak 1.2 itu berada di Jalan Merdeka, tepatnya di depan SPBU Merdeka. Kemudian jalan maksud kami Samkel Siantan itu Kuburaya itu berada di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Untuk Anda pendengar yang ingin melakukan pembayaran pajak artinya di sini ya, nanti dapat membawa KTP asli sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan SKPD notis pajak, dan tentunya juga harus membawa SKPD notis pajak asli dan juga STNK asli. Dan ini tadi kan Samsat kelilingnya berada di titik-titik yang sudah ditentukan pendengarnya, seperti di Jalan Merdeka, di Komyo Sudarso, kemudian Sultan Hamid, dan juga di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Tapi jika nanti pas Anda datang tidak ada mobil Samsatnya, nah boleh dilaporkan ke kami. Nanti akan kita sampaikan kepada pihak Samsat begitu ya, untuk standby karena masyarakat ada yang sudah datang misalnya begitu. Tapi selama ini aman ya, Samsat keliling selalu ada di posisi yang masing-masing pendengar ya, dan untuk Anda nanti boleh untuk melaporkan situasi di sekitar Anda. Di Sambas ada informasi apa rekan Wahyu ingin disampaikan, silakan.
0: Di Sambas masih tentunya terkait dengan informasi apa namanya pemadaman asap, pemadaman kebakaran di Kabupaten Sambas yang sekarang semakin gencar. Harusnya rekan Fatih, karena memang sudah mendapat bantuan dari negara Jepang ya rekan Fatih ya, beberapa hari ini video-video ya. Di sosial media saya lihat masyarakat dan petugas Jepang ini memadamkan api dan menjadi hiburan juga dan untuk masyarakat. Namun harus tetap waspada dan hati-hati ya teman-teman yang mungkin berupaya sedang memadamkan api ini rekan Fatih ya. Banyak yang bikin video ini kayaknya sama tentara Jepang yang melakukan pertolongan pemadaman di Kabupaten Sambas rekan Fatih.
1: Oke, banyak yang buat video nih bersama Mr. Naruto ya, kalau nggak salah. Baik, tapi tetap ya, itu bukan tontonan ya, pendengar ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Harus paham bahwa tentara Jepang yang datang ke Indonesia untuk membantu kita untuk memadamkan api ya, kebakaran hutan dan lahan, dan itu bukan merupakan tontonan. Jika ingin hadir melihat, sebaiknya jangan juga ya sebenarnya rekan Wahyu ya. Dan juga banyak bahkan masyarakat yang tidak menggunakan masker kami.
0: Benar
1: lihat
0: sekali. Oh ya rekan Fatih, tadi sempat saya informasikan kalau misalnya Kecamatan Pemakat itu belum turun hujan. Ternyata kemarin yang sampai hujan, ternyata Pemakat hujan juga rekan Fatih. Itu menjadi hujan pertama untuk Kecamatan Pemakat ya, setelah memang 3 bulan tanpa hujan untuk teman-teman di Pemakat. Berarti harusnya kualitas udara di Pemakat juga sudah cukup membaik hari ini rekan Fatih.
1: Baik, itu tadi pendengar ya, hujan memang masih kita nantikan. Apakah nanti akan ada solat istisqo susulan begitu ya. Masih bersama kita berikhtiar dan sambil berdoa juga pendengar ya, kepada Tuhan tentunya agar hujan ini segera dapat turun dan menurunkan berkahnya juga ya untuk umat manusia yang ada di bumi pendengar. Dan kami juga masih mengajak Anda bergabung bersama kami, WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dapat kami informasikan salah satu pendengar yang bergabung, rekan Wahyu, kami bacakan terlebih dahulu ya, dari WhatsApp di Pro 1 RRI Pontianak, Bapak Muhyiddin ya pagi ini. Coba kami bacakan terlebih dahulu. Ini menyertakan foto, ini ada foto dari arah, sebentar kami lakukan pemantauan terlebih dahulu. Oke, ini dari arah ini ya, dari arah Mall Gaya Mall menuju ke jembatan Tol Kapuas 2 sepertinya ini pendengarnya, lampu merah kami lihat di sana. Oke, untuk Bapak Bupati Kuburaya, untuk Bapak Gubernur atau dinas terkait, Tol Kapuas 2 simpang lampu merah Brimob itu masalah utamanya kemacetan. Lapak pedagang sudah dibersihkan, sekarang sepertinya mau dibangun taman. Taman tidak perlu Pak katanya, buat aja jalan yang lebar, yang lurus, bisa 3 atau 4 lajur. Arah ke Gaya diperlebar 100 meter aja. Oke, ini salah satu ini ya, masukan dari salah satu pendengar masyarakat yang memang melewati jalan ini setiap harinya. Beliau berpendapat bahwa kayak taman gak perlu deh Pak gitu ya. Yang penting jalan yang lebar gitu. Oke, nanti akan tetap kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Muhyiddin yang sudah bergabung bersama kami. Memang kemacetan ya menjadi kendala utama ya untuk masyarakat yang ada di sana, apalagi yang turun naik jembatan Tol Kapuas 2 ini memang kepadatan kendaraan yang membuat macet, apalagi memang mobil-mobil besar yang lewat ke sana ya. Terima kasih Bapak Muhyiddin sekali lagi yang sudah bergabung. Nanti akan tetap kami sampaikan nih kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam hal ini. Terima kasih. Kemudian rekan Wahyu, apakah ada yang bergabung di ya, Sambas?
0: Tadi sepertinya ada yang bergabung, sepertinya sudah terputus ya rekan Wati ya. Kita undang kembali mungkin di 0851-7670-0977 untuk bergabung kembali teman-teman. Sebelumnya tadi yang sempat bergabung silakan. Oh ya rekan Wati, kemarin terkait dengan baik, apa namanya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan termasuk bantuan dari Jepang itu, ternyata ada yang mengeluhkan dan merekam katanya helikopter pengangkut airnya ini rekan Wati itu mengambil mengambil airnya kan di sungai. Nah, itu terlalu dekat dengan pemukiman warga sehingga banyak ada atap yang berterbangan juga. Kemudian karena memang masyarakat pesisir sungai itu biasanya kan masih menggunakan air sungai begitu ya rekan Wati. Jadi agak panik juga sepertinya masyarakat di sana kalau saya lihat dari videonya ya, karena memang menggunakan helikopter kan, helikopternya terlalu dekat. Nah, itu yang juga menjadi salah satu video yang cukup viral di beberapa hari ini rekan. Katanya helikopternya ngambilnya terlalu dekat, katanya rumah kami hampir nak roboh. Begitulah ya kurang lebih ya, dan nanti mudah-mudahan disesuaikan di lapangan karena memang target utamanya adalah ya pemadaman ini terus berlanjut. Tapi ya memang sebagai masyarakat ya wajar-wajar aja sih dia memvideokan dan takut rumahnya roboh ya.
1: Betul. Baik. Baik, seperti itu pendengar ya, bahwa ya jadi sebuah ironi juga ya, di satu sisi memang kita sedang mengambil sumber air begitu ya untuk memadamkan api, tapi ternyata keluhan dari masyarakat terlalu dekat dengan pemukiman, takutnya. Iya ya, itu juga perlu diperhatikan ya, juga sebenarnya.
0: Rumahnya roboh katanya.
1: Betul.
0: Nah ini ada tensi sepertinya rekan Mati, boleh kita angkat ya rekan Mati ya.
1: Baik, silakan.
0: Halo.
2: Halo, Erani.
1: Silakan.
0: Halo. Halo.
2: Halo, Erani.
0: Ah, halo ya, Eri. Halo. Halo.
2: Halo, Erani.
0: Ah, halo ya, Eri. Halo.
1: Terputus.
2: Halo. Halo,
0: Erani. Halo, halo siapa? Nah, seperti itu terputus.
1: Berbolak-balik sepertinya.
0: Ada looping sepertinya rekan Fatih ya. Nanti kita akan coba hubungi kembali atau mungkin pendengarnya dapat bergabung kembali. Sementara kita cek dulu untuk landline teleponnya rekan Fatih.
1: Baik, sambil kita cek juga ya pendengar di Pontianak. Dan untuk Anda ingin telepon ya di Pontianak, karena saat ini teleponnya kami gunakan untuk menelpon Sambas. Nanti kalau ingin telepon boleh, nanti kita yang telepon aja pendengar ya. Nanti bisa kita gabungkan menjadi telepon yang digabungkan seperti itu ya. Telepon bertiga kita istilahnya ya. Karena saat ini teleponnya kami gunakan untuk menghubungi rekan kami di Sambas pendengar. Dan tadi WhatsApp sudah kami terima sebenarnya ya, seperti yang Bapak Muhyiddin sampaikan tadi mengenai kemacetan di Tol Kapuas 2. Baik, di live TikTok juga masih ramai yang bergabung ya, rekan-rekan pendengar yang juga sempat mengunjungi TikTok kami ya. Di sini ada, tadi ada Lutfi, ada Lisa Zalika juga ya, kemudian ada Aikim tadi yang juga bergabung bersama kami. Silakan jika ada yang ingin disampaikan pendengar, menyampaikan keluhan Anda, aspirasi ya, pertanyaan juga boleh, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini ya. Dan untuk area cakupan di Pontianak itu sampai ke Kabupaten Kuburaya dan sebagian Mempawah. Nah, silakan mendengar. Untuk di Sambas bagaimana rekan Wahyu, silakan.
0: Untuk di Kabupaten Sambas rekan Wahyu ya, pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di 0851-7670-0977. Dan informasi bagaimana rekan Fatih? Halo.
1: Iya. Halo, iya masih bersama kami.
0: Ya, begitu rekan Fatih, kita masih menunggu untuk tadi penelpon yang sebelumnya sempat bergabung yang sempat terputus rekan Fatih ya di 0851-7670-0977 dan memang belum bisa melalui line WhatsApp ya rekan Fatih, karena memang digunakan untuk menghubungi rekan di Pontianak. Jadi silakan melalui interaktif telepon saja atau mungkin bisa mengirimkan pesannya secara langsung saja, nanti akan kita bacakan.
1: Iya boleh tuh rekan Wahyu, kalau misalnya ada yang ingin telepon boleh di chat dulu ya, ingin bergabung misalnya, nanti kita yang akan menghubungi balik begitu ya rekan Wahyu. Nomornya nanti boleh kirim ke WhatsAppnya Pro 1 Pontianak. Tadi yang telepon barusan lewat mana rekan Wahyu?
0: Lewat interaktif telepon sebenarnya rekan Wahyu, sepertinya ini telepon, ya? Karena memang line-nya satu, kayaknya dia tidak bisa ketimpa kayaknya nih rekan Fatih ya. Silakan melalui WhatsApp saja pendengar, apabila ingin bergabung nanti silakan chat terlebih dahulu, nanti akan kita telepon ya rekan Fatih.
1: Betul sekali pendengar ya, sambil kita update-update lagi. Untuk Anda ingin bergabung WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734-987. Untuk cuaca pagi ini rekan Wahyu, untuk hari ini ya, sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Barat, tadi kami update melalui BMKG Spadio Pontianak saat warta berita pagi ya, dapat kami sampaikan ini cuaca se-Kalimantan Barat dan juga ini perkiraan untuk hari ini pendengar 14 September 2026 per pukul 7 pagi tadi, di mana kondisi cuaca masih dengan dominan berawan ya, kemudian juga masih terjadi kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Dan disampaikan oleh rekan kami di BMKG Supadio Pontianak pendengar, bahwa untuk pagi hingga siang hari ini kondisi cuaca masih berawan dan kekaburan udara akibat kabut asap, serta terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti dominannya cuaca berawan juga dengan diselimuti kabut asap. Namun terdapat potensi hujan ringan juga yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Kuburaya. Nah ada insya Allah akan ada hujan lagi nih kayaknya di Sambas ya, Rekan Wahyu ya, kalau misalnya berdasarkan pantauan dari BMKG. Kemudian untuk malam hingga dini hari dominan cerah berawan dengan disertai juga kabut asap ya, yang terdapat potensi hujan ringan juga di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan juga Kapuas Hulu. Jadi hujannya memang banyak di area hulu nih pendengar ya. Kita justru bersyukur kalau hujannya di hulu, karena nanti kan airnya akan turun ke hilir juga.
0: Ya kalau baik. Misalnya untuk kelita cuaca di Kabupaten Sambas atau ya di studio RRI lah ya, dari pantauan saya Rekan Fatih kali ini, sinar-sinar mataharinya sih, ini sinar-sinar matahari yang sudah mengarah ke matahari normal Rekan Fatih, karena memang hampir berapa bulan ini kita melihat mataharinya nggak ada tapi panasnya ada. Nah ini kayaknya panasnya ada dan mataharinya kelihatan gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu kan panasnya ada tapi mataharinya nggak kelihatan ya. Nah ini saya pastikan mataharinya udah kelihatan dengan Wati di Sambas.
1: Baik, sedangkan di Pontianak pagi ini matahari masih tertutup kabut asap ya. Dan memang hampir ya sebulan hampir dua bulan inilah kita belum ada melihat matahari yang cerah begitu pendengar ya. Yang sering kita lihat malah berwarna oranye begitu, merah begitu ya. Untuk sinar matahari yang kita dapatkan di bumi katulistiwa ini. Itu dia pendengar ya. Ada Zila juga di TikTok. Halo, selamat pagi. Ada yang ingin disampaikan, silakan pendengar ya, untuk menyampaikan keluhan Anda, pertanyaan ataupun aspirasi maupun apresiasi juga boleh sekali. Rekan Wahyu, pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di penghujung kebersamaan.
0: Oke.
1: Baik. Sebelum nanti pukul 10 juga akan dilanjut oleh rekan kami, dan juga akan ada informasi, akan ada program pengarus tamaan gender. Tetap kita masih mengimbau masyarakat ya Rekan Wahyu untuk tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, gunakan masker saat keluar ruangan, dan jika ingin menyampaikan keluhan di luar jam Halo RRI juga dapat bergabung ya melalui WhatsApp yang telah disebutkan tadi pendengar. Dan juga walaupun di luar jam Halo RRI juga tetap dapat bergabung ya Rekan Wahyu ya, nanti akan
0: melalui laporan WhatsApp saja ya Rekan Fatih ya, nanti akan kita bacakan di Halo RRI selanjutnya, dan mudah-mudahan dapat kita teruskan ya kepada pihak-pihak terkait.
1: Baik, terima kasih Rekan Wahyu telah membersamai kami di Halo RRI edisi hari ini.
0: Oke, sehat terus ya Rekan Fatih dan rekan-rekan di Pontianak serta masyarakat Kota Pontianak di sana.
1: Baik, sehat-sehat juga rekan-rekan dan juga masyarakat Kota Sambas. Semoga hujannya juga dapat sampai ke Pontianak ya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih Rekan Wahyu.
0: Terima kasih kembali Fatih, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas. Dan itu tadi pendengar Halo RRI edisi hari ini. Saya Alfati sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa. Yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya saya Budiman Tahir penyiar Anda, menggantikan rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda dari subuh tadi. Dan teragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda ya. Dan di kesempatan kali ini kita awali kebersamaan dengan ragam acara pengarus utamaan gender dan inklusi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pengaruh utamaan gender dan inklusi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan saya juga tidak sendiri. Ada narasumber kita, Ibu Surasti S.A.M.M. Beliau adalah Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kita membahas pencegahan kekerasan terhadap anak, kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semua.
0: Gimana kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah untuk saya sendiri sehat.
0: Alhamdulillah dengan senyum
1: yang berkah. Tapi dengan cuaca yang sekarang kabut, agak gimana juga ke kita kan.
0: Betul, harus tetap jaga kesehatan, Bu, ya.
1: Iya, tetap jaga kesehatan itu penting.
0: Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Bu Surasti, mungkin Ibu Surasti bisa menjelaskan kepada kita semuanya di pagi ini sebenarnya untuk kondisi kekerasan terhadap anak di Kalimantan Barat ini saat ini seperti apa, dan bisa dibilang apakah memang kasusnya cenderung meningkat atau tidak begitu, dan seperti apa bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan nih. Silakan, Bu.
1: Terima kasih Bang Budi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada terutama kepada KPPAD. Seperti yang Bang Budi sampaikan, untuk hari ini saya kembali menyampaikan tentang kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu banyak sekali variasinya, ya Bang Budi, ya. Ada misalnya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, kemudian bullying juga. Nah, kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler seperti yang kita ketahui kemarin, ada yang dari pencinta alam, kemudian ada juga kekerasan dalam pengasuhan, pola pengasuhan, terutama pola pengasuhan warisan, kemudian juga apa disharmoni, disfungsi terhadap keluarga, kekerasan terhadap anak, terutama misalnya yang terkait dengan budaya setempat di daerah tersebut. Kemudian kekerasan juga yang akibat tafsir keagamaan. Banyak sekali kami mendapat juga aduan yang terakhir ini seperti tafsir keagamaan itu di banyak di mana ada laporan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung terhadap yang anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Nah, kenapa anak-anak sering menjadi pelaku kekerasan itu karena adanya pengaruh pola asuh, tontonan bermuatan kekerasan, terus game online yang bermuatan kekerasan, kemudian permisivitas lingkungan, teman sebaya dan kultur di satuan pendidikan. Tadi Bang Budi menanyakan apakah kekerasan terhadap anak itu apa bertambah atau berkurang, itu kita dari tahun ke tahun itu mungkin berbeda di pola dan bidangnya. Jadi kalau meningkatnya ya turunlah, tapi tidak signifikan sekali gitu kan. Tetap ada kekerasan terhadap anak itu, kekerasan terhadap anak baik itu di dunia pendidikan maupun di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan di dunia pendidikan ini mungkin kita harus memikirkan dari tenaga pendidik juga, guru itu harus bisa membedakan antara wilayah pelanggarannya dan perlindungan. Juga kadang-kadang guru juga bisa menjadi pelaku terhadap perlindungan anak. Kadang-kadang juga guru bisa mengabaikan atau membiarkan apalagi anak misalnya melakukan pelanggaran. Untuk hal tersebut guru juga tidak diizinkan melakukan kekerasan atas nama apapun, termasuk itu apalagi dalam bidang pendidikan seperti itu, Bang Budi.
0: Oke, lalu seperti apa bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan, Ibu?
1: Kalau kekerasan untuk saat ini masih tertingginya itu misalnya di satuan pendidikan itu bullying. Di bullying itu ada teman sama teman, guru sama anak didik gitu kan. Nah, kalau di kalangan keluarga itu di kalangan keluarga juga ada. Di kalangan keluarga misalnya terjadi kekerasan terhadap terhadap anak gitu kan. Nah, itulah kenapa tadi di judul-judulannya tema kita itu kemitraan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Untuk yang apa untuk kalangan keluarga itu bahkan kebanyakan ya Bang Budi ada keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu seperti misalnya ayah kandung. Kami menerima pengaduan dari ibu kandung yang udah broken divorce gitu kan, terjadi kekerasan oleh bapak kandung terhadap ibu, terhadap anak kandung seperti itu. Juga ada kekerasan yang walaupun misalnya belum resmi divorce gitu kan, tiba-tiba dilakukan kekerasan anak dengan tamengnya adalah anak untuk mendapatkan simpati si calon mantan istri. Ada juga yang melakukan kekerasan seksual, Bang Budi, kekerasan seksual terhadap anak ayah kandung yang dilakukan terhadap anak kandungnya. Yang lebih mirisnya untuk saat ini kami banyak menangani itu anak-anak yang boleh dibilang balita ya Bang Budi ya, bayi yang di bawah 5 tahun. Nah terakhir itu rekan kami malah ada anak yang untuk anak dilakukan dilakukan sodomi. Nah cuma untuk saat ini pihak aparat belum bisa menetapkan pelakunya. Karena anaknya dia bisa melakukan memperagakan, tapi untuk mengetahui menyebutkan orangnya itu harus untuk anak-anak yang umur seumuran ini agak kita kesulitan untuk bisa misalnya siapa sih yang melakukannya. Tahu sendiri kalau modelnya sodomi kan beda ya, jadi mungkin tidak face to face atau kayak gimana, nah seperti itu. Nah untuk kategori keluarga, mungkin keluarga sudah berusaha untuk memprotektif. Nah tapi kadang-kadang kan keluarga juga misalnya si ibu misalnya mempunyai anak kecil dititipkanlah di orang lain gitu kan. Nah juga ada juga kami melakukan pengaduan ke kami gitu kan, anak-anak yang umur seumur gitu dititipkan dilakukan kekerasan terhadap anak. Ya boleh kayak kita bilang sejenis daycare, tapi mungkin tidak separah yang di Jogja ya Bang Budi. Mungkin takut juga mungkin ya karena udah kemarin viral kan, tapi ada juga seperti itu.
0: Oke, kalau kita bicara anak ini Bu ya, mengapa anak-anak ini menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan begitu, baik itu di keluarga, sekolah, atau juga di masyarakat Bu?
1: Nah, kenapa anak-anak ini? Karena seperti yang tadi di depan saya sampaikan, ada kepemahaman, kepemikiran untuk guru gitu kan. Untuk guru misalnya, kalau anak sekarang kita agak dilematis ya gini, guru untuk melakukan kekerasan gitu kan pasti akhirnya berdampak kepada nanti akhirnya gurunya malah dilaporkan. Tidak dilakukan kekerasan, anak malah kenakalannya menjadi-jadi. Nah seperti itu, di salah satu pihak guru juga tidak bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan pola asuh terhadap anak ini, karena guru itu untuk mendidik anak mungkin sekitar 7 dan 8 jam, sisanya kepada orang tua. Nah kadang-kadang kenapa anak ini rentan, kemungkinan dari pola tadi yang seperti saya sampaikan di depan itu, saya menyampaikan mungkin orang tuanya nih salah satunya yang tadi sampai dilakukan kekerasan anak dilakukan sama bapak kandungnya gitu kan. Karena anak ini boleh dibilang dari segi kondisi dan fisik ini anak kan boleh dibilang lemah ya, untuk anak-anak misalnya di bawah 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah itu jadi ada perasaan bahwa mereka itu kalau melawan orang tua, misalnya nih untuk yang pelakunya orang terdekat, ayah kandung, paman, kakek, seperti itu kan. Nah itu akan pemikiran dari anak-anak itu bahwa nanti mereka dosa dari segi agama seperti itu. Makanya begitu melakukan perlawanan terkadang tidak sepesien sekuat mereka untuk melakukan. Itu yang menjadi kenapa rentan. Dan mungkin juga dari lingkungan keluarga, dari lingkungan keluarga itu mohon maaf izin kalau saya salah, mungkin dari keagamaannya. Nah, keagamaannya juga tidak kurang kuat gitu kan, seperti itu. Tapi ada juga yang malah pondok pesantren itu juga melakukan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual gitu loh. Itu malah ustadznya seperti itu. Nah, seperti itu karena ada pola untuk kenapa anak menjadi rentan, karena orang tua orang yang lebih tua memikirkannya bahwa anak mudah ditekan, seperti itu Bang Budi.
0: Bu Sulasti, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan kita bicara kekerasan begitu ya, ada tidak sih tanda-tanda yang mungkin perlu kita ketahui selaku orang tua gitu ya, ketika seorang anak kemungkinan nih sedang mengalami apa namanya perundungan ya, kekerasan juga, seperti apa nih Bu?
1: Untuk menjadi tanda-tandanya sebenarnya orang tua harus sensitif dan guru juga harus lebih peka. Nah, harus lebih peka. Makanya saya kalau misalnya menyampaikan sosialisasi untuk ke sekolah-sekolah itu, kami menyampaikan ke guru, terutama guru BK yang untuk SMP dan SMA ya Bang Budi ya. Untuk SMP dan SMA itu mereka harus proaktif. Karena ada anak yang biasanya ceria, tiba-tiba enggak mau berkumpul dengan temannya. Atau menyendiri, misal pas olahraga harusnya kita ngumpul dengan teman, dia tiba-tiba misalnya nih, kalau misalnya gedung sekolahnya ada tingkat, dia akan lebih nyaman untuk misalnya dia berada di ruangan ketimbang dia ngumpul dengan temannya, atau dia mencari lantai yang lebih sepi, seperti itu. Nah, untuk keluarga juga harus gitu kan, kenapa anaknya misalnya tiba-tiba yang dulunya ceria tiba-tiba langsung misalnya pulang masuk kamar, seperti itu. Nah, ada juga perubahan pola perilaku yang seperti tadi saya sampaikan, anaknya terjadi kekerasan seksual tiba-tiba. Saya sih bilangnya bayi ya Bang Budi ya, karena anak itu umurnya 2 tahun jalan 3 tahun. Dia punya adik, adiknya belum umur 1 tahun. Tapi bermain dengan adiknya, muka adiknya diarahkan ke kemaluan dia. Nah, itu orang tua harus sensitif. Seperti itu. Kalau bullying misalnya ya, selama ini kan orang tua mungkin lebih banyak kalau misalnya sibuk, kurang banyak mendengar. Apalagi misalnya kayak modelnya saya zaman dulu kerja di BUMN itu kan pulang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau normal. Kalau tidak normal tambah lembur bisa pulang jam 11. Nah, capek, kadang-kadang kita kan tidak bertemu dengan anak, ke ngomong, ngobrol. Tapi kita usahakanlah misalnya kalau misalnya di Sabtu Minggu itu kita family time. Family time itu kita ajak kemana gitu kan. Misalnya kita ajak anak supaya dia tempat yang nyaman yang bisa diajak ngobrol, dan mungkin dari hati ke hati biar anak bisa ngobrol. Terutama sih kalau yang seperti yang Bang Budi pertanyakan tadi, itu lebih enaknya ke arah perubahan perilaku nyata sekali. Kalau anak-anak yang sudah seperti itu biasanya main kan gendong-gendong tadi yang baby, gendong-gendong adiknya, tiba-tiba malah adiknya disuruh, walaupun si adik bayi kan gak ngerti gitu kan. Nah, kemaluannya disuruh ini kan, terus lebih sensitifnya ke arah, mohon maaf karena itu kan ke arah belakang gitu. Terus adiknya juga mulutnya dimasukin barang-barang yang enggak ini. Nah, itu mungkin itu salah satu contoh. Nah, yang kelainan kalau yang bullying ini biasanya lebih sensitif. Nah, keluarga juga saya sampaikan di sini, mungkin ya untuk keluarga, kalau ada pun problem antara misalnya ayah dan ibunya ya, Bang Budi ya, ayah dan ibunya, sebisa mungkin jangan sampaikan ke anak. Kalaupun tidak disampaikan ke anak, terjadi misalnya konflik, ada kasus di kami, orang malah si anaknya akhirnya melakukan penolakan terhadap si ibu. Karena mereka melihat keluarganya utuh, baik-baik, tidak pernah terjadi pertengkaran. Nah, mungkin itu harus juga talk to talk ya, harus bicara dari hati ke hati. Seperti itu, disampaikan bahwa sebenarnya ayah dan ibunya tidak baik-baik saja. Mungkin kalau kita dalam keluarga itu yang keluarganya harmonis, bisa lebih banyak melakukan family time dengan anak-anak gitu kan. Nah kalau misalnya yang orang tuanya seperti itu, apalagi orang tuanya misalnya ayahnya bekerja jauh atau ibunya bekerja jauh, mungkin bisa dari hati ke hati, kalaupun misalnya melalui video call gitu kan, harus sering-sering gitu kan ditanya kegiatannya apa seperti itu, supaya nggak terlibat kenakalan-kenakalan dan malah menjadi salah satu pelaku dari kenakalan tersebut.
0: Bu Sulasti, banyak orang tua, artinya tidak sedikit orang tua yang menganggap memukul atau juga membentak anak ini bagian dari mendisiplinkan anak begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana KPPAD ini menanggapi hal ini begitu, untuk pola pengasuhan seperti ini begitu, Bu?
1: Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, Bang Budi, bahwa pengasuhan seperti itu sebenarnya itu bukan pengasuhan warisan ya. Kayak zamannya saya kan kalau misalnya nakal gitu kan, pulang ke rumah orang tua pasti bukan guru yang disalahkan, pasti kita yang disalahkan. Nah kalau udah kita cerita gitu kan, tuh pasti rotan semeter gitu kan. Udah, tapi waktu itu kan belum ada nih yang namanya undang-undang perlindungan anak, dan belum ada juga kata orang bilang pola asuh warisan seperti itu. Ada pola asuh warisan seperti itu, tapi untuk diterapkan saat ini udah kayaknya sudah tidak ini lagi ya, menurut saya tidak lagi mengena untuk dilakukan seperti itu. Karena anak-anak itu lebih enaknya, kalau zamannya anak-anak saya masih kecil dulu kan, saya sering menyampaikan juga gitu kan seperti itu. Bagus ngomong ke kita daripada ngomong dengan orang lain gitu. Lakukan pendekatan seperti itu. Nah, untuk orang tua yang seperti ini mungkin dia pola warisnya. Pola asuh warisan maksud saya. Pola asuh warisan yang dulu diterapkan, kok aku zaman dulu dikeraskan bisa, kok sekarang enggak gitu kan. Nah, seperti yang tadi contoh yang saya sampaikan, yang orang tuanya udah divorce gitu kan. Nah, anaknya tidak lagi mau karena dulunya si anak sering melihat si ayah ini melakukan kekerasan terhadap ibunya. Nah, cuma kan karena merasa anak tidak ingin melakukan. Nah, si ibunya mungkin waktu itu disibukkan dengan orang tua tunggal, akhirnya kurang melakukan pendekatan. Padahal ada yang itu kayak gunung es ya, Bang Budi. Anak-anak seperti ini kayak gunung es. Begitu meledak, nah seperti itulah akhirnya bapaknya yang diinikan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi si bapaknya begitu anaknya melawan, hanya dari kata-kata aja melakukan kekerasan. Nah, itu dilaporkan oleh ibunya, itu akhirnya juga bapaknya kena hukuman sesuai undang-undang perlindungan anak gitu. Apalagi perlu disampaikan ya, Bang Budi, kalau untuk adalah orang terdekat itu hukumannya lebih berat daripada orang yang bukan di luar orang keluarga.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Itu seperdelapannya itu daripada hukuman. Misalnya nih kekerasan ringan itu kan minimal 3 tahun. Nah, itu bisa tambah lagi seperdelapannya daripada yang hukuman itu gitu loh. Nah, cuman yang di kasus kami beruntungnya dia itu si anak ini tidak akan meminta kepada si ayah untuk tidak mendekatinya. Jadi dan ada penyesalan oleh orang tua tidak akan melakukan. Tapi kan seperti ini karena dia kena mendapatkan hukuman, maka dilakukan penyesalan. Tapi kan kita tidak tahu nih untuk kedepannya, kalau misalnya anak untuk saat ini itu nih salah satu contoh ya, Bang Budi. Untuk saat ini kan anaknya kan tidak mau bertemu dengan bapaknya. Nah, seperti itu. Mungkin lama kelamaan makin besar bapaknya kesal atau apa. Ya memang sih dari segi disampaikan, memang orang si ayah ini lebih senang melakukan secara kekerasan. Nah, untuk yang disampaikan oleh si ibu bahwa kalau misalnya untuk hal-hal yang pola asuh untuk yang lebih halus gitu tuh harusnya ibu gitu katanya. Kalau dia sebagai ayah itu memang harus keras. Nah, seperti banyak contoh-contoh yang di kasus di kami itu pelakunya adalah ayah yang lebih dominan. Seperti itu melakukan kekerasan seperti itu. Itu sebenarnya kita tidak tolerir. Kalau memang bisa melakukan pendekatan yang seperti tadi saya sampaikan, heart to heart, kenapa kita harus bisa melakukan kekerasan fisik gitu loh. Nah, seperti itu.
0: Siap. Oke, Bu Sulasti, kita break dulu ya.
1: Siap.
0: Pendengar dan juga pemirsa, cukup menarik sekali pembincangan kita pada kesempatan kali ini, pencegahan kekerasan terhadap anak, kemitraan keluarga, satuan pendidikan dan juga masyarakat. Masih bersama Ibu Sulasti SMM, Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Kita break dulu sejenak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Daulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan dengan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Pengaruh Utama Gender dan juga Inklusi, bagaimana kita membahas pencegahan kekerasan terhadap anak, kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan juga masyarakat. Masih bersama Ibu Sulasti SEMM, Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Ibu Sulasti tadi cukup panjang ya dijelaskan begitu ya, dan tentunya saya nih selaku orang tua ini juga ini apa mengalami dilema begitu ya. Nah, sebenarnya pola asuh yang baik itu yang seperti apa ini, Bu? Nah,
1: mungkin ya Bang Budi ya, pola asuh yang tadi ya saya sampaikan, bagusnya itu kita talk to talk deh dengan okay. anak. Maunya kayak mereka itu seperti apa. Jadi saya mikirnya juga zamannya orang tua saya juga kayak gitu, apa yang tidak kita senangi gitu kita sampaikan gitu kan. Jadi orang tua tahu. Jadi begitu dengan anak-anak sekarang juga kayak gitu, heart to heart dah. Nah, bisa lah sampaikan. Boleh juga melakukan kekerasan terhadap anak gitu kan, tapi janganlah gunakan juga sampai kekerasan fisik seperti itu. Yang kayak kemarin kejadian sampai meninggalkan anak anak sambungnya, itu kan benar-benar kekerasan fisik. Nah, seperti itu. Ya kita kalau misalnya melakukan ke anak, kita bilang aja lah ya, seperti contoh nih ya Bang Budi ya. Nih melakukan kekerasan, siapa yang salah dulu nih? Kamu tanya dulu ke anaknya. Oh, ini dia bilang gitu. Ya udah kalau memang dia melawan gitu. Memang kalau saya dulu, karena sekarang anak-anak udah besar ya. Udah menuju ke apa? Pra dewasa. Dulu kecil-kecil saya bilang gini, sekali boleh didiamin. Dua kali boleh didiamin. Saya bilang, "Enggak usah, kamu lari aja." Tapi kalau ketiga kali, saya bilang, "Balas. Kau perlu lapor." Lapor ke kita, ke orang tua. Nah, kita sebagai orang tua, kita juga menyampaikan nih, perlu kita sampaikan. Kadang ke guru. Nah, jangan juga, mohon maaf nih, izin saya mau mudi, jangan juga kau guru bilang, "Ah, biasalah Bu, kami banyak di sekolah seperti itu menyampaikan. Biasalah Bu, itu kan anak-anak." Tapi begitu udah kejadian, apalagi sekolah yang misalnya ada nih, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Biasa anak-anak, tapi anak-anak yang tidak biasa tidak akan melakukan ketoromblang, apalagi misalnya di lantai 2 atau lantai 3 mendorong anaknya, mendorong temannya, maksud saya mendorong temannya, itu bukan anak-anak. Jadi guru harus sensitif gitu kan, diadukan harus kita duduk berdua nih gitu kan. Nah, kadang-kadang guru kan maklumi karena bukan satu anak gitu kan, satu kelas itu kan banyak anak gitu kan, yang harus kita perhatikan dengan bermacam-macam pola dan tingkah lakunya. Tapi kalau udah sampai ada aduan seperti itu, harusnya direspon. Jangan sampai akhirnya yang bikin akhirnya kita menjadi penyesalan nanti di kemudian hari seperti itu. Itu yang perlunya. Nah, begitu juga untuk di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga mengeluh seperti misalnya ini kayak gini. Cuma kadang-kadang kalau anak yang terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual dibanding

0: dibandingkan dengan kekerasan fisik atau psikis, kekerasan seksual mereka ada rasa malu nih. Ada rasa malu untuk menyampaikan ke orang tua. Makanya kita terutama saya dan rekan-rekan itu kalau misalnya untuk misalnya sosialisasi tentang kekerasan seksual, kami selalu menyampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Untuk anak-anak misalnya tingkat PAUD, TK gitu kan, sampai ke SD. Karena SMP mereka sebenarnya sudah tahu kalau misalnya hal yang kata orang bilang dari pinggang ke atas itu nggak boleh, kata orang bilang itu udah tahu. Tapi kalau anak-anak dari tingkat PAUD, tingkat TK, tingkat SD itu malah kalau misalnya dipeluk mereka malah merasa itu yang diperhatikan. Nah itu kan kita harus memberikan kepada mereka, kepada anak-anak itu, siapa sih yang boleh misalnya memeluk dirimu gitu kan, yang bagian mana nih boleh yang dipeluk gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa sedikit saya sampaikan, Bang Budi.
1: Oke, Bu Srasti, kalau kita bicara keluarga satuan pendidikan gitu ya, kira-kira bagaimana mungkin upaya kita yang mungkin bisa kita lakukan lah ya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan juga mungkin aman lah bagi anak begitu.
0: Kalau untuk kita dari lingkungan yang kecil dulu, lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga mungkin kita bisa melakukan dengan misalnya nih komunikasi dengan antara orang tua dengan anak itu mungkin bisa kita lakukan misalnya dengan cara yang tidak misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang nyaman di anak gitu, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dengan kata-kata yang kurang enak didengar, dengan nada yang kurang enak didengar juga kan. Nah, anak merasa nyaman. Nah, kalau anak yang udah seperti ini di dalam lingkungan gitu, di lingkungan keluarga seperti ini, otomatis dia ke lingkungan selanjutnya dalam hal ini misalnya di lingkungan pendidikannya anak-anak tersebut, misalnya di lingkungan sekolah, dia tidak akan misalnya ayahnya memperlakukan ibunya dengan baik. Misalnya Bu, tolong dong ambilkan ayah ini, gitu kan. Nah, itu dia akan memperlakukannya, mungkin dia melihat seperti ini, dia akan memperlakukan ibunya juga. Jadi kalau misalnya dia mau nambah makanan, Bu, bisa nggak sih ini nambah lagi, gitu kan. Nah, seperti itu. Atau misalnya kan si ibu menanyanya nih, contoh nih makanan, enak gak sih gitu sih, enak gitu kan, tapi kalau ditambah ini, kata bapaknya, jangan pula menyampaikannya misalnya ini asin, seperti itu. Jadi mungkin itu kan untuk anak yang mendengarnya itu biasa kata-kata kayak gitu, tapi misalnya menjadi daripada si ibunya yang sudah memasak atau orang bilang kayak gimana gitu kan, dikatakan seperti itu, waktu sudah terbuang padahal memasaknya dengan cinta tapi dibilangin kayak gitu, rasanya kan kayak gimana gitu kan. Nah, anak ini melihatnya, oh iya, saya kalau ngomongnya dengan orang lain juga nggak apa-apa, tuh di rumah saya ngomongnya seperti ini gitu. Nah, mungkin ini dari lingkungan terdekat dulu. Okay. Nah, itu dari lingkungan terdekat, dia akan lingkungan pendidikan dia juga, akhirnya dia ini anak-anak juga sekarang kan selain lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah, dia juga ada lingkungan yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya ada yang les. Nah, les atau misalnya yang lain. Les-les yang lain misalnya ada les les lari atau misalnya kayak seperti pencak silat atau taekwondo atau apa, dia akan dengan teman-temannya juga kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kayak model pelatihan seperti itu kan yang kekerasan juga. Tapi kalau misalnya dia udah memang itu lingkungannya yang bikin dia, oh ini nih yang nggak boleh, ini yang boleh, dia akan seperti, walaupun itu kan misalnya identik ya, kata orang bilang, eskul seperti itu dengan kekerasan, dia tidak akan mempergunakan itu dengan kekerasan, seperti itu.
1: Oke, kalau kita balik lagi ke sekolah nih, Bu Srasti, seperti apa juga mungkin guru, merespon begitu ya, seharusnya merespon itu seperti apa ketika mungkin ada perundungan atau kekerasan yang terjadi, dan apakah guru juga harus melibatkan orang tua begitu jika terjadi begitu, Bu?
0: Ya, yang pertama sekali mungkin merespon. Jadi merespon yang banyak kami alami ya Bang Budi ya, yang ke pengaduan ke kami, merespon misalnya ada perundungan atau itu segera. Karena kalau enggak itu anak tersebut itu akan berdampak kepada kekerasan psikisnya, akan merasa oh iya saya ini memang layak nih untuk diginikan. Seperti itu, dan dia merasa ada perasaan rendah diri, down juga seperti itu. Nah kalau bisa libatkan ke orang tua, libatkan orang tua, panggil orang tuanya seperti ini. Kadang-kadang ada anak yang memang yang tadi pertanyaan Bang Budi yang sampaikan, pernyataan Bang Budi menyampaikan gimana nih untuk kita di dalam misalnya menyampaikan dari lingkungan keluarga nih yang ramah dan supaya anaknya gini. Nah nyatanya dalam lingkungan begitu dia lingkungan dia di dalam keluarga merasa direndahkan, baik si ibu baik si anak, begitu dia mendapatkan perundungan di sekolah, jadi itu menjadi oh memang iya udah seharusnya saya diginikan gitu. Cuman kadang-kadang kebegitu namanya psikis lebih sakit daripada kita yang fisik. Kalau fisik luka bisa disembuhkan. Tapi kalau psikis merasa akhirnya itu akhirnya bisa lama-lama bisa seperti yang tadi saya sampaikan seperti gunung es. Seperti itu. Nah, itu tidak baik juga gitu sepertinya. Karena anak ini bukannya dia akan menjadi anak misalnya umurnya 12, 13, dia akan bertambah lagi menjadi 13, 14 dan kita akan memikirkan dewasanya nanti dia seperti apa. Takutnya kalau anak seperti ini dulu aku dirundung dia akan menjadi pelaku. Takutnya seperti itu kita. Nah itu yang harus kita respon seperti itu. Nah untuk kami kalau anak-anak seperti ini yang tadi seperti yang saya contohkan, anak-anak mendapat perlakuan kekerasan seksual, baik itu kekerasan seksual dari secara normal laki dan perempuan maupun laki sama laki, itu kami lakukan asesmen psikolog gitu loh. Nah karena kami keterbatasan anggaran juga ya Bang Budi, kami biasanya mengupayakan orang tua, misalnya orang tuanya udah peduli nih, karena kalau anak-anak apalagi yang biasanya kami tangani adalah yang pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu yang kami bilang tadi sodomi itu. Itu biasanya ke depannya akan menjadi
1: pelaku.
0: Kebanyakan seperti itu. Nah sekian tahun kami ini dua periode, yang dulunya kami tangani itu anaknya umur 7 tahun, begitu dia masuk SMP malah dia yang jadi sekarang jadi pelakunya. Terhadap anak yang di bawahnya dia, yang dia pikir anak itu akan menjadi lemah. Nah itu kita harus sering-sering melakukan asesmen psikolog. Ya memang tidak mudah, tapi di Kota Pontianak, untuk warga Kota Pontianak, kita ada yang namanya rumah autis yang di jalan Tabrani Ahmad Ujung. Nah itu mereka itu alhamdulillah ya Pak Wako kita juga itu digratiskan. Nah, cuma harus rajin orang tua. Karena kami banyak juga, saya terutama yang anaknya, misalnya anaknya yang berkekurangan sekali macam. Itu kan anak-anak, sekarang kan ada sekolah inklusi. Ya Bang Budi, ya, sekolah inklusi itu anak yang kebutuhan khusus bisa masuk. Tapi kan anak itu kan beda daripada anak-anak yang normal. Nah kadang-kadang anak ini kan gurunya juga, guru terutama guru di SD, di SMP itu kan bukan guru yang memang basicnya adalah untuk bisa memaintenance anak-anak yang berkebutuhan khusus, beda dengan yang memang sekolah luar biasa. Nah seperti itu, jadi saya bilang kan sarankan, saya bilang lebih bangga ke sekolah sana, alhamdulillah mendapat terapi dan segala, karena di sana juga fasilitasnya juga lengkap, alat-alatnya juga lengkap seperti itu.
1: Oke, kemajuan teknologi juga saat ini banyak media sosial begitu Bu ya.
0: Nah
1: ini juga tidak menutup adanya cyberbullying.
0: Nah ya. Game-gamenya juga
1: penghinaan dan juga mungkin kekerasan juga ya.
0: Nah, seperti itu.
1: Yang seberapa serius nih Bu untuk ancaman ini Bu?
0: Kalau yang ini seperti yang media online itu mungkin udah serius. Makanya Menkominfo kan kita Menkomdigi sekarang. Menkomdigi itu udah mulai menginikan, tapi susah juga ya Bang Budi, karena anak-anak itu kan anak-anak katanya tidak boleh membuka account, tapi kan orang tuanya kadang-kadang juga gitu kan. Nah anak-anak malah kadang-kadang gini, kita orang tua supaya nyaman nih bekerja di rumah, beres-beres segala macam, anak-anak yang sebenarnya belum boleh kita pegangkan untuk gadget itu dipakai, pinjamkan. Contoh nyata aja dekat-dekat saya aja tuh, saya bilang jangan terlalu sering deh, saya bilang ponaan-ponaan saya itu yang masih bayi-bayi itu sering tuh, umur belum setahun udah dianukan karena nontonkanlah ini, memang iya nontonkan yang apa kartun-kartun, tapi kama kelamaan karena suka gitu kan, anak itu tetap mau akhirnya HP katanya seperti itu. Nah itu juga yang Bang Budi ya, untuk yang game online. Nah dari game online inilah salah satunya itu yang kemarin akhirnya agak viral juga kita nih di Kalimantan Barat nih, salah satu anak kita yang di Kuburaya itu kan awal mulanya dari game online. Dari game online akhirnya ikutlah ikut yang ada grup ya, grup yang akhirnya bisa yang agak gimana, akhirnya ada lagi dari game online akhirnya dapat terbentuk grup lagi gitu kan, dia nanti membuka grup lain lagi yang akhirnya bisa yang kayak kemarin kejadian nah yang akhirnya ditangani oleh sampai rekan-rekan dari Densus 88 pengeboman itu seperti itu efeknya dari ini, dari apa bahayanya kalau kita tidak bisa memaintain anak-anak kita nih game yang mana nih yang bagus. Nah itu, dan juga kadang-kadang nih sering sekali perlakuan perundungan divideoin tuh kan. Wah, rasa nih ya untuk dapat followers lah atau kayak gimana supaya tangayangannya banyak gitu kan. Tapi anak-anak ini kan tidak paham bahwa itu merupakan salah satu pelanggaran gitu kan, yang berefeknya nanti ke arah kerana hukum seperti itu. Itu yang salah satunya Bang Budi.
1: Siap. Bagaimana juga mungkin peran KPPAD begitu Bu, dalam menerima laporan, pengawasan, dan juga memastikan hak-hak anak yang menjadi korban ini tetap terlindungi begitu Bu.
0: Nah seperti ini kami berulang-ulang ya Bang Budi, seperti ini salah satunya DRR ini kami menyampaikan kepada berulang-ulang untuk menyampaikan kepada orang tua kalau memang ini pekalah terhadap itu salah satu ya, salah satunya kami sampaikan juga KPPAD lakukan adalah melakukan misalnya seperti sosialisasi terus untuk anak-anak yang misalnya terhadap bahaya ini gitu kan, dilakukan kekerasan ini kami melakukan pendekatan dengan baik orang tuanya atau misalnya kepada anaknya kita lakukan asesmen psikolo seperti itu. Terus juga kalau memang mempengaruhi pendidikannya, jangan sampai anak ini walaupun dia adalah pelaku atau korban, pendidikannya tetap utama seperti itu. Nah kami juga sering kali melakukan juga sosialisasi ini, menyampaikan inilah kata orang bilang tindak nyata itu adalah sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi bekerja sama dengan lingkungan yang kemasyarakat seperti misalnya sering kami diundang misalnya kelurahan atau misalnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang peduli anak. Nah itu kita sering lakukan, mengundang anak-anak bahwa kalian itu berharga seperti itu, dan ini ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan, dan kalian juga baik itu orang tua atau keluarga atau misalnya tetangga misalnya melakukan kekerasan itu adalah sebenarnya tidak boleh gitu kan, seperti itu kalau misalnya dilakukan kekerasan terhadap anak itu. Nah itu sering kali kami lakukan juga. Nah untuk anak yang sudah terjadi misalnya dilakukan kekerasan, kami melakukan pendampingan. Pendampingan baik itu di tingkat kepolisian sampai di tingkat pengadilan, itu kami mendampingi supaya anak-anak itu nyaman. Kami juga kadang-kadang Sekali-sekali itu juga ke keluarga, gimana nih anaknya gitu kan, apakah udah misalnya udah traumanya sudah gimana, anaknya sudah settle belum, itu tidak akan kami lepaskan seperti itu gitu, kecuali memang akhirnya keluarganya mengambil kembali anak itu dan menyampaikan ke kami bahwa kalau misal pun terjadi apa-apa itu menjadi tanggung jawab mereka, tapi kami tetap bekerja sama dengan instansi dinas terkait dan lembaga-lembaga kemitraan untuk tetap mengawasi dan melindungi anak-anak tersebut.
1: Siap. Bu Sulastri, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan bagaimana tema kita pada pagi ini, mencegah kekerasan terhadap anak ini?
0: Jadi sedikit aja ya Bang Budi ya, itu kita jadi apa sih yang untuk bisa keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat ini, kita mungkin harus membangun persepsi yang sama antar pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat yang seperti Bang Budi tadi sampaikan juga. Kemudian harus membangun persepsi yang sama tentang kekerasan, batas pendidikan antara tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat. Nah, yang kemudian juga persepsi pentingnya harus kita lakukan terhadap anak-anak itu positif disiplin, bukan negatif disiplin, supaya pendidikan anak-anak tersebut dan pengasuhannya kita kalau positif itu akan lancar seperti itu. Membangun kesadaran juga penting. Mengungkap kesadaran terhadap orang tua masyarakat bahwa bullying itu efeknya tidak bagus seperti itu. Kemudian membangun mekanisme penanganan kasus kekerasan yang tadi seperti Bang Budisan, kita berkolaborasi dengan aparat. Jadi orang tua juga harus harus terbuka misalnya terhadap masalah terhadap orang tua, karena kalau ada yang ditutupi kita juga nggak tahu kan nanti ke depannya seperti itu Bang Yudi. Jadi mungkin untuk penutup saya sampaikan, nah ini saya ngambil kutipan dari Franklin Roosevelt, kita mungkin tidak bisa menyiapkan masa depan untuk anak kita, tetapi kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depannya. Terima kasih Bang Budi.
1: Baik, kembali kasih. Selamat pagi juga Bu Sulastri, Wakil Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kita membahas pencegahan kekerasan terhadap anak, kemitraan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Terima kasih Ibu.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya.
0: Amin. Baik. Amin.
1: Lain waktu lain kesempatan kita bisa jumpa lagi Bu ya.
0: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada KPPAD dan saya.
1: Siap. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pengarus utama gender dan inklusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang, dok.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkau. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringgar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesaksian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya berdoa, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai wakil AKR, dan beliau juga mengetik dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga sama ketua, jadi hanya kebiasaan, tapi beliau menggalami juga dan
2: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson Da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
6: Saya kira cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Merit também do Makassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Tilas panggilan sidang nomor 174 /PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul

9 pagi. Dalam perkara antara, Helmi Dasi Manjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikian larilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh, SH.

0: mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan sesaat lagi kita akan kemanakan azan zuhur untuk kota Pontianak. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-8.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Napa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
2: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iye?
1: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
2: Au juga ih. Mun padan kelak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iye mun hasilnya banyak bisa dijual.
1: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
2: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah ya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
1: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Eh, Pipi.
3: Li, dong cari sakit menyenut di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Eh, betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia majak. Jadi, langsung aja hubungi kontak

membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Selamat siang pendengar di edisi siang hari jam 13.33 waktu Indonesia Barat, barengan Bang Uus ya, hadir di edisi

Ya ada sorotan langit udah mulai biru ya tanya. Dan boleh juga informasi update-updatenya hari ini spesial jam ini juga ya, pendengar yang mau share informasinya ke Bung Us juga bisa. Nah, yang ingin gabung juga bisa ya pendengar di edisi Pro Dangdut kali ini di 0851-7670-0977. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan FYI ya, for information, ini kita juga mengalami kendala juga untuk radio kita nih pendengar ya. Terkhusus di RRI Sambas, kita juga mengabarkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena untuk radio biasa ini kita belum bisa beroperasi sepenuhnya nih pendengar ya. Jadi saat ini kita masih bisa online, masih bisa mengudara via RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di aplikasi App Store di HP Anda Android, bisa di Play Store ya, bisa juga di iOS. Itu bisa cari aja nanti di RRI Digital. Nah, Anda bisa download aplikasinya dan dengarkan radio RRI Sambas ataupun radio lainnya di RRI seluruh Indonesia, bisa Anda akses semuanya di situ ya. Dan untuk waktunya juga akan kita kabarkan ya pendengar kapan update dan juga bisa kembali mengudara layaknya normal kembali. Kita juga masih terus mengupayakan maintenance dan juga perbaikan agar segera bisa cepat pulih radio Sambas kita nih pendengar. Dan juga buat rekan-rekan dan juga pendengar lainnya, boleh juga dibantu digaungkan dan informasikan ke rekan lainnya untuk radio biasa kita masih tahap perbaikan dan juga maintenance ya pendengar. Nah itu dia, dan mudah-mudahan juga cepat sembuh nih radio kita. Mau juga mau bacakan dulu nih, ada satu WhatsApp seperti yang sudah masuk ya. Bukan WhatsApp yang hari ini, kemarin ternyata baru belum dibukain. Baik pendengar, kita juga punya playlist lagu dangdut pilihan di sini yang pastinya yang akan menghibur Anda. Dan buat pendengar lainnya di RR Digital ya, juga bisa komen di aplikasi RR Digital di situ, mau request lagu apa nanti mau dibacakan ya. Dan kita juga menunggu pendengar kita yang masih mendengarkan. Dan kita juga punya beberapa playlist di sini yang akan Bung Us siapkan, yang udah kita siapkan sebetulnya ya, untuk lagu-lagu dangdut favorit yang biasanya ini banyak sekali di request oleh pendengar-pendengar kita khususnya di RRI Sambas nih. Oke. Oh ya, sempat terputus. Sempat terhubung tadi via telepon ya, tapi terputus kembali. Boleh disambungkan balik dengan siapa di mana tadi? Kita enggak tahu. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa dicek-cek juga ya, pastikan ada pulsa yang pastinya, ada sinyal itu juga. Dan kalau masih nggak bisa, ngoncat-ngoncat, lakat-lakat, pindah dikit, geser dikit ke daerah yang lebih lapang mungkin karena jaringannya terhalang sesuatu mungkin begitu ya. Nah, sambil nungguin-nungguin juga nih, Bung Us nanti juga update ya untuk kabar-kabar informasi terbaru khususnya di Kabupaten Sambas. Sambilin kita dengar dulu ya lagu-lagu dangdut berikut ini, Bung Us juga mau putarin dulu pembuka lagunya dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy ini deh.

Pirang tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule naknya tuk beh. Ngobel lalu kau.
2: Kau lak paling jak kena terbangkan hanyi jok iya beh.
0: Yeh, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
2: Ah juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
3: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, setelah ini kami akan hadirkan UMKM Bicara dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan simak bersama informasi terkini dari Kalimantan Barat yang dirangkum dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 nanti. Setelah itu kami akan temani sore Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral, dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Advent pada pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang akan kami hadirkan hari ini, 14 September 2026. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi sore hari ini bersama saya Cherry Lubis dalam program UMKM Bicara edisi hari ini Senin 14 September 2026 sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sore ini kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dari CV Agro Abadi dimana ini bergerak di bidang distribusi beras, dan kita akan mengenal lebih dekat tentunya terkait perjalanan usahanya, mulai dari awal berdiri, prosesnya bagaimana, kemudian menjaga kualitas produk, sampai ke tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha nantinya seperti apa. Dan tentunya kita juga akan membahas soal sertifikasi halalnya bersama dengan narasumber dari LPPOM MUI Kalimantan Barat. Dan telah hadir bersama kami di studio ketiga narasumber kita sore hari ini, ada Mbak Firda dan Mbak Lita dari CV Agro Abadi dan Pak Didi Haryadi dari LPPOM MUI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak dan Pak.
1: Yo, selamat sore Mbak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini? Sehat semua?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Nah, kita akan langsung bahas-bahas lah ya terkait CV Agro Abadi terlebih dahulu. Untuk Mbak Firda dan Mbak Lita nih, sudah berapa lama nih kira-kira di CV Agro Abadi ini?
3: Untuk saya sendiri, Firda, itu sudah sekitar kurang lebih 9 tahun.
0: Oh, 9 tahun ya Kak ya. Kalau Mbak Lita?
2: Kalau saya sendiri udah hampir 13 tahun.
0: Oke, udah lama ya berarti Kak.
2: Iya.
0: Ya? Nah Kak, kalau dari awal nih Kak, kalau boleh tahu dari awal seperti apa sih perjalanan CV Agro Abadi ini?
3: Jadi CV Agro Abadi itu sebelum seperti sekarang sama seperti kayak perusahaan-perusahaan lain itu dari nol dari kayak biji jagung dulu lah ya Pak ya, sebelum jadi kebun gitu ya. Jadi dari awal tuh kayak sebuah ruko aja sih ya. Terus dimulai dari beras yang hanya mungkin hanya beberapa macam, terus diolah lagi menjadi banyak macam kayak gitu aja sih. Terus diperbaiki kualitasnya dan menjaga kepercayaan konsumen-konsumen. Nah jadi semakin konsumen percaya, peningkatan penjualan juga makin berkembang. Nah jadi bisa seperti sekarang lah.
0: Nah itu dari, kalau boleh tahu lokasinya di mana nih Kak?
3: Untuk sekarang kantor pusat CV Agro Abadi ada di Jalan Cendana nomor 17.
0: Oh, Jalan Cendana nomor 17. Nah, berarti kalau di CV Agro Abadi ini sendiri, apakah itu di situ langsung orang datang bisa lihat berasnya satu-satu?
3: Boleh.
0: Atau bagaimana?
3: Bisa. Jadi kita tuh ada juga gudang, Mbak. Jadi gudang produksi kita kayak di Jalan Sungai Raya Dalam. Untuk membeli di kantor pusat juga bisa ya, Kak Lita ya?
2: Nggak bisa eceran sih, hanya bisa toko.
0: Oh, dan berarti ini untuk
2: pelaku usaha.
0: Oke Kak, kalau sekarang sendiri Kak udah berapa pelaku usaha yang ikut tergabung nih Kak yang
2: banyak.
0: Biasanya ngambil? Oh banyak ya.
2: Karena kami kan mencakup Kalimantan Barat, satu Kalimantan Barat
3: terbesar juga.
0: Berarti kalau untuk berasnya sendiri nih Kak, apakah ada grade-gradenya? Kan pasti nih Kak. Nah itu dapat dari mana-mana aja tuh Kak pasokan berasnya?
2: Kami ambil dari Jawa sih, karena kami kan produksi ya. Tergantung patahan-patahan berasnya juga.
0: Oke, berarti tergantung patahan.
2: Bukan tergantung patahan sih, kualitas berasnya.
3: Jadi untuk sekarang produk kita yang paling dikenal oleh masyarakat itu beras mangkok.
0: Beras mangkok.
3: Itu udah grade yang paling tinggi sih Mbak. Udah kalau dibilang itu paling sempurna aja gitu.
0: Berarti dari kualitas berasnya lebih baik ya Kak dari yang lainnya
3: juga.
0: Ya. Oke, dan itu kalau boleh tahu banyak yang ngambilnya yang beras mangkok ini atau banyak yang grade-grade yang di bawahnya itu Kak?
3: Sejauh ini sih sama aja sih, tapi lebih ke mangkok tuh kayak tergantung dari UMKM-nya sendiri Mbak. Kalau misalnya dia setara seperti hotel ataupun rumah makan yang kelas-kelas tinggi itu ambilnya mangkok. Tapi kita juga punya kualitas beras, dia lebih murah tapi kualitasnya kurang lebih sama mangkok. Jadi kalau UMKM-nya lagi kayak baru mau merintis, nah kita biasa kita konsultasi dulu kan, biasa konsumen kan nanya kan ini harganya berapa listnya kan, takut kan nggak sesuai budget gitu. Nah kalau dia bilang kita baru mulai usaha nih Mbak, kira-kira yang mana, jadi biasa kita arahkan ke beras satu lagi. Nah ada namanya merek beras macan.
0: Beras macan dan beras mangkok berarti
3: itu yang paling best seller.
0: Yang paling best seller. Dan berarti kalau ke CV Agro Abadi ini sendiri lebih banyak UMKM kah atau lebih banyak restoran-restoran besar atau hotel begitu Kak?
3: Sama aja.
0: Banyak ya semuanya.
3: Soalnya lebih ke ini sih tergantung pengambilannya aja. Kalau toko-toko besar berarti dia kan ngambilnya
0: banyak,
3: 100-an kayak gitu. Kalau hotel-hotel kayak gitu paling 30 karung kayak gitu sih.
0: Oke, Kak. Nah, ini kan Kak Lita sama Kak Firda ini udah lama ya, ada 9 tahun sama 13 tahun. Nah, pasti selama menjalani pekerjaan nih banyak ceritanya lah ya kan, Kak ya. Masing-masing pasti kan. Ada Kakak cerita yang paling berkesan selama Kakak bekerja di CV Agro Abadi ini?
3: Ini cerita untuk kayak sesama karyawan atau dengan menghadapi konsumen?
0: Dengan menghadapi konsumen boleh, karyawan boleh. UMKM bicara sharing kan?
3: Iya. Silakan Kalita mungkin.
2: Kalau menghadapi konsumen itu masalah biasanya di pengantaran ya. Kan kalau pengantaran kami full tuh konsumen ada yang minta cepat gitu kan. Jadi tuh kayak diomel konsumen tuh udah biasa sih. Tapi tuh kita suka senang-senang aja lah ya. Karena kan mereka order sama kita, kita ucapin makasih gitu.
3: Tapi kan kalau kita ada konsumen juga komplain, kita juga ada ngasih solusi sih Mbak. Misalnya, aduh Mbak, kalau ini karena pengantaran kan bisa dibilang kita ini kan distributor yang besar. Kalau pengantaran juga padat. Jadi misal seandainya ordernya pagi minta antar siang kan gak mungkin kan. Ngantri dong sama yang belakang kan. Jadi kadang kita kasih solusi, gimana kalau kita antar besok. Kalau enggak, kalau buru-buru benar gimana, bisa ambil sendiri enggak? Kayak gitu sih Mbak.
0: Berarti kalau pengantaran ada tim di gudangnya sendiri ya? Makanya itu harus satu-satu dulu ya Kak ya.
3: Ada. Jadi kadang pun juga kayak seperti clash gitu ya dengan pengantaran orang gudang kan. Misalnya gudang udah rekap kan, terus kita minta tolong antarin ini, kadang biasa kayak miskomunikasi aja sih, tapi itu hal yang wajar.
0: Iya betul. Selain pengantaran, kalau mungkin sekarang kita lihat kan Kak, kalau UMKM atau misalnya apapun itulah sekarang kan terkait pasti dengan dunia digital. Apakah kalau CV Agro Abadi ini juga ada misalnya Instagram atau media sosial yang
2: ada
0: untuk mempromosikan, ada Kak ya?
2: Ada Instagram.
0: Via Instagram. Kalau di Instagram sendiri bagaimana untuk pemasarannya Kak?
3: Kalau untuk pemasaran kita seperti pada umumnya sih Mbak, kayak kita pakai postingan beras gitu kan. Ini kualitas namanya beras ini, kemasannya ada misalnya kalau contoh nih beras macan ada kemasan 20 kilo, 10 kilo sama 5 kilo. Nah, jadi produk ini atau beras ini keunggulannya apa sih? Terus harganya berapa? Biasanya seperti itu sih Mbak. Biasa mereka nge-DM. Boleh sih untuk pendengar follow IG CV Agro Abadi.
0: Boleh sekalian.
3: Boleh ya. Apalagi kalau dengar dari Pro 1 bisa dapat diskon.
0: Ada promo juga nih buat pendengar nanti ya. Pokoknya disampaikan ya, kasih tahu ini saya dengar dari Pro 1 tadi gitu ya Kak ya.
3: Gampang lah itu.
0: Oke, baik kalau begitu Kak, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan atau Anda juga tertarik mungkin untuk melakukan usaha yang sama, boleh tanya-tanya nanti ya, baik itu melalui line telepon kami 7349 87 atau WhatsApp kami 0811 5701042, atau bisa juga bergabung di live chat di live streaming kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di UMKM Bicara.

0: perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara edisi hari ini 14 September 2026 bersama dengan CV Agro Abadi dan juga Pak Didi dari LP POM MUI Kalimantan Barat. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita pendengar ya sore hari ini. Tadi pas off air sempat nih nanya-nanya ya. Nanya soal kalau misalnya selama ini kan pasti ada komplainan yang masuk ya kan Kak. Nah, komplainan-komplainan ini biasanya yang masuk soal apa sih Kak? Selain tadi kan udah pengantaran gitu, kemudian gimana menyelesaikannya? Silahkan Kak.
1: Kalau komplain biasanya tuh kita seperti mutu beras, misal mutu berasnya seperti kalau pelanggan kan udah tahu nih mutu beras ini nih harusnya kayak gini nih, tiba-tiba mutunya jelek, misal ada kutu, dia komplain, dia komplain biasa kalau toko itu komplain ke sales, sales baru komplain ke kita nih. Jadi solusi kita paling kita tukar berasnya dengan beras baru. Beras baru yang diproduksi kita kirim kembali. Soalnya konsumen untuk kepercayaannya kan susah kan, yeah, terjaga betul. Kan. Jadi selama dia masih ngambil sama kita, masih percayakan beras-beras ngambil sama kita, ya kita kasih yang terbaik aja lah.
0: Oke, baik Kak. Berarti ada sistem retur juga tetap
1: sistem
0: ada
1: retur.
0: Ya. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya untuk distribusinya sendiri. Nah, itu apakah di Kalimantan Barat aja kalau untuk pelanggannya, apakah di luar juga ada nih, Kak?
1: Di luar Kalimantan? Sejauh ini sih
2: ada.
1: Luar Kalimantan Barat?
2: Ah, di luar. Di luar enggak ada.
0: Oh, berarti di Kalimantan Barat ya, Kak, yang banyak ya, Kak.
2: Kalimantan Barat.
0: Biasanya banyak kemana tuh, Kak? Kalau di Kalbar sendiri
1: semuanya banyak sih Mbak, karena kita mencakup di Sandai, Sintang, Sanggau kayak gitu. Kalau untuk di lokal di Pontianak itu satu Pontianak sih rata-rata ke kita sih.
0: Oke, Kak. Kalau begitu kalau misalnya di supermarket apakah ada juga mau masuk ke supermarket gitu Kak?
1: Ada.
2: Ada.
0: Di mana aja tuh Kak?
1: Mitra Anda, Mitra Anda Group. Kemudian untuk daerah Kuala sangat manis. Nah, manis-manis.
2: Ligo. Banyak sih hampir rata-rata supermarket, minimarket, toko-toko ambil dengan kita.
1: Garuda Mitra juga ada.
0: Iya, supermarket gede ya Kak ya. Berarti yang ditemuin di situ biasanya beras yang mangkok tadi.
1: Mangkok, macan, A1, gajah.
0: Oke, baik Kak. Nah, ini kalau mau masuk supermarket kan pasti ngurus sertifikasi halal dulu. Ini kan beras ya Pak ya, Pak Didi. Nah, ini kalau beras kenapa juga tetap perlu disertifikasi halal, Pak?
3: Iya, gini Mbak Cari, jadi sertifikasi halal itu sebagaimana amanah undang-undang, maka sekarang sudah ada kewajiban ya, kewajiban untuk sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan minuman, termasuk diantaranya bahan utama, bahan utama, bahan penolong, dan seterusnya. Nah, beras ini memang secara bahan, itu adalah bahan nabati. Yang secara syar'i sebenarnya semua bahan nabati ya itu relatif halal gitu. Jadi tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Nah, tetapi bahan nabati itu enggak cuma bahannya doang, tapi ketika bahan itu kemudian melalui satu proses maka itu harus ada sertifikasi halal. Contoh umpamanya yang sering kita konsumsi umpamanya air minum. Nah, air minum itu dari pegunungan. Secara zatnya itu nggak ada masalah, tapi ketika sudah ada proses, dia prosesnya itu sangat mungkin terjadi kontaminasi silang. Umpamanya bahan yang dipakai untuk contoh kalau beras umpamanya dia pakai pemutih beras nggak? Dia mesinnya seperti apa pengelolaannya? Kalau dia pakai teknologinya seperti apa umpamanya? Dari beras masuk kemudian menjadi beras sampai ke packaging. Nah, karena sertifikat halal itu nggak cuma bahan, ya. Termasuk diantaranya adalah fasilitas dan proses produksinya itu harus clear. Tidak ada masalah dan semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal.
0: Kalau CV Agro Abadi ini sendiri seperti apa tuh Pak, kalau pengolahan berasnya sendiri?
3: Iya, sebagaimana juga beberapa produk yang lain itu sistem di dalam sertifikasi halal itu di dalam audit itu sama. Jadi dia harus memenuhi 5 kriteria. Jadi ini sering kita bahas ya. Jadi kriteria 1 itu berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah, jadi setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal, dia harus punya tanggung jawab dan komitmen. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ada kebijakan halal, ada surat pernyataan, ya macam-macam lah ya itu ya. Nah, itu kriteria satu. Nah, kriteria duanya itu baru bahan. Bahan juga harus clear. Bahannya tidak boleh ada bahan yang di luar atau secara syar'i itu tidak halal. Itu tidak boleh. Semuanya harus halal. Jadi halal itu sebenarnya Mbak Cari, halal itu tidak ada 100%, tidak 90%. Yang ada itu halal sama haram.
0: Enggak ada 90%, semuanya pokoknya 100% gitu ya. 100%.
3: Jadi kalau enggak halal ya berarti dia haram di dalam syar'inya gitu. Nah, maka di dalam bahan itu clear, harus semuanya halal. Nah, yang ketiga itu adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini yang sering tadi umpamanya bahan clear nggak ada masalah, tapi proses produksinya seperti apa? Apakah dia tadi ada bahan lain nggak selain beras? Umpamanya di CV Agro Abadi umpamanya ada bahan, biasanya saya tanya juga pada waktu ada bahan lain nggak gitu. Nah, kemudian kalau nggak ada bahan lain, prosesnya seperti apa? Oh, menggunakan mesinnya itu gimana sistemnya, sistem kerjanya? Nah, apakah dia juga menggunakan bahan-bahan yang lain untuk mesinnya dan lain-lain ya? Cukup banyak sebenarnya teknologi yang bisa dikembangkan. Nah, itu di fasilitas. Nah, yang berikutnya itu adalah produk. Nah, produk tadi apa mereknya banyak banget ya? Ada cap macan, kuda nggak ada ya?
0: Kelinci
3: Bapak, kan?
2: Masih gajah.
3: Nah, itu juga harus memenuhi syarat sertifikasi halal. Umpamanya mohon maaf, beras ada gambar umpamanya capnya cap babi. Nah, itu nggak bisa, nggak bisa disertifikasi halal. Jadi macan bolehlah, atau kelinci gitu ya,
0: ayam
3: gitu kan, ada dua kelinci
0: memang,
3: kacang kayaknya. Nah, itu juga harus memenuhi mbak produknya. Nah, yang terakhir itu mungkin berkaitan dengan review management. Nah, itu 5 kriteria yang harus terpenuhi ketika kita mau mengajukan sertifikat halal.
0: Nah, kalau dari CV Agro Abadi sendiri nih kak, kenapa tertarik untuk mensertifikasi halal nih kak? Silakan kak. Kenapa memutuskan untuk harus ada sertifikasi halalnya nih gitu?
2: Untuk mencari kepercayaan konsumen ya. Kalau kami itu kan kalau makan itu kan
1: ya kan kayak Islam kan harus halal ya.
2: Jadi kepercayaan konsumen.
1: Kemarin juga sih sebenarnya udah lama sih ya Mbak ya untuk mencoba ngurus kan. Pas kebetulan juga ada konsumen, kita tuh kan ada yayasan. Jadi yayasan itu harus memenuhi kriterianya, berasnya atau harus bersertifikat halal. Nah, jadi mumpung sekalian itu udah lanjutin aja dicoba diurus sama Mbak Rita.
0: Oke, baik. Nah, Pak, kalau kemarin sih Pak Agro Abadi ini berapa lama nih Pak ngurusnya, Pak? Lamakah atau terhitung sebentar?
3: Termasuk sebentar ya? Kalau karena ada beberapa yang apa prosesnya maaf ini ada sampai 2 tahun. karena outletnya banyak umpamanya. Kalau ini kan satu ya, satu pabrik, satu produknya juga satu, hanya macam-macam gitu ya, merek-mereknya macam-macam. Nah, kalau outletnya banyak, kita kan juga harus melihat fasilitas Mbak. Jadi fasilitasnya harus dilihat. Umpamanya kalau ada outlet di Kapuasulu umpamanya, nah, perjalanan PP aja udah 2 hari. Nah, itu harus kita lihat juga. Nah, kalau outletnya sampai 10 umpamanya ya lumayan juga. Benar. Jadi relatif yang lama itu pada banyaknya outlet. Termasuk banyaknya menu. Umpamanya contoh kalau seandainya hotel sertifikasi gitu. Itu kan banyak menunya. Sampai 500 kadang ada berapa menu belum bahannya. Nah, itu yang buat lama. Tapi secara umum overall saya kira enggak terlalu lama lah. Sebenarnya dari SOP itu harusnya memang tidak lebih dari 3 bulan ya. Kalau kemudian prosesnya lancar ya, termasuk dokumen yang disiapkan, kemudian pada saat proses audit perbaikannya cepat, nah itu relatif jauh lebih cepat.
0: relatif jauh lebih cepat juga ya Pak. Berarti selama pengurusan sertifikasi halalnya aman ya, sampai Agrobadi ini ya, ya cepat juga. Oke, baik kalau begitu. Pendengar, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya, dan bagi Anda yang masih mau bertanya ya, baik itu seputar sertifikasi halal atau soal distribusi beras, boleh mengajukan pertanyaan Anda baik itu melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp 08115701042, atau bisa juga ke YouTube kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro1.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kami di UMKM bicara hari ini dan kita lanjutkan pembahasan kita. Bagi Anda yang masih mau bergabung pendengar silakan ya 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita mau ke Kak Lita dulu nih. Kak Lita, kalau kita lihat-lihat dari CV Agro Abadi nih udah 13 tahun kan Kak di CV Agro Abadi. Nah kedepannya nih target CV Agro Abadi nih apa sih kira-kira?
1: Memperluas pasar, terus membangun brand yang kuat, menjaga kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen.
0: Oke, baik Kak. Nah kalau untuk menjalankan itu tuh Kak, apa yang mau dilakukan Kak? Kalau dari Kak Lita?
1: Dari saya sendiri, seperti melakukan pemasaran sih. Kayak
2: menjaga
1: kualitas beras, kepercayaan konsumen, terus
2: membuat konsumen nyaman lah Mbak. Jadi apapun komplain, terus semua kritikan sama saran kita terima.
0: Oke, baik Kak. Nah mungkin kalau ada pendengar di luar sana nih Kak ya, yang punya usaha juga atau mungkin mau bermitra, seperti apa sih Kak? Bagaimana caranya nih? Silakan.
2: Gampang kalau misalnya untuk pendengar yang mau join sama kita jadi mitra kita. Yang pertama untuk daerah mana itu bisa hubungi sales-sales kita ataupun telepon di nomor telepon kita berapa?
1: 0561-748-160. Atau bisa DM di IG CP Agro Abadi.
2: Iya, nanti kita kasih tahu caranya. Misalnya toko ada yang nelfon toko A, misalnya daerah Kuala 2 misalnya kan, kita ada sales. Nah, jadi dikunjungi sama sales, terus sales konfirmasi ke kita, nanti kita ada tim lapangan yang ngecek toko tersebut.
0: Oke, baik. Berarti ya bisa dicatat tadi pendengar ya. Ada nomor teleponnya berapa tadi Kak? Boleh diulangin?
1: 0561-748-160.
0: 748-160 atau di Instagram CV Agro Abadi.
1: Iya.
0: Nah, baik. Pak Didi, kalau untuk UMKM nih, Pak. Kenapa harus melakukan sertifikasi halal terutama saat ini? Boleh Pak diyakinkan lagi, silakan.
3: Baik, mungkin untuk seluruh pelaku usaha ya, berkaitan dengan sertifikasi halal ini, yang pertama memang secara regulasi wajib tentunya. Jadi ada dikenal dengan wajib halal Oktober. Ini per 18 Oktober 2026. Jadi ada 7 kategori produk yang memang harus dan wajib untuk sertifikasi halal. Nah tentunya kalau secara regulasi ini wajib, ada beberapa sanksi-sanksi tertentu ketika pelaku usaha itu tidak melakukan sertifikasi halal. Yang kedua, tentunya ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lita ya, berkaitan dengan market. Jadi trust terhadap market itu salah satu komponennya itu adalah sertifikasi halal. Jadi marketnya itu dari beberapa riset ya yang ada, yang kalau kita lihat itu rata-rata tren marketnya itu jauh lebih luas bagi teman-teman pelaku usaha yang sudah punya sertifikasi halal. Jadi di samping trust terhadap pasarnya itu juga produsennya itu pede gitu.
0: Betul.
3: ya mungkin beberapa ya mungkin 10 tahun yang lalu ya itu tidak terbiasa orang bertanya apakah produk ini punya sertifikasi halal atau enggak gitu. Nah sekarang itu sebenarnya sudah terbuka, sangat transparan, sehingga orang juga bisa bertanya terhadap produk itu ini sudah sertifikasi halal atau belum gitu. Nah jadi itu yang kedua, jadi berkaitan dengan market, berkaitan dengan trust, berkaitan dengan pasar. Nah yang ketiga, nah tentunya kita dalam berusaha itu tentunya pengen berkah ya.
0: Iya betul. Jadi,
3: nah keberkahan itu salah satunya itu adalah dengan kehalalan produk. Jadi jangan memberikan satu produk yang meskipun kita bisnya adalah bisnis ya, tapi keberkahan itu saya kira jauh lebih penting. Mungkin itu beberapa hal untuk pelaku usaha mengapa kemudian sertifikasi halal itu sangat penting bagi pelaku usaha.
0: Yang perlu disiapkan di awal apa nih Pak?
3: Oke, yang perlu dipersiapkan di awal itu niat sebenarnya.
0: Kalau itu iya sih, setuju. Betul. Kalau nggak niat, nanti ngurusnya berat gitu, lama-lama ya Pak.
3: Jadi kepada pelaku usaha sekarang sudah zaman ya zaman internet ya, zaman digital, saya kira nggak susah lagi. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa dibuka, termasuk di BBCPH. Nah, tetapi kalau memang teman-teman pelaku usaha pingin langsung ke LPH juga boleh. Mm-hmm. Silahkan ke LPH-nya LPPOM MUI yang sudah kita kenal. Silakan nanti menghubungi ke sana. Mm-hmm. Alamatnya ada di lantai 1 Masjid Mujahidin. Mm-hmm. Silakan aja datang ke sana, nanti akan dibimbing. Saya kira administrasinya enggak terlalu susah. Mm-hmm. Karena hanya perlu KTP, kemudian NIB. Yeah, yeah. Kemudian teman-teman akan mendampingi bagaimana cara menyiapkan untuk mendapatkan sertifikasi hal.
0: Oke, baik. Yep. Terima kasih Pak Didi. Nah, terakhir nih untuk Kak Firda dan juga Kak Lita. Nah, pesan-pesannya nih Kak, mungkin buat pelaku usaha di luar sana yang juga sama nih tertarik mau buka misalnya distribusi beras ataupun di bidang pangan lainnya, silakan pesan-pesannya Kak.
2: Ya pasti kalau pesannya untuk mau mencoba hal baru itu jangan takut aja sih, coba aja, tanya aja. Kadang tuh orang takut ya untuk nanyakan misalnya list harganya atau nggak sesuai budgetnya kayak gitu sih. Kalau di Agro Abadi kita usahakan selalu memberikan harga yang terbaik untuk konsumen, menjaga kualitas, apalagi sekarang CV Agro Abadi ini kan sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi kita tuh kayak lebih pede aja nanti di Karum ada halalnya gitu.
0: Kalau ditanya halal nggak?
2: Halal.
0: Apapun itu aman.
2: Tenang aja. Jadi udah pasti kualitasnya bagus, udah juga dicek sama Pak Didi ya Pak ya, udah bagus kan Pak?
0: Gitu aja sih. Betul. Dari Kalita gimana Kalita?
1: Kalau untuk bertanya-tanya juga boleh.
0: Betul. Open
1: kami
0: buat
1: tunggulah konsumen-konsumen.
2: juga boleh datang kalau ragu ya. Langsung datang ke CV Agro Abadi di Jalan Cendana nomor 17 Kelurahan Darat Skip. Nanti langsung aja hubungi atau menuju ke Kak Lita atau Firda juga boleh. Nanti mau tanya tentang beras ini yang mana ya, karungnya kualitasnya kayak gimana contohnya, nanti kita layani dengan baik.
3: Harusnya bawa contoh ya Bajar.
0: Berapa karung gitu.
3: Berapa
0: karung gitu gede-gede sekali kan.
2: Tutup kamera
0: nanti. Enggak, nanti enggak kelihatan di kamera nih Pak Didi sama Kalita sama Kak Firdanya. Baik, terima kasih Kalita, Kak Firda dan Pak Didi sudah meluangkan waktunya sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan terutama di luar kabut asap seperti ini ya. Pakai masker. Baik, terima kasih. Demikian pendengar untuk UMKM Bicara edisi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa di UMKM Bicara edisi berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 3 hari berturut-turut akibat kabut asap pekat turunkan jarak pandang, lumpuhkan jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio.
3: Dapat diinformasikan bahwa untuk 2 hari ini ya, 2 hari dari mulai Sabtu dan Minggu, itu total cancel flight-nya ada 73 flight.
2: Masyarakat Kabupaten Sintang keluhkan panjangnya antrean kendaraan setiap SPBU hendak dapatkan BBM bersubsidi Pertalite.
4: Biasa sih ke SPBU karena untuk kerja jauh kan Kak, jadi kalau di jalan itu udah mahal, eceran kalau Simpang Medang itu udah 17 ribuan kalau eceran.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 14 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi hari ini. Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak pada lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio karena faktor jarak pandang atau visibility pada pagi hari yang hanya mencapai 300 meter. Kita simak laporannya.
5: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang yang hanya 300 meter pada pagi hari. Branch Communication and CSR Department Head M. Joko Wahyudi mengatakan sejak hari Sabtu hingga hari ini terdapat 73 penerbangan harus ditunda dan direschedule akibat kabut asap yang sangat pekat. Untuk hari ini, kondisi di Bandara Supadio hingga pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, jarak pandang masih di angka 300 meter. Sehingga belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Supadio. Joko menambahkan kondisi visibility pada hari ini yang hanya mencapai 300 sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Sehingga selama 3 hari itu terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Supadio ditunda dan direschedule atau penjadwalan ulang penerbangannya.
3: Dapat diinformasikan bahwa untuk 2 hari ini ya, 2 hari dari mulai Sabtu dan Minggu, itu total cancel flight-nya ada 73 flight. Di hari Sabtu itu ada 35 flight dan di hari Minggu ada 38 flight.
5: Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomritoto menjelaskan selama terjadinya penundaan dan reschedule jadwal penerbangan, Bandara Internasional Supadio telah melakukan penambahan personel di area check-in maupun di ruang tunggu bandara.
6: Dan selanjutnya kami juga melakukan pembagian masker kepada pengguna jasa. Selanjutnya juga kami memberikan snack dan air mineral kepada pengguna jasa. Dan kemudian juga peningkatan informasi kepada pengguna jasa lewat papan informasi kami atau FIDS dan atau dari announcement.
5: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak reschedule jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, Parno, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangannya oleh maskapai. Parno berharap kondisi visibility di Bandara Internasional Supadio kembali normal, sehingga semua jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio tidak lagi mengalami penundaan dan reschedule. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, mengantisipasi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kuburaya menyiapkan 5 sumber air cadangan untuk menjaga kebutuhan air masyarakat. Langkah ini menjadi mitigasi pemerintah agar keterbatasan air tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat menyiapkan 5 lokasi sumber air sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan memungkinkan kondisi terburuk. Satu di antara sumber air yang dipersiapkan yakni Waduk Taman Makam Pahlawan di Sungai Raya. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan waduk tersebut telah melalui uji laboratorium dan airnya dinyatakan layak dikonsumsi setelah menjalani proses water treatment.
8: Dan kita insya Allah mobil water treatmentnya juga Balai BPBPK juga sudah menyerahkan kepada kita untuk mengoperasikan di beberapa titik gitu. Nah, mohon doanya juga mobil water treatmentnya Batalion Parako, mudah-mudahan komponen yang sedang dipesan juga harus bisa segera nyampe sehingga bisa operasi. Juga ada 2 unit mobil water treatment punyanya Sub Brimob Polda Kalbar yang kita juga bisa minta bantu, dan itu nanti yang akan mengolah airnya kemudian kita distribusikan ke pada masyarakat.
7: Selain waduk TMP, pemerintah juga menyiapkan 2 waduk di kawasan Pasgat dan 1 lokasi di kawasan Hos sebagai sumber cadangan. Setelah proses pendalaman waduk selesai, Pemkab Kuburaya akan menyiapkan mobil pengolahan air untuk memastikan air dapat diolah sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Sujiwo mengapresiasi respon cepat Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 yang mengirimkan ekskavator untuk membantu pendalaman waduk TMP. Sujiwo juga mengajak pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bergotong royong menghadapi kemarau serta meminta warga tidak panik agar kebutuhan air bersih tetap terjamin. Hermanta melapor.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Supadio Pontianak memprediksikan bahwa dalam 3 hari ke depan, terhitung tanggal 14 sampai 16 September 2026, terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Berikut kita simak laporannya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Supadio Pontianak memprediksi dalam 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 14 sampai 16 September tahun 2026 terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno, memprediksi berdasarkan data yang dimiliki, pertumbuhan awan hujan sudah ada dan muncul dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2026. Terutama untuk tanggal 14 sampai tanggal 16 September nanti, memang ada pertumbuhan awan hujan yang cukup meluas di seluruh daerah Kalimantan Barat.
9: Kalau wilayah Kuburaya sampai ke atas, sampai ke timur itu sampai dengan tanggal 18 itu masih ada harapan kita hujan itu juga bisa dioptimalkan oleh tim OMC untuk menjadi hujan sehingga bisa jatuh di titik-titik api di wilayah kita dan akhirnya bisa membuat mungkin kondisi udara di wilayah kita kembali segar barangkali.
5: Sutikno berharap potensi munculnya awan hujan ini juga bisa dioptimalkan oleh tim operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi hujan dengan intensitas lebat dan jatuh di titik-titik panas sehingga bisa membuat udara di Kalimantan Barat kembali membaik dan segar. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan panjangnya antrean kendaraan di setiap SPBU, khususnya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan panjangnya antrian kendaraan di setiap SPBU hingga hari ini, khususnya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Salah satu warga Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang, Mimi mengatakan dirinya harus mengantri sekitar 1 hingga 2 jam untuk mendapatkan Pertalite. Menurut Mimi, antrian panjang cukup menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas pekerjaan, terlebih bagi masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ia berharap ketersediaan Pertalite dapat ditambah sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu terlalu lama di SPBU. Selain itu, dikatakan Mimi, harga BBM jenis Pertalite di warung atau eceran dapat mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.
4: biasa sih ke SPBU karena untuk kerja jauh kan kak, jadi kalau di jalan itu udah mahal eceran nih, kalau simpang medang itu udah 17 ribuan kalau eceran, jadi pengisi ke sini untuk besok kerja gitu.
11: Paling lama pernah ngantri berapa jam Bu di sini Bu?
4: Paling lama 2 jam. Susah kami yang kerja jauh itu sangat-sangat. Jadi 2 kali lipat lah kalau itu.
10: Menanggapi keluhan tersebut, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan penyaluran dan memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Niko menjelaskan, persoalan distribusi BBM bersubsidi tersebut menjadi salah satu kendala yang saat ini dihadapi di Kabupaten Sintang. Menurutnya, kondisi kemarau menyebabkan kapal pengangkut BBM dari Pontianak mengalami kesulitan untuk merapat. Akibatnya distribusi BBM harus dialihkan menggunakan jalur darat dengan waktu tempuh lebih lama.
12: Ini juga dibantu oleh polisi dan TNI dan juga tim terpadu yang beberapa hari ke depan akan ngetim di masing-masing SPBU. Hingga nanti dalam batas waktu tertentu akan kita evaluasi lagi bersama tim terpadu. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang karena alasan karena kondisi alam dan masing-masing SPBU ini menyuplai minyak itu BBM-nya dari Pontianak menggunakan jalur darat. Pak Bupati menyarankan masing-masing SPBU itu untuk menambah armadanya.
10: Selain melakukan pemantauan, Pemkab Sintang juga melibatkan sejumlah unsur dalam pengawasan distribusi BBM di lapangan, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. Derasnya arus informasi digital menjadi tantangan dalam menjaga persatuan masyarakat di wilayah perbatasan. Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena menilai, penguatan wawasan kebangsaan perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita simak laporan Tri Putri.
13: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai sosialisasi 4 pilar kebangsaan penting untuk memperkuat persatuan masyarakat di tengah kemajemukan. Menurut Susana, posisi Sanggau sebagai wilayah perbatasan dengan Serak Malaysia membuat wawasan kebangsaan semakin penting. Ia juga menegaskan masyarakat harus menerapkan nilai 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar memahami secara teori. Ia juga mengajak netizen, media, dan organisasi masyarakat menggunakan ruang digital untuk memperkuat persatuan dan mencegah perbedaan semakin melebar.
14: 4 pilar, dan tentu ini sebuah momen yang luar biasa di tengah keberagaman Kabupaten Sanggau dan tentunya di tengah keberagaman ormas-ormas yang ada di Kabupaten Sanggau, bagaimana kita juga tinggal di wilayah perbatasan, yaitu langsung perbatasan dengan Sarawak dan Malaysia. Nah, ini penting tentunya kegiatan ini, walaupun sifatnya sosialisasi, namun salah satu edukasi bagaimana nanti harapan saya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hadir para camat, ormas yang ada di Kabupaten Sanggau, dan juga pangkuyuban, ya, lembaga-lembaga, ini adalah ajang silaturahmi.
13: Susana berharap seluruh elemen masyarakat turut menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah perbatasan. Ia juga menilai ruang digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan membangun masyarakat yang lebih solid. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Anggota DPR RI Komisi 13, Paulus Hadi, mendorong keberlanjutan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Sanggau untuk memperkuat persatuan masyarakat. Ia menilai penguatan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus diikuti langkah nyata negara serta penguatan forum kebangsaan di tengah masyarakat. Kita simak laporannya.
13: Anggota DPR RI Komisi 13, Paulus Hadi, mendorong keberlanjutan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kabupaten Sanggau untuk memperkuat persatuan masyarakat. Paulus menilai, penguatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu berjalan beriringan dengan penguatan forum kebangsaan di tingkat daerah. Menurutnya, Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat persatuan dan memahami perkembangan pandangan masyarakat terhadap nilai kebangsaan. Ia menegaskan, sosialisasi empat pilar harus menyentuh persoalan nyata masyarakat dan didukung kebijakan serta tindakan konkret negara.
15: FPK, ya, Forum Pembaruan Kebangsaan. Ini sudah mulai dibentuk di tingkat kabupaten sampai kecamatan. Mungkin nanti saya akan bekerjasama untuk juga melanjutkan sosialisasi ini sampai ke tingkat kecamatan. Ya intinya ya kita tahu bahwa kita ingin realistis lah. Hari ini DPR RI punya program untuk mensosialisasikan empat pilar itu. Tapi saya juga ingin melihat seperti apa pemikiran masyarakat kita terhadap empat pilar ini. Dan ternyata tadi saya melihat respon luar biasa dengan kekinian dirasakan masyarakat, apakah kita masih bisa mempertahankan empat pilar ini.
13: Paulus Hadi memastikan komitmen terhadap NKRI tetap menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia berharap penguatan empat pilar terus dikumandangkan di daerah pemilihan Kalimantan Barat 2, khususnya Kabupaten Sanggau dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat kecamatan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Festival Kue Bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Salah satunya Anas Choice yang menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa untuk dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan bingkisan. Berikut laporannya.
16: Menjelang Festival Kue Bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salted egg, durian, nanas, hingga keju.
17: Tahun ini ya seperti biasa, semua orang berburu mooncake, buat pia ya. Untuk tahun ini sih biasa sajalah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang.
16: Kue bulan dikemas dalam pilihan 12 dan 24 biji sehingga dapat dinikmati bersama keluarga sekaligus dijadikan bingkisan. Anastasia menyebut pesanan ini datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sementara pesanan dari luar Kalimantan Barat dilayani melalui transportasi udara. Momentum Festival Kue Bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hermanta melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sanggau, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 15 September 2026, diperkirakan kondisi cuaca akan cerah berawan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian kami juga perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, terdeteksi sebanyak 1.737 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat, bagian tengah dan selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Dengar sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 3 hari berturut-turut jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio lumpuh akibat kabut asap pekat halangi jarak pandang. Masyarakat Kabupaten Sintang keluhkan panjangnya antrean kendaraan tiap SPBU hendak dapatkan BBM bersubsidi Pertalite. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1. Dan ini dia sebuah lagu dari Marion Jola Damba temani ruang dengar Anda.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nggak ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Bisakah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, di mana perundungan pendengar atau bullying ini masih jadi bentuk kekerasan yang dominan, terutama terhadap anak di Kalimantan Barat di lingkungan satuan pendidikan. Wakil Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Sulasti, mengatakan kekerasan terhadap anak ini punya bentuk yang beragam, mulai dari bullying, kemudian kekerasan fisik dan seksual, hingga persoalan pola pengasuhan dan disharmoni keluarga. Nah, pendengar, di lingkungan sekolah, bullying ini bisa terjadi antar siswa atau antara guru dengan anak didik. Sementara itu, kalau di lingkungan keluarga, kekerasan ini juga banyak dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak, seperti ayah, paman, atau kakek. Sulasti menjelaskan, anak merupakan kelompok yang rentan karena secara fisik dan kondisi psikologis ini memang belum punya kekuatan yang seimbang dengan orang dewasa. Nah, kerentanan ini juga, pendengar, semakin besar karena ada relasi kuasa. Maka dari itu, pendengar, perlindungan anak ini tidak bisa hanya jadi tanggung jawab satu pihak ya, tapi keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, kemudian pemerintah, nah ini juga perlu bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman terutama bagi anak. Karena pendengar, sekecil apapun bentuk kekerasan terhadap anak, ini perlu mendapat perhatian dan penanganan. Maka dari itu, pendengar, penting ya memang bagi Anda yang memiliki anak, pendengar, jangan lupa untuk diajak ngobrol anaknya, diajak cerita. Karena kadang kalaupun misalnya dia bercerita, jangan langsung di deny ya, pendengar ya, didengarkan. Karena kadang anak nantinya jadi takut untuk bercerita tuh, kalau misalnya langsung di ah gitu doang, jangan menyepelekan juga ya. Itu dia, pendengar, informasi hari ini. Nanti kami akan hadirkan lagi informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya, padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar pendengar melalui media sosial Facebook ya, di mana ini mengklaim bahwa ada informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, ini nantinya akan diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7 atau lebih sebelum 2026 berakhir. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wijayanto menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia ini memang berada pada rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut pendengar, Wijayanto menyatakan bahwa ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial. Jadi harus hati-hati pendengar ya. Jangan langsung percaya tuh kalau ada yang bilang besok gempa atau kapan hari gempa gitu. Karena ternyata dari BMKG sendiri mengklaim bahwa belum ada teknologi yang bisa memperkirakan gempa itu tepat waktunya kapan dan tempatnya kapan. Jadi lebih berhati-hati lagi pendengar, jangan lupa saring sebelum sharing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kami update kali ini terkait kualitas udara ya di Kota Pontianak dan sekitarnya. Ini kalau Pontianak secara keseluruhan di IQR ini indeks udaranya masih 420, tergolong berbahaya pendengar ya. Dan kalau kita lihat dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini indeks udara indeks ISPU ya pendengar di Pontianak, khususnya Pontianak Tenggara, ini masih berada ISPU-nya di 776, sama ya, masih termasuk golongan berbahaya. Jadi pendengar, kalau kita mau beraktivitas keluar masih tetap harus menggunakan masker ya, jangan lupa. Nah pendengar, kami kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana kali ini karena kabut asap ini mengganggu wilayah Kota Pontianak, begitu pula dengan aktivitas ojol dan lain-lain nih pendengar, ternyata juga terganggu ya. Jadi selain tidak membuat tidak nyaman pendengar ya ketika bekerja di luar ruangan, nah paparan asap ini juga mulai dirasakan pada kesehatan, terutama bagi driver ojol, di mana salah satu driver ojol pendengar Ari ini mengatakan bahwa matanya terasa perih akibat kabut asap. Meski begitu, pendapatan Ari ini masih relatif stabil karena memang sebagian masyarakat memilih menggunakan layanan ojol ketika mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun pendengar, kondisi berbeda ini dirasakan driver lainnya, Petrus. Nah, ia mengaku pendapatannya ini turun sehingga sekitar setengahnya. Jadi lebih rendah setengah pendengar ya dari biasanya, di mana orderan yang sebelumnya cukup ramai kini lebih banyak waktu dihabiskan untuk menunggu. Kondisi ini pendengar juga membuat Petrus mengurangi waktu bekerja dan mengonsumsi vitamin juga untuk menjaga kesehatannya. Para driver ojol juga berharap supaya kabut asap ini bisa segera membaik, dan mereka juga meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas untuk mencegah pembakaran lahan yang menjadi salah satu penyebab munculnya kabut asap. Karena bagi pekerja di luar ruangan pendengar, udara yang bersih itu bukan cuma soal kenyamanan ya, tapi juga soal kesehatan dan penghasilan. Benar sih pendengar ya, karena memang kalau kita lihat-lihat sekarang kita kan banyak stay di rumah, otomatis juga kita kadang makan seringnya pesan ojol. Dan kita doakan semoga driver ojol di luar sana sehat selalu ya pendengar, baik itu ojek online yang pakai motor ataupun mobil, semuanya harus tetap jaga kesehatan dan semoga makin lancar ya pendapatannya, semoga bisa meningkat pendengar ya. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses juga di laman kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, masih bersama saya Cherry Lubis menemani ruang dengar Anda sore hari ini sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti wilayah di Pontianak ini perlu jadi perhatian kita bersama ya, karena udara yang memburuk, nah ini bisa memicu gangguan kesehatan. Terutama kalau sering bawa motor, pendengar ya, itu pasti mata perih, kemudian tenggorokan gatal. Nah, pendengar, kalau mata ini mulai terasa perih ya, jangan lupa untuk bilas dengan air bersih mengalir ya. Tapi kalau sekarang air kita lagi asin, jangan pendengar ya, siramnya kalau bisa pakai air minum atau air bersih yang tawar ya, biar matanya gak makin pedih. Kemudian Anda juga bisa hindari untuk mengucek mata. Nah, kalau misalnya tenggorokannya nih yang gatal pendengar ya, nah jangan lupa untuk perbanyak minum air putih hangat, atau Anda juga bisa berkumur dengan air garam hangat. Dan pendengar, apabila Anda berada di dalam rumah, nah ini Anda bisa gunakan air purifier juga ya, untuk menyaring lah ya udara-udara atau polutan-polutan tadi, atau Anda juga bisa menggunakan pelembab udara untuk menjaga kualitas udara Anda. Kalau beraktivitas di luar, pendengar, pakai masker, dan bisa pilih masker KF94 atau N95 yang perlindungannya tentunya lebih baik ya. Dan yang paling penting, pendengar, kalau muncul sesak napas berat atau kondisinya semakin memburuk, silakan periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa pendengar ya, di tengah cuaca seperti saat ini, keadaan seperti saat ini, memang paling penting itu menjaga kesehatan. Nah, pendengar, kami juga mau menginformasikan ke ruang dengar Anda terkait azan maghrib wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Senin 14 September 2026. Nanti akan berkumandang pada pukul 17:45. Jadi pendengar, selamat menyiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sementara itu kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
2: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
1: Quraisy,
2: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: Wama 'alaika alla yazzakka.
2: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
2: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى.
2: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
2: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
2: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
2: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
1: marfu'atin mutahharah,
2: yang ditinggikan dan disucikan,
1: bi'aidi safarah,
2: di tangan para utusan malaikat,
1: kiramin bararah,
2: yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma aktharah.
2: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
2: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
2: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
2: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
2: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amihi.
2: maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
2: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba.
2: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
2: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulba.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Wa fakihatan wa abba.
2: Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
2: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhih.
2: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
2: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
2: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Liku.

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah.
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada edisi malam hari pendengar, malam hari ini di hari Senin 14 September 2026. Di Sambas Malam ada saya EL yang temani Anda dari jam 6 hingga nanti menjelang jam 12 malam pendengar. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu pendengar. Dan kami informasikan juga saat ini kami hanya bisa didengarkan untuk sementara waktu melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Berhubung untuk saat ini kami belum bisa siaran di teritorial karena untuk pemancar kami sedang diperlukan perbaikan, dan perbaikan akan segera dilakukan ya. Dan tentunya pendengar, kami informasikan juga untuk cuaca di Sambas pada malam hari ini cukup mendung, sudah turun juga beberapa tentunya juga daerah yang turun hujan pada malam hari ini. Padahal ya, masyarakat yang lewat tadi di Jalan Tabrani ini juga sudah mengenakan jas hujan atau juga mantel. Jadi memang hujannya ini bersifat hujan lokal begitu ya. Di jalan selain Jalan Tabrani lah tentunya itu juga sudah turun hujan. Jadi untuk Anda yang akan bepergian tentunya pada malam hari ini, untuk pengendara roda 2 tentu ya harus selalu membawa tentunya jas hujan atau juga mantel tentunya ya. Dan pendengar, menemani malam hari Anda, kami akan hadirkan untuk koleksi lagu pop Indonesia, dan kami juga nanti akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang tentunya juga lagi viral atau juga informasi-informasi inspiratif yang bisa memotivasi Anda semua tentunya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Kita ke lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, sebuah kisah inspiratif ini datangnya dari seorang pengemudi ojek online atau juga ojol yang ini menarik perhatian. Dan pendengar, di sela riuh kendaraan Jalan Hayam Wuruk Jember, seorang pengemudi ojek online ini menarik perhatian. Sebelum menyalakan sepeda motornya, Abdul Aziz, 28 tahun, ini meletakkan sebuah papan skateboard di sampingnya. Dan skateboard tersebut ini bukan untuk bergaya ya, melainkan ini menjadi kaki yang membantunya ini untuk berpindah tempat. Saat ponselnya berbunyi, tanda pesanan masuk. Aduh. Jadi dia ini langsung mengenakan helm dan melaju menyusuri jalanan kota Jember. Tidak banyak yang tahu, beberapa tahun lalu pemuda asal dusun Kerajaan, desa Rambi Puji, kecamatan Rambi Puji, Jember ini harus digendong ketika hendak berpindah tempat, dan sekarang dia ini justru gigih mengantarkan penumpang menuju tujuan mereka. Sejak kecil, Aziz ini hidup sebagai penyandang disabilitas daksa, dan aktivitas sederhana yang dianggap biasa oleh kebanyakan orang ini menjadi tantangan besar baginya. Sebelum mengenal skateboard, dia ini mengandalkan bantuan keluarga. Dan Aziz ini tidak ingin begitu ya terus bergantung pada orang lain. Dialah lebih memilih menggunakan skateboard sebagai alat bantu mobilitas, dan papan beroda itu sekarang setia menemani aktivitas sehari-harinya, mulai dari pergi ke warung, ke masjid, hingga menaiki tangga dengan mengandalkan kekuatan kedua tangannya. Dan keinginan untuk mandiri ini mendorong Aziz itu mendaftar sebagai mitra pengemudi ojol, dan tekadnya sempat tertahan karena SIM D miliknya ini mati. Namun dia tidak menyerah dan langsung mengurusnya kembali hingga diterima. Dan sudah lebih dari sebulan ya, Aziz ini menjadi driver ojol menggunakan motor metik roda 3 modifikasi miliknya. Dan tentunya semangat kerjanya ini dipicu ya oleh keinginan membahagiakan orang tua tentunya, meski sang ibunya ini telah berpulang pada November 2025 yang lalu, tetapi dia ingin terus melangkah membawa nama baik keluarga. Di luar rutinitas ngetrek, Aziz ini juga aktif membagikan kisah kehidupannya di Instagram dan juga TikTok ya, lewat akunnya Bang Ziz. Berawal dari iseng, kontennya ini justru menjadi viral dan juga disukai oleh ratusan ribu pengguna, hingga direspon oleh jajaran figur publik. Proses produksi video dilakukan juga secara mandiri, dan setelah keliling mencari nafkah dari pagi hingga sore, malam harinya dia gunakan ini untuk mengedit video selama 2 hingga 3 jam. Meskipun ada yang menudingnya ini menjual rasa iba, namun Aziz menanggapinya ini dengan santai. Dia juga menegaskan, penyandang disabilitas ini juga memiliki ruang yang sama di media sosial. Di balik senyum giginya, Aziz pernah melewati masa-masa sulit dia sempat mempertanyakan takdirnya hingga menjadi korban perundungan saat sekolah. Namun, waktu mengubah sudut pandangnya. Dan sekarang Aziz ini menyimpan impian besar untuk memiliki rumah di kawasan Rich Village, ya. Sebagai bukti buah manis perjuangannya sebelum kembali memacu gas untuk pesanan berikutnya. Dan kisah Aziz ini benar ya, di balik keterbatasan begitu ya, ini menjadi motivasi juga tentunya untuk berusaha tanpa mengenal lelah. Kita bisa belajar tentunya dari Aziz ini dengan keterbatasannya begitu ya. Dia ini tentunya menjadi seorang ojol begitu ya, untuk mencari rupiah. Dan dia juga aktif ya untuk membuat konten. Ini menjadi motivasi tentunya untuk kita semua tentunya, agar bisa lebih giat lagi untuk bekerja dan juga meraih apa yang dicita-citakan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

sembuh kembali dari Sabrina Leonor ya. Dan pendengar, ini ada juga salah satu kisah inspiratif dan seorang pria di Singapura, pendengar ya. Ini diponis hanya punya waktu hidup 30 hari karena kanker. Dan ajaibnya, dia ini berhasil pulih. Dan sekarang dia ini mencari nafkah dan berjuang membuka gerai mie bersama istrinya ya. Dan seorang pria di Singapura ini, pendengar, dia itu berhasil melewati masa sulit setelah diponis menghidap kanker stadium akhir. Sempat disebut ini hanya memiliki waktu hidupnya itu sekitar 30 hari. Dan pria bernama Chen Yongsheng, 48 tahun, didiagnosis mengidap kanker nasofaring pada 2018. Sebelumnya dia itu bekerja sebagai petugas pemeliharaan di sebuah pabrik selama 8 tahun. Dan setahun sebelum didiagnosis tersebut, dia ini kehilangan saudara perempuan dan ibunya yang meninggal masing-masing itu pada 2017 dan 2018. Ken mengatakan dokter ini menyebutkan kesedihan yang dialaminya mungkin menjadi salah satu pemicu penyakitnya. Pada Juni 2018, berat badan Chen ini turun drastis. Lingkar pinggangnya menyusut dari 30 inci menjadi 26 inci. Dia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan kabar bahwa dia ini didiagnosis keesokan harinya. Dan dokter juga menyampaikan kabar buruk bahwa dia itu hanya hidupnya itu waktunya hanya sekitar 30 hari lagi. Dia memilih tidak memberitahu keluarganya agar keluarganya itu tidak khawatir. Bahkan dia itu pergi sendiri ya menggunakan kereta untuk menjalani total 37 sesi kemoterapi dan radioterapi. Memasuki hari ke-20 pengobatan, kondisinya memburuk. Dia kesulitan makan dan berjalan hingga memerlukan bantuan selang. Meskipun demikian ya, jadi Chen ini juga mengaku ya sempat bangun jam 4 pagi untuk berjualan puding tahu selama menjalani pengobatan. Dia juga bertekad bertahan demi ayahnya dan tidak menyerah sebelum berjuang. Setelah menjalani pengobatan dan pemulihan selama 2 tahun, kanker Chen ini akhirnya mengalami remisi. Perjuangannya juga ditemani sang istri Awen. Chen bertemu wanita asal Vietnam tersebut ini di sebuah warung pinggir jalan di Vietnam pada 2016. Kemudian dia itu sempat juga menjalani hubungan jarak jauh ya selama 2 tahun dan akhirnya menikah pada 3 Agustus 2018. Dan sekarang Chen dan juga Awen ini mengelola Xiaowen Ban Mian di blok 504 Yishun Street 71 ya. Ini menyajikan hidangan mie pok khas Singapura. Dan Awen mengajarinya membuat mie setelah Chen ini kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kondisi kesehatannya, begitu ya. Dan sampai sekarang, ya pendengar ya, dia juga masih berjualan di sana, begitu ya. Dan ini ajaib ya, sempat diponis kanker stadium akhir dan waktu hidupnya hanya 30 hari. Namun ya ada keajaiban ya setelah menjalani kemoterapi dan juga tentunya pengobatan. Akhirnya dia ini juga untuk kankernya ini mendengar mulai berangsur-angsur ya membaiklah begitu ya. Dan mendengar, itu dia informasi terakhir yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di jam 7 kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu pop Indonesia pada malam hari ini.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan berdengar kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: Tahun 1945
6: Serta akan menjalankan
5: Segala peraturan perundang-undangan
6: Dengan seluruh-lurusnya
5: Demi Dharma Bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Kemenkumham kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
16: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1x24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
18: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
17: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
19: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
17: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kata kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Yaaman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM berdengar Anda, kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan berdengar tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan temanya nanti disampaikan di ruang dengar Anda, ditinggikan untuk menyelamatkan, memandang salibmu memperoleh hidupku. Nanti akan disampaikan atau juga diisi oleh Bapak Octavius SAG dan juga Ibu Yulistin Tamara SPD selaku Binmas Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk lagu rohani pada malam hari ini.

Dan pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan temanya Ditinggalkan untuk Menyelamatkan, Memandang Salibmu Memperoleh Hidupku, disampaikan oleh Bapak Octavius SAG dan Ibu Yulistin Tamara SPD dari Binmas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

dari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di dalam mimbar agama Katolik pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita semua akan bersama mendengarkan sabda Tuhan, yaitu dari Kitab Bilangan dan Injil Yohanes, di mana kedua bacaan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita umat manusia. Dalam setiap perjalanan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Bahkan ketika kita umat manusia mengalami kelemahan, kejatuhan, dan dalam kesalahan dan dosa kita, Tuhan akan selalu membuka jalan keselamatan bagi kita semua. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan agar melalui sabda-sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini serta melalui permenungan yang juga kita dengarkan, kiranya iman dan harapan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terkhusus pada hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami semua mampu memahami pesan-pesan yang Engkau sampaikan dalam sabda-Mu. Dalam setiap keadaan hidup kami, ajarilah kami Tuhan untuk selalu percaya dan selalu berharap kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya

0: surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sambas yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang pertama kita mendengar kisah tentang bangsa Israel yang mulai merasa lelah dan mengeluh dalam perjalanan di padang gurun. Mereka merasa berat dengan perjalanan yang harus mereka lalui. Karena itu mereka mulai mempertanyakan penyertaan Tuhan. Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada bersama mereka? Namun ketika mereka menyadari kesalahannya dan memohon pertolongan, Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Kisah ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup, ada saatnya kita merasa sangat lelah, kecewa, dan bahkan kehilangan semangat. Tetapi ketika persoalan datang silih berganti, kita bisa saja bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami semua ini? Dalam keadaan seperti itu, kita mudah melihat masalah lebih besar daripada melihat kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin cara Tuhan menolong tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Dalam Injil, Yesus mengingatkan kita melalui gambaran ular yang ditinggikan oleh Musa. Sebagaimana orang Israel memandang ular itu dan memperoleh kehidupan, demikian pula kita diajak untuk memandang Kristus. Yesus yang ditinggikan di kayu salib menjadi tanda kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Salib mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam penderitaan dan kelemahan. Justru melalui Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya sanggup membawa keselamatan dan harapan. Karena itu, ketika hidup terasa berat, jangan hanya melihat besarnya persoalan. Cobalah kembali memandang kepada Tuhan. Bawalah apa yang kita alami dalam doa. Ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi beban hidup kita. Sebab Tuhan selalu membuka hati-Nya bagi kita. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaannya, berkaitan dengan kesehatannya, ataupun persoalan-persoalan lain yang dialami. Kita

0: mungkin belum melihat jalan keluarnya. Namun, jangan sampai keadaan itu membuat kita kehilangan iman dan harapan. Kita boleh merasa lelah, tetapi jangan berhenti berjalan. Kita boleh menangis, tetapi jangan kehilangan harapan. Dan ketika kita merasa tidak kuat, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu ada berjalan bersama kita. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk tetap percaya, terutama ketika kehidupan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mari kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Sebab seperti yang kita dengarkan dalam Injil, Allah begitu mengasihi dunia, dan kasih itu juga nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Perjalanan di padang gurun yang dialami oleh umat Israel adalah juga perjalanan kehidupan kita ketika kita masih berada di dunia ini. Segala cobaan, rintangan, bahkan musibah akan kita alami, dan itu menguji kekuatan iman kita. Apakah dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu kita mampu bertahan, atau justru kita menyerah dan menyalahkan Tuhan yang membawa kita pada keadaan yang tidak baik itu. Semoga peristiwa perjalanan iman yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun ini mampu meneguhkan dan menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan kita masing-masing. Dan ingatlah satu hal, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Semoga terjadi demikian. Amin. Amin.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami semua bersyukur kepadamu, terkhusus atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kami mohon kepadamu Tuhan, teguhkanlah iman kami semua, agar ketika kami menghadapi kesulitan, kami dapat selalu berharap kepadamu. Ajarilah juga kami Tuhan untuk selalu percaya dan berharap kepadamu, dan semoga dalam setiap perjalanan hidup yang kami lalui, kami selalu menyadari bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sertailah juga kami dan seluruh keluarga kami Tuhan, yaitu dengan kasih dan penyertaan-Mu. Berikanlah kesehatan, kedamaian, dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
0: Amin.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk mini drama radio di jam 8 malam mendengar dengan judulnya Mereka Yang Pulang Terlambat, dipersembahkan oleh RRI Antikong. Dan tentunya kami mengucapkan selamat malam dan selamat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

0: Bibiral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Nusantara dalam siaran musik tradisional dan juga budaya tentunya pada malam hari ini, pendengar. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ini ada informasi juga berkaitan dengan seni, budaya, ataupun juga tradisi yang tentunya menjadi kekayaan bagi budaya di Indonesia, pendengar. Ini ada namanya Totopong, yang merupakan tutup kepala ala Kabayan. Kabayan ini, kalau kita berbicara mengenai Kabayan, ini adalah tokoh yang berasal dari masyarakat Sunda di sana, pendengar ya. Dan si Kabayan ini, pendengar, adalah bujang Sunda, selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tetapi belum banyak orang yang memang mengetahui tentang ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan ini. Dan usut punya usut ya, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan ini bernama Totopong. Yang mana Totopong ini merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis belangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau juga udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 yang lalu ya, Totopong ini secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas yang baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, totopong ini merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50 x 50 cm. Kain ini kemudian diikatkan pada kepala dan dibentuk sesuai dengan variasi yang diinginkan. Secara umum, terdapat 7 variasi bentuk dalam totopong, yaitu bentuk barambang semplak, parekos nangka, parekos jengkol, tutup liwet, lohen, kemudian juga porten ada, kole nyangsang. Untuk semua variasi totopong ini memiliki keunikan masing-masing, dan berbagai variasi bentuk tersebut ini, pendengar ya, merupakan salah satu daya tarik yang ada dalam totopong, berbeda dengan belangkon ataupun juga udeng yang bentuknya sudah acak dan tidak bisa diubah-ubah. Selain itu, pada totopong ini juga terpampang batik Bogor dengan berbagai motif. Totopong biasa itu dijual dengan harga Rp20.000 per potongnya, atau bisa juga lebih mahal atau lebih murah. Ini tergantunglah ya pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya, pendengar.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Assalamualaikum, Ujang.
1: Oh yeah, waalaikumsalam. Oh Pak Pung, Kak Ye, ada apa Pung?
2: Ah maaf tuh ih, sebelumnya itu Enjang, saya itu cuma nak meritahu, bisa ke kacikan sikit lagumu ye? Bukan apa, itu dah jam 10 malam. Itu be bisa ngacau tetangga sebelah kalau tak ke orang istirahat juga.
1: Oh, oke, okay. Maaflah mun ge Pak Pung. Anlah deh saya kenyaringan gasaknya. Maklumlah, baru sempat nyari hiburan.
2: Wow, betul. Jak memang kita perlu hiburan, Be. Tapi, Be, ingat juga lah nganti tangga tuh, Apa lagi rumah dah berdempet? Tak kayak ada orang nak tidur awal atau ada biok kacik yang perlu suasana tenang.
1: Nyan juga, ih. Auk lah, Mungi, ya. Mulai hari itu, saya akan perhatikan lagi jam dan volume lagunya. Goredaan ngaca orang lain.
2: Ah, gede bagusnya. Jadi nampak kita yang jaga adab bete tangga. Ya penting ya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Mun kita saling menghormati lingkungan be, tentunya jadi lebih nyaman untuk semuanya.
1: Ao, tak kasih tuh Pak Pungnya atas pencerahannya. Saya ngacikan lagunya dolok lah. Dan saya janji akan lebih hati-hati ke depannya.
2: Ye, same-same. Itu pun tah lagu apa be jok yang didengar ya.
1: Maklumlah Pak Pung, lagu biak muda.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: Eh, Narwas, nak ngape be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh i, ngapa aku an berpikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Sobat RRI, tahukah kamu kalau Indonesia termasuk salah satu wilayah paling strategis di dunia? Letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra besar dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting perdagangan internasional yang dilewati banyak bangsa. Tak heran, berbagai kerajaan besar, pedagang asing, hingga bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia karena posisi geografisnya yang sangat menguntungkan. Namun sebenarnya, apa yang membuat wilayah Indonesia begitu strategis di mata dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Indonesia terletak di posisi silang dunia. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur penghubung penting antara kawasan timur dan barat dunia. Banyak kapal internasional melewati perairan Indonesia untuk mengangkut barang perdagangan dari berbagai negara. Beberapa jalur laut penting dunia bahkan berada di wilayah Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur-jalur ini menjadi akses utama perdagangan global sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sering disebut sebagai poros maritim dunia karena memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, kapal-kapal dagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa datang untuk mencari rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia internasional saat itu. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran membuat para pedagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Interaksi tersebut kemudian melahirkan pertukaran budaya, bahasa, agama, hingga teknologi dari berbagai bangsa. Tak heran, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena sejak dulu menjadi titik pertemuan dunia. Selain letaknya strategis, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari hasil laut, hutan tropis, tambang, hingga tanah yang subur karena banyak gunung api aktif. Indonesia berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire yang membuat tanahnya subur untuk pertanian. Karena itulah, Indonesia memiliki beragam hasil bumi yang penting bagi dunia. Laut Indonesia juga sangat luas dan kaya akan sumber daya perikanan. Tak hanya itu, Indonesia memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, hingga gas alam yang menjadi komoditas penting dalam ekonomi global. Kombinasi antara lokasi strategis dan kekayaan alam membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam hubungan internasional. Posisi Indonesia yang strategis juga berpengaruh dalam bidang politik dan keamanan dunia. Karena berada di jalur perdagangan internasional, stabilitas wilayah Indonesia sangat penting bagi banyak negara. Gangguan di wilayah perairan Indonesia bisa berdampak pada distribusi barang dunia. Indonesia juga menjadi penghubung kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di Asia Pasifik. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran besar dalam organisasi internasional dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayahnya penting dalam pertahanan dan keamanan maritim. Karena itu, menjaga laut dan perbatasan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk kedaulatan negara. Sobat RRI, posisi strategis Indonesia tentu membawa banyak peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi maritim, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan seperti keamanan laut, penyelundupan, illegal fishing, hingga persaingan geopolitik dunia. Karena itu, pengelolaan wilayah laut, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar pulau menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dengan posisi strategis yang dimiliki, Indonesia berpotensi terus berkembang menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Sobat RRI, letak strategis Indonesia bukan hanya soal posisi di peta, tetapi juga tentang peran besar Nusantara dalam perdagangan, budaya, hingga hubungan dunia sejak ratusan tahun lalu. Dari jalur pelayaran internasional hingga kekayaan alam yang melimpah, semuanya menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat penting di dunia. Sobat RRI, menurut kamu, apa potensi terbesar Indonesia karena letak geografisnya yang strategis? Sekarang Sobat RRI sudah tahu?

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi

kaca putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna. Sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Vero Lianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pukul 24.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Bahwa saya
3: akan setia kepada
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
4: serta akan menjalankan
3: segala peraturan perundang-undangan
4: dengan seluruh-lurusnya
3: demi dharma bakti saya
4: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Betulnas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai resiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan membahas satu tema, yaitu terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Muti yang sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung di sesi komentar nantinya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya benar, kita bahas terkait 1 juta sarjana yang menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Ya, informasi terbaru dari data BPS ya, yang saya temukan ini berasal dari Sakernas Mei 2026. Atau survei Angkatan Kerja Nasional 2026, ini dari total 7,22 juta pengangguran. Ini di Indonesia ini ada 7,22 juta pengangguran, sebanyak 1 juta lebih, atau lebih tepatnya 1.033.182 orang, atau sekitar 14,31%-nya ini merupakan lulusan pendidikan tinggi ya, D4, S1, S2, S3. Itu yang menganggur sebanyak 1 juta orang lebih. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik pendengar, di mana pengangguran nasionalnya itu justru malah turun. Pada Mei 2026 ada 7,22 juta penganggur, turun sekitar 24.000 dibanding Februari 2026 ya. Nah, ini malah turun, tapi ini yang pengangguran nasional ya, bukan hanya di lulusan sarjana saja. Lalu apa sih yang menjadi masalahnya itu? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa sih yang membuat lulusan sarjana ini masih sulit mendapatkan pekerjaan pekerjaannya? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi pengangguran sarjana? Apakah pemerintah ataukah perguruan tingginya yang perlu memberikan standar lulusan lebih tinggi, atau perusahaannya, atau bahkan lulusan itu sendiri? Pendengar, silakan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya, sebelum kita putar dialognya, yaitu bersama Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, dan juga ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Pak Anwar Sanusi. Sebelum saya putarkan kedua dialog tersebut, akan saya putarkan satu lagu dari Hijau Daun, Dewi Hayalan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
3: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, bagaimana benar ya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung, ya perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main. Ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2Dik dan sebagainya itu tertinggal sekali. Tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita mereka itu dengan cara-cara lama.
1: Oke.
2: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Okay. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: contoh
1: cepat,
2: misalnya
1: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Iya, harus lebih cepat karena begini. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Ya, dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Oke.
2: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi. Oke.
2: Ekosistem. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
2: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa? kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya, kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Nah, sekarang kemarin ya, 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor, ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini, loh. Itu kembali kepada pemerintah, akreditasi masih kacau, pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, nah, kita nggak bisa mengikuti cara lama begitu.
1: Okay. Ekosistem tadi nih, Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
2: Ya, pertama, ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya, kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah. Semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
2: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber daya manusianya kita namakan human capital. Itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
1: Baik.
2: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
2: Iya. Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
3: iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
3: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan, oke.
3: Okay. Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate, agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja, atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan, karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan, dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi, bahkan sekitar hampir 30% ya, 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
1: Iya, tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi, atau ada masalah lain Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Anwar?
3: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, yakini, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
1: Iya.
3: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat, misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong.
1: Okay.
3: Dan kita juga apa informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
1: Nah,
3: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan itu.
1: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3: Iya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenagakerjaan kita, yakni dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
1: Yeah.
3: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Dan itu kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya, dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, jumlah pengangguran dari lulusan jenjang D4, S1 hingga S3 tembus 1,3 juta orang, dan angka tersebut berkontribusi

0: S1, S2, dan S3 sebesar 14,31%, dan terakhir pengangguran dari lulusan D1 hingga D3 sebesar 2,48%. Artinya kalau kita lihat pengangguran dari keseluruhan jenjang pendidikan ya pendengar ya, kalau dari sarjana sendiri ini ada di posisi keempat dan kelima. Yang paling miris adalah dari lulusan SMA nih, malah menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ibu Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
1: Selamat pagi Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi Pak Roni. Kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
1: Alhamdulillah baik Mas Wisnu.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni terkait tema kita.
1: Ya. Soal karena yang banyak nganggur ya.
0: Iya.
1: Yang jadi persoalannya yang pertama seperti ini Mas. Yang pertama soal jumlah kelahiran lebih banyak dari jumlah kematian dalam satu tahun.
0: Oke, angka kelahiran lebih tinggi ya.
1: Demografi, maaf. Nah, maka dari itu jumlah penduduknya semakin banyak, tapi lowongan kerja itu tidak semakin banyak gitu, Mas. Contohnya juga jumlah mobil semakin banyak tapi jalannya tidak, jumlahnya tidak banyak gitu loh Mas. Itu juga pengaruh juga, makanya macet kan kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin kalau namanya sekolah sarjana itu kalau di kota besar kan ya seperti itu Mas. Kalau nggak sekolah sarjana ya nggak enak lah antar kalah sama apa mertua dan lain sebagainya itu Mas.
0: Ada faktor kegengsian juga berarti ya.
1: Kalau di kampung ya emang sekolah sarjana itu memang cita-cita Mas, cuma cita-cita dari orang tua. Orang tua itu menginginkan anaknya itu sekolah tinggi.
0: Meskipun udah sekolah tinggi tapi jurusannya nggak sesuai seperti itu ya Pak Roni ya.
1: Banyak sekolah SMA pun banyak Mas. Sekolah SMK misalkan SMK jurusan mesin misalkan. Sekolah ke mana Mas? Buru bangunan. Nah itu kan melenceng jauh Mas.
0: Iya.
1: Nah, tapi yo ada yang pas juga Mas, ketika lulus sekolah ya mereka cari jadi kerja bengkel atau buka usaha sendiri dan sebagainya itu Mas.
0: Iya.
1: Maka saya dengar komentar yang tadi siang, ketika lulusan sarjana jangan cuma mengandalkan ijazahnya, tapi ilmunya dipraktekkan lah, kira-kira begitu Mas.
0: Oke, baik.
1: Nggak mungkin pemerintah itu akan menyerap semuanya jadi ASN, kan nggak mungkin dong Mas.
0: Iya.
1: Mereka ketika kuliah kan harus ya istilahnya berdikari lah, buka usaha sendiri, wira swasta, untuk membuka peluang bisnis, peluang ekonomi, peluang bekerja untuk orang lain kan kira-kira begitu Mas.
0: Baik, Pak Roni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Roni. Iya, kalau dari Pak Roni tadi jumlah demografinya ya, angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematiannya. Tapi saya juga mempertanyakan juga tuh. Ini kan modal emas Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah bonus demografinya yang tinggi. Seperti itu pendengar. Tapi kalau semisal bonus demografi tinggi tidak diiringi dengan kemajuan pendidikan, jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai atau layak, ya menjadi bumerang ya bagi negara kita sendiri. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di sana ya Pak?
2: Ya baik, ini Pak Wisnu apa Pak?
0: Ini Pak dengan Dio? Wisnu di studio Pak Udin.
2: Oh iya Pak Wisnu.
0: Ya, silakan.
2: Jadi kehidupan itu seperti ujian ya. Jadi antusias gitu. Jadi melakukan sesuatu itu yang bisa dulu, yang belum bisa ntar dulu gitu.
0: Oke, dilakukan yang bisa dulu ya.
2: Jadi dalam kehidupan itu pakai salam, dalam kehidupan itu pakai terima kasih, dalam kehidupan itu pakai amet atau permisi gitu. Nah, jadi jangan melupakan Oh, Islam mengagumi seseorang apabila mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat ke musibah ya bersabar. Jadi jadilah manusia.

0: kita yang pandai bersyukur dan bersabar gitu. Mm-hmm. Jadi jangan berpikir banyak harta, banyak uang, banyak kerjaan gitu itu kurang berkah, kurang mantap, kurang pas. Itu yang pas adalah antusias, salam, terima kasih, amet atau permisi,
1: yeah,
0: syukur dan sabar itu.
1: Oke.
0: Okay. Dan kehidupan juga harus disertai dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena orang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sekian rizkinya, ibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi, itu Fatir 29 gitu. Jadi ibadah itu sudah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi. Jadi dalam kehidupan juga harus dikerjai, disertai kerjaan, disertai dengan sosial atau silaturahmi.
1: Oke, Pak Udin, kalau terkait dengan terkait dengan 1 juta sarjana ini, sebenarnya apa sih yang perlu kita pemerintah lakukan supaya tidak terjadi hal serupa nih? Atau bisa seenggaknya mengurangi jumlah pengangguran lah, Pak Udin?
0: Ya, dari kepribadian nya si orang tersebut ya seperti itu.
1: Oh, dari pelamarnya atau
0: dari orangnya?
1: Oh.
0: Bukan dari orangnya.
1: Dari orangnya.
0: Dari orangnya, kepribadian orangnya.
1: Maksudnya orang-orang yang siapa nih? Orang yang lamar kerja atau
0: orang yang melakukan kehidupan tersebut? Jadi kehidupan tersebut nilai-nilainya tuh di situ.
1: Oke. Baik. Oke. Pak Udin.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Dari Pak Udin di Boyolali ya, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
2: Ya kabar baik, Makassar sudah menuju ke normal ini BBM Bang.
1: Alhamdulillah, udah dalam waktu satu hari udah normal nih?
2: Ya belum juga, tapi baru 50% lah. Karena diberlakukan ganjil genap.
1: Oh, untuk pembelian BBM-nya diberlakukan ganjil genap?
2: Iya, jadi itu agak longgar lah.
1: Mulai kapan tuh Pak Wibi?
2: Panjang.
1: Mulai kapan? Ya. Mulai kapan?
2: Mulai tadi. Kemarin.
1: Kemarin pagi atau bagaimana?
2: Kemarin ya hari Senin. Kemarin.
1: Nah itu kemarin, itu genap. Iya, itu berlaku di daerah Pak Wibi doang atau ada di beberapa daerah lain juga, Pak?
2: Kalau saya lihat di seluruh Sulawesi Selatan ya.
1: Oke. Okay. Berarti ada langkah-langkah yang udah dilakukan pemerintah daerah di sana ya Pak Wibi ya?
2: Iya, kecuali gas ini masih sulit Bang, gas 3 kilo.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wibi.
2: Ya.
1: Ya, silakan terkait tema pada dini hari ini.
2: Ya, ini ada teman saya sarjana ekonomi Bang.
1: Oke.
2: Kerjanya jadi tukang servis HP.
1: Servis HP?
2: Iya.
1: Oke.
2: Saya tanya, dia tamatan dari Unhas ya. Universitas Hasanuddin tahun 2012. Dia ngomong sama saya, mau cari kerja di mana Pak Bibi? Sudah kesana kesini apa, tidak ada lowongan. Untung saya punya keahlian, kepandian serius HP. Ya itu dikerjakan sampai sekarang ini.
1: Iya. Oh, Pak Bibi terputus kah? Halo Pak Bibi? Oh ya terputus ya Pak Bibi ya. Wah, oh, sayang sekali. Baik. Dari Pak Wibi ya, informasi BBM di Sulawesi Selatan sudah cukup membaik. Tapi itu dikarenakan solusi dari pemerintah daerah di sana yaitu memberlakukan ganjil genap ya, pendengar ya. Oke, Pak Wibi tersambung kembali ya. Selamat pagi, Pak Wibi. Halo.
2: Selamat pagi, saya Pulpis tadi, Bang.
1: Iya, Pak. Silakan dilanjut, Pak Wibi.
2: Iya, dia jadi tukang servis HP di rumahnya, dia punya keahlian itu. Ada juga yang jadi tukang bentor, artinya sarjana tapi bawa bentor ya.
1: Okay.
2: Karena tidak punya kerjaan, melamar ke sana ke sini, tidak ada lowongan.
1: Yeah.
2: Ya sudah, larinya ke situ, ke servis HP, tukang bentor, ada juga yang bawa angkot. Jadi kalau pemerintah mengatakan akan menciptakan kerja sekian juta itu cuma bagi saya cuma mimpi. Sulit untuk menciptakan menciptakan lapangan kerja baru sangat sulit karena pengangguran itu makin meningkat, bukan makin menurun, makin meningkat.
1: Iya.
2: Mana SMK, SMA, SD, SMP itu meludak banyak sekali.
1: Iya, lulusannya tambah banyak ya.
2: Iya, jadi jalan satu-satunya adalah menciptakan lapangan kerja sendiri.
1: Oke, baik, Pak Wibi.
2: Tapi menciptakan lapangan kerja sendiri jadi PKS digusur juga. Jadi repot, Bang. Makasih.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Wibi. Ya. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Doni.
3: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, kabar baik ya di Banyuwangi ya, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat. Tapi belum ada hujan.
1: Oke, udah ditunggu-tunggu nih hujannya nih.
3: Umurnya itu masih kering.
1: Iya. Oke, Pak Doni, silakan terkait tema kita dini hari ini.
3: Sebenarnya ngomongin apa sih, Mas? Saya kok kurang paham.
1: 1 juta sarjana di Indonesia menganggur. Ada apa sih dengan dunia pendidik, dunia pekerjaan dan juga pendidikan kita ini?
3: Kalau saya sudah gimana ya cara mengatasi itu. Dari dulu sampai sekarang ya tetap kayak gitu-gitu aja. Orang menggepung-gepu pengen menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Iya.
3: Nyatanya kalau sudah lulus, kalau sudah punya pasca sarjana, entah itu ekonomi, entah itu manajemen, entah itu apa, buktinya keponakan saya itu nganggur kedua-duanya. Terus cari pekerjaan yang inilah, yang itulah, kata pemerintah. Kalau sudah 26, katanya syarat utama 25.
1: Iya.
3: Kalau sudah saya yang S2 mau jadi dosen, ternyata harus S3.
1: Berarti artinya adalah syarat untuk masuk kerja tersebut itu sulit ya, Pak Doni ya?
3: Sulit. Di Indonesia kita terlalu banyak persyaratan. Tidak kayak di luar negeri. Makanya lah, ketimbang program ini, program itu, mending anggaran negara itu dibuat mencerdaskan masyarakat, dibuat untuk apa, semaksimal mungkin itu membuat apa ya, itu seperti yang mudah-mudahan didengerin lah Pak Prabowo atau staf-stafnya.
1: Yeah.
3: Mending dibuat bagaimana cara kita itu, orang Indonesia itu sebenarnya pandai-pandai loh ya. Kekurangan saya itu 3, perawat ada, manajemen ada, yang satu itu sudah S2, nganggur semuanya. Iya. Apa?
1: Ya
3: itu
1: okay.
3: Tadi, ketuaan sedikit katanya 25 minimal.
1: Baik.
3: Yang perawat gajinya nggak menyesuaikan.
1: Baik.
3: Yang terakhir, yang kedua, itu mau jadi dosen katanya harus minimal S3.
1: Iya.
3: Emangnya uangnya siapa yang bikin kuliah? Kalau kayak gitu orang tuanya sudah mati kutu ini menyekolahkan. Makanya dibikin aja apa pekerjaan bagaimana.
1: Oke, baik, Pak Doni.
3: Pemerintah itu membikin apa pekerjaan itu lebih mudah.
1: Iya.
3: Itu aja, Mas. Itu aja, monggo.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Doni. Iya, menjadi PR pemerintah ya, pendengar ya, untuk menjadikan pekerjaan itu untuk bisa lebih mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagian sarjana ini. Kita terakhir ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria. Halo, Ibu Ria. Ibu Ria. Oke, terputus. Oke, baik, pendengar. Jadi Pak Doni sebagai pendengar terakhir di sesi pertama ya. Terkait tema kita 1 juta sarjana menganggur, ada apa dengan dunia kerja kita? Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan, masih di tema yang sama. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Wakil Menteri Pariwisata, Niluh Puspa, menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Dan menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadila.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Ngari.
4: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung, menjelaskan proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
5: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
4: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
6: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bipung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi dong minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bipung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil sun naik.
4: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertunggat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musuh bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musuh bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa, berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teuku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teuku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Tokoh Dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris! Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Budi, bagaimana benar ya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
9: Ya. Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung, ya perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah. Tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main. Ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2Dik dan sebagainya itu tertinggal sekali. Tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita mereka itu dengan cara-cara lama.
8: Oke.
9: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
8: Seberapa
9: contoh
8: cepat,
9: misalnya
8: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
9: Iya, harus lebih cepat karena begini. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu. Karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
8: Ya.
9: Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.
8: Ekosistem tadi,
9: Ekosistem, ya.
8: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum. Sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan? atau belum cukup dekat belum dengan kebutuhan perusahaan sehingga belum terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
9: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa. Kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya. Kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah, akreditasi masih kacau, pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, nah, kita nggak bisa mengikuti cara lama begitu.
8: Oke. Ekosistem tadi nih, Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
9: Ya, pertama ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah. Semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
8: Okay.
9: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas, diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
8: Yeah, yeah.
9: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu, sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
8: Baik.
9: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
8: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
9: Iya. Oke, terima kasih.
8: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
10: iya. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
10: Alhamdulillah sehat-sehat.
8: Iya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
10: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
8: Kesenjangan keterampilan, oke.
10: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
8: Okay.
10: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
8: Mm-hmm.
10: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya. 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan. Itu Mas.
8: Iya. Tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain, Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Anwar?
10: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari yakin nih, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
8: Iya.
10: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong.
8: Okay.
10: Dan kita juga apa informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
8: Nah,
10: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan. Itu.
8: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
10: Iya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita. Ya ini dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
8: Yeah.
10: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Dan itu kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana keterampilan untuk kita melakukan installment untuk keperluan-keperluan perkantoran, terutama dengan yang menggunakan pendekatan IT. Gitu.
8: Okay. Dan apakah Kemenaker juga memiliki langkah-langkah untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menganggur ini, Pak? Masuk bagian dalam 1 juta tadi ini.
10: Ya, kami begini, kalau yang menganggur, kami kan terus ya, artinya ada intervensi lain, tadi katakan pemagangan, ada intervensi terkait dengan pelatihan vokasi nasional. Kami pelatihan vokasi nasional ini kan pelatihan yang kita siapkan sebetulnya untuk kita memberikan keterampilan tambahan kepada para sekarang adalah pencaker ya, para pencari tenaga kerja, pencari kerja tersebut. Nah ini kita juga salah satu pendekatan yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka memiliki bekal yang cukup di dalam kompetisi pasar kerja itu.
8: Iya, dan kapan itu Pak rencana atau kebijakan itu bisa terlihat dalam angka pengangguran lulusan lah paling tidak ini, Pak Anwar?
10: Kami tentunya gini ya, kalau yang terkait dengan hal tersebut kan pertama, sampai tentunya program, kalau kami pelatihan, program pelatihan selesai, berapa persen yang terserap di dalam lapangan pekerjaan itu adalah cerminan terkait dengan efektivitas dari apa namanya pelaksanaan program yang kita lakukan. Selain tentunya kan kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lain, terutama padat karya, ini juga menjadi salah satu pendekatan untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
8: Iya, Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.
10: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki di sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, kita masih bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja dan juga pendidikan kita, pendengar? Ini sudah saya rangkumkan ya, dari berbagai sumber yang ada di internet. Kenapa sih pengangguran, 1 juta pengangguran ini bisa terjadi, pendengar? Yang pertama itu ada mismatch antara kampus dan juga kebutuhan dunia kerja. Di mana seorang bisa saja punya ijazah sarjana, tapi di perusahaan itu sendiri membutuhkan kemampuan yang lebih spesifik. Contohnya pengalaman kerjanya itu harus seperti apa, kemampuan digitalnya harus seperti ini, bahasa asingnya harus menguasai 3 minimal, harus punya skill analisis data, komunikasinya, penggunaan software tertentu, dan berbagai lainnya. Jadi syarat untuk masuk pekerjaannya atau spesifikasi untuk memasuki satu pekerjaan itu berbeda dari apa yang dipelajari di perkuliahan ya, pendengar ya. Lalu juga lapangan kerja ini membutuhkan pendidikan tinggi yang apa ya, belum lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya, seperti itu pendengar ya. Jumlah lapangan kerjanya lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya. Banyak orang yang masuk perguruan tinggi dan juga lulus, tetapi ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lapangan pekerjaannya itu masih belum sejalan dengan banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dan yang menjadi yang saya apa ya, garis bawahi, maksudnya saya perlu diperhatikan lagi adalah pengalaman kerja menjadi semacam syarat masuk. Nah, ini yang cukup sering ya menjadi suatu hal yang sangat dikeluhkan oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Contohnya fresh graduate sering menghadapi lowongan entry level minimal pengalaman 1-2 tahun, tapi fresh graduate sendiri bagaimana bisa mendapatkan pengalaman kerja 1-2 tahun sementara pekerjaannya membutuhkan hal itu? Itu yang menjadi paradoks juga, pendengar. Silakan, bagaimana menurut Anda terkait fenomena ini? Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Dini hari, malam dini hari, dinas kedua ya.
0: Iya.
1: Bang Wisnu Wardana tetap semangat. Ada Sabi tambah dengan adik Mutia malam
0: dini hari
1: ya. Iya. Dari Selasa, 15 September di tahun 2025. Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, silakan.
1: Sebelumnya minta maaf dulu. Tolong, ini kenapa ya siaran di radio? Radio 3 gak bersih ya? Keresek-keresek gitu ya.
0: Nanti oh iya. Baik.
1: Tolong beberapa hari ini.
0: Iya, terima kasih Bu Ria ya atas informasinya. Kami sampaikan ke tim terkait.

0: 9 ya. Itu satu ya. Apa itu? Ya kurikulum tadi narasumbernya sudah bicarakan tuh kan perguruan tinggi itu seringkali tertinggal dan terlalu berfokus pada teori sementara industri menuntut keterampilan praktis adaptasi teknologi yang cepat. Terus ketiada lapangan kerja formal. Nah, istilah apa itu? Pertumbuhan sektor padat karya dan industri apa namanya industri manufaktur melambat tidak sebanding dengan lonjakan jumlah lulusan baru setiap tahunnya, begitu kan?
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau menurut saya ini pandangan dari solusi saya, Bang Wisnu Wardana, apa ya namanya menurut analisis ya berbagai pakar lah ya kan, penanganan masalah ini memerlukan perubahan total dari hulu ke hilir. Kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi pabrik ijazah yang menghasilkan lulusan tanpa melihat serapan pasar. Pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat ekosistem magang terstruktur, memperbarui kurikulum secara berkala serta mendorong kebijakan reindustrialisasi kalau kamu
1: baca
0: itulah ucapan kata ininya reindustrialisasinya mampu menyerap tenaga kerjanya terdidik dalam jumlah besar.
1: Terima kasih
0: banyak Pak Suwardana, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tebet, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini lama nih, udah rindu untuk bicara di
1: kopi
2: dini hari. Habis sampai saat ini masih gak bisa pakai radio.
1: Waduh.
2: Pakainya HP, nenek-nenek ini repot rasanya. Tetap ingin apa menyampaikan komentar.
1: Terima kasih ya Bu Indra, tetap bersama kami terus meskipun suara siaran terkendala nih. Tapi akan kami tetap terus sampaikan kepada tim terkait ya Bu Indra ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Silakan.
2: Memang sepertinya kita masih belum mencapai cita-cita untuk orang bekerja di bidangnya yang ahli. Karena kan kalau sesuatu dikerjakan bukan oleh ahlinya, itu tunggulah kehancurannya katanya.
1: Tidak maksimal juga ya.
2: Iya, tapi kita lihat pokoknya sekarang anak-anak sekolah di tempat dia yang diterima, pokoknya udah asal diterima, apalagi di perguruan tinggi itu asal selesai jadi sarjana nanti keluar cari kerja di mana saja begitu. Jadi seakan masih serabutan begitu aja. Coba kita lihat sekarang di bank aja, di bank gitu. Kita lihat, waduh, itu lulusannya bukan dari sarjana ekonomi aja, pertanian, pertambangan, telkom, larinya ke bank begitu. Iya, karena banyak bank-bank yang bertumbuhan itu untuk kerja-kerja dan sekarang kita lihat juga banyak kejadian-kejadian musibah gitu ya. Nah, penyelesaiannya kelihatannya berlarut-larut. Iya, berlarut-larut. Karena apa? Mungkin karena penyelesaiannya, penanganannya tidak dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Iya, dari mulai mengadakan misalnya di laut aja, dari mulai menyelenggarakan perjalanannya begitu, pokoknya asal bisa jalan, asal bisa ngangkut, asal bisa. Nah, kalau ada kecelakaan juga jadinya yang ahli-ahli itu tidak ada, karena yang bekerja itu ya yang pokoknya orang yang mau kerja begitu kan. Tidak sesuai dengan. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan berusaha bisa diselesaikan lah. Tapi ini persoalan klasik ya Bu Wisnu.
1: Iya, benar.
2: Iya, jadi kita lihat saja apakah memang bisa diselesaikan dengan baik, atau itulah yang kita harapkan begitu.
1: Oke, baik, terima kasih.

0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon, kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari dengan saudara.
0: Ya.
2: Adikku yang cantik, yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun.
2: Kalau yang cantik itu yang menerima telepon tadi mungkin.
0: Iya, dengan Mbak Muti.
2: Iya.
0: Oke, okay, sekarang, oke, okay, silakan.
2: Kalau saya secara mensikapi begini, Mas Wisnu, mungkin ya, yang namanya orang sekolah sudah habis, biaya yeah. banyak, mungkin apa yang jadikan niatannya mungkin jadi pegawai itu ya paling tidak seperti itu kan Mas Wisnu.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, iya mungkin asal mungkin ya kerjaan sih banyak mungkin asal cuman ada kerjaan mungkin ya tidak sesuai cara mencari kepandaiannya sekolah tinggi mungkin ya. Ya mungkin ya agak gengsi sedikit. Jadi seolah-olah harus ada ya itulah cita-citanya jadi pegawai mungkin. Itu di seluruh Indonesia apa di Jakarta doang itu Mas Wisnu?
0: Iya di seluruh Indonesia Pak Dasrun ya.
2: Ya. Padahal di Jakarta itu mungkin ya di wilayah Kabupaten Nyumas saja mungkin nyampe jutaan orang yang cari pekerjaan di Jakarta. Kemudian nanti kalau pulang dari Jakarta kan termasuk mencurahkan uang di mana-mana berjalan duit banyak di Jakarta. Tapi kan mungkin ya tidak sesuai.
0: Belum tentu juga.
2: Kehendaki oleh saudara-saudara anak-anak yang sudah jadi sarjana.
0: Iya.
2: Mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Dasrun.
2: Ada barangkali ada ya kata-kata yang tidak berkenan, yang si disengaja atau yang tidak disengaja.
0: Tidak apa-apa.
2: Semuanya saya terus terang saya orang bodoh itu cuman ya
0: enggak lah.
2: Ikut komentar lah.
0: Iya. Ya. Semua
2: terima
0: komentar
2: kasih
0: diterima.
2: Ya, Mas Wisnu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto, kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Nanang, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Nanang terkait 1 juta sarjana menganggur ini.
3: Iya, memang universitas-universitas ini memang oversupply gitu, ya. Jadinya kebutuhan dan apa output dari universitas-universitas ini nggak sesuai gitu, nggak balance gitu, kebanyakan outputnya timbang apa inputnya gitu yang untuk dibutuhkan di lapangan kerja itu, terus apa namanya tidak sesuainya apa namanya jurusan yang dibutuhkan untuk dunia kerja saat ini itu begitu Mas.
0: Iya.
3: Mas Sabil
0: ini dengan Bung Wisnu Pak Nanang.
3: Ya, Bung Wisnu ya. Itu dan misalnya kayak sarjana yang banyak sekarang kan seperti sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana dan itu kan kebanyakan sekarang kan ya tidak dipakai dalam dunia kerja zaman sekarang.
0: Nah, seperti, kalau begitu yang harus diperbaiki dari sistem kuliahnya dong.
3: Iya, jadinya bukan sistemnya tapi apa namanya jurusan-jurusan untuk universitas negeri maupun swastanya harus disesuaikan dengan
0: dunia kerja.
3: Saat ini ya.
0: Kebutuhan dunia kerja. Artinya jurusan-jurusan yang tidak relevan mungkin disudahi saja ya.
3: Iya. Ataupun dibatasi untuk apa namanya mahasiswanya dibatasi kalau yang kalau yang seperti sarjana maritim, sarjana digitalisasi apa segala macam memang harus diperbanyak zaman sekarang.
0: Iya, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga Pak Nanang.
3: Iya.
0: Oke, Pak Nanang. Mungkin ada lagi Pak Nanang?
3: Ya, yang saya harapkan dunia ini memang sudah berbeda sekarang mungkin dari apa namanya globalisasi apa segala macam ini. Kita harus pandai-pandai apa enggak harus kita itu sekolah itu tinggi sekali tapi kita menyiap skill keahlian
0: nah
3: yang dengan apa dunia saat ini pekerjaan saat ini. Jadi kuliah itu, sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi kita mempunyai skill yang bisa digunakan untuk dunia kerja, lapangan kerja saat ini.
0: Oke.
3: Siapa pasti akan.
0: Baik. Baik, Pak Nanang. Terima kasih, ya, Pak Nanang.
3: Ya, terima kasih.
0: Ya. Ya, menarik nih pernyataan Pak Nanang ya. Saya kutip dari Pak Nanang, sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang perlu adalah, tapi yang penting adalah asas skill itu. Karena sekarang ini dunia dunia pekerjaan tidak hanya memandang dari ijazah saja. Tapi pendengar tidak tidak membenarkan juga bahwasanya kalau kuliah atau sekolah itu tidak penting. Tetap penting pendengar, karena fungsi utama kuliah adalah bukan hanya mendapatkan sarjana saja. Fungsi utama kuliah adalah mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan keilmuan juga, dan juga mempersiapkan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Memang betul untuk memasuki kompetensi dunia kerja, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di kuliah. Relasi, potensi diri, wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu pendengar ya. Meskipun kita juga tetap harus mengandalkan skill, tidak hanya mengandalkan ijazah dari lulusan kuliah saja pendengar. Kita beralih ke Surabaya terakhir ya, sebagai penutup Kopi Pro 3. Ada Bu Item, selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
4: Pagi Bu Misnu.
0: Iya, selamat pagi, kabar baik ya di Surabaya Bu Item?
4: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, silakan Bu Item terkait tema kita.
4: Iya, oke, gini ya, saya ada beberapa hal aja sih. Cuman kalau mengenai pekerjaan, itu sekarang banyak anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi. Mm-hmm. Tapi mereka sibuk dengan laptop, gadget, yang ternyata mereka menghitung trading. Dan ketika ditanya mereka kuliah di mana, mereka semua lulus sudah. Jadi mungkin bukan pekerjaan formal, tapi mereka itu sumber penghasilan. Ya, jadi kayaknya kalau pekerjaan sekarang bukan hal yang utama, tapi yang penting penghasilan.
0: Oke, menarik, menarik.
4: Satunya di situ, iya. Jadi yang kedua itu ada yang sudah lulus, tapi mereka menolak ditempatkan di tempat yang menurut mereka nggak asik.
0: Oke.
4: Agak terpencil, di pelosok, begitu. Mereka menolak. Dan mungkin dari segi pekerjaan juga, bukan pekerjaan yang sama ekspektasi mereka ya, ditaruh di tempat yang paling rendah mungkin saat awalnya.
0: Okay.
4: Gitu.
0: Berarti berbeda ya dengan orang-orang dahulu ya, kalau seperti itu Bu Item. Kalau orang dahulu ditempatkan di mana apa aja itu boleh.
4: Pokoknya kerja.
0: Pokoknya, kerja, pokoknya kerja gitu.
4: Iya. Kalau anak sekarang kayaknya tuh banyak pertanyaan yang saya ajukan itu ke mereka, tapi mereka bilangnya jawabannya itu nggak enak tempatnya jauh. Terus nggak enak kerjaannya, sesuai job desk, cuma admin tapi disuruh macem-macem, jadi nggak mau yang lebih dari satu macem gitu, jadi nggak boleh capek. Jadi kalau kerja nggak boleh capek, susah juga kan ya.
0: Nggak boleh capek tapi gajinya tinggi.
4: Nah itu dia ya, trading dong ya.
0: Iya.
4: Nah itu duitnya banyak.
0: Oke.
4: Tapi gini, kalau untuk catatan BPS mungkin itu tercatat dari para pekerja yang dapat salary dari bank, kan pasti ada pajaknya. Terus yang masuk di BPJS ketenagakerjaan pasti kan tercatat.
0: Oke. Artinya ini yang terdata, ini yang tercatat saja ya Bu Item ya.
4: Iya, yang tercatat jelas di perusahaan yang betul-betul bekerja. Sedangkan apa sarjana itu juga kan ada yang kerjanya cuma survei. Cuma berapa minggu selesai, ada lagi. Berapa bulan selesai, ada lagi. Kan mereka bukan yang per hari ada, tapi periodik. Itu kan mungkin gak tercatat sebagai pekerjaan juga yang tetap kan ya. Tapi kan tetap penghasilan.
0: Oke.
4: Jadi mungkin kalau catatan dari BPS itu mungkin yang termasuk dalam hitungan yang atap mungkin. Kalau sebagian besar, loh sekarang kalau mereka kerja di gym, apa tercatat pekerja? Bukan kan?
0: Iya.
4: Iya kan? Mereka olahraga segala macam kan? Bukan ya? Gitu. Jadi kan banyak sebetulnya jenis pekerjaan yang menurut sarjana kita lebih menarik daripada yang tercatat itu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Bu Item. Terima kasih, Bu Item.
4: Oke, ya.
0: Sehat selalu. Ya, dari Bu Item ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Jadi memang 1 juta sarjana yang menganggur ini menunjukkan bahwasanya persoalan ini bukan hanya terkait pendidikannya saja, melainkan juga kesesuaian dengan kompetensi pelamarnya dan juga ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri. Dan dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai permagangan nasional diadakan, ini bahkan sudah 2 tahun berjalan pendengar. Lalu pelatihan vokasi dan juga peningkatan kompetensi, mendorong kampus lebih dekat dengan industri dan juga mendorong lulusan menjadi wirausahawan pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan tinggal bagaimana supaya semua pihak ini bisa memastikan lulusannya benar-benar terserap ke dunia kerja. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 edisi selanjutnya di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: pukul 2 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
2: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
1: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
3: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Husnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
5: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
4: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
6: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening TBC.
4: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arung Kusuma melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om amu budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
3: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jaringan Berita Nasional.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
10: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India.
11: Wawancara Proti. Nah, kita akan sorotnya empat besar secara ekonomi berada di Indonesia. Di BRICS kami sudah bersama dengan ekonom senior CSIS, Yose Rizal Damuri. Yose, kalau bicara manfaat ekonomi Indonesia berada di BRICS ini kan ukurannya biasanya jangka pendek, menengah, dan panjang begitu ya. Dari 3 ukuran itu apa Pak yang bisa kita manfaatkan sebenarnya keberadaan Indonesia di BRICS?
12: Pertama kalau manfaat, pertama kita lihat dulu ya BRICS itu apa yang sudah dicapai. Mungkin secara langsung kita lihat memang BRICS ini punya banyak agenda, tetapi sayang agak sayangnya implementasinya itu mungkin tidak terlalu seperti yang dijanjikan begitu ya.
11: Yeah.
12: Ya, atau seperti yang diharapkan, masih banyaklah permasalahan-permasalahan di dalam agenda-agenda BRICS tersebut, sehingga ketika kita bicara tentang apa yang Indonesia dapat manfaatkan, itu sebenarnya harus ditambahkan juga pertanyaan lainnya, apakah bagaimana Indonesia juga bisa dapat berkontribusi kepada berbagai agenda-agenda BRICS tersebut. Jadi ada dua timbal balik gitu ya, kita tidak hanya memanfaatkan, tapi kita juga mendorong agenda-agenda BRICS tadi. Dan beberapa agenda-agenda BRICS ini sebenarnya sesuai juga dengan agenda-agenda yang Indonesia selama ini coba majukan, baik itu di dalam bidang keuangan misalnya, seperti misalnya upaya Indonesia untuk penggunaan local currency di dalam perdagangan
11: ya.
12: Local currency state itu sudah Indonesia punya agenda, tetapi juga kalau bisa Indonesia bawa ke BRICS tentunya akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi lebih optimal lagi. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihat bahwa manfaat BRICS tersebut bukan hanya apa yang Indonesia dapatkan, tetapi juga apa yang agenda atau interest Indonesia itu bisa dimajukan lebih jauh lagi dengan menggunakan mekanisme BRICS tadi. Tadi seperti contohnya local currency.
11: Sebagai diversifikasi transaksi lah begitu ya, Pak Yose ya.
12: Diversifikasi transaksi, dan itu merupakan agenda Indonesia yang berjalan sudah hampir 10 tahun sebenarnya, dan ini tentunya bisa dibawa ke BRICS karena BRICS juga mempunyai agenda yang hampir serupa. Tetapi jadi kita jangan hanya melihat bahwa BRICS itu sebagai tempat untuk meningkatkan perdagangan atau investasi, karena itu semua kelihatannya nggak akan bisa dilakukan lewat BRICS. Kalau yang langsung seperti itu, perdagangan ataupun juga investasi, lebih baik lewat perjanjian perdagangan. Dan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan India, sudah punya perjanjian perdagangan dengan
11: Tiongkok
12: misalnya, sudah punya perjanjian perdagangan dengan yang lain-lainnya, kebanyakan negara-negara BRICS tadi. Tetapi itu yang tinggal dimanfaatkan. Jadi kalau BRICS, kita melihatnya harus sebagai satu platform untuk mendorong agenda-agenda Indonesia. Nah, ini semua kebanyakan jangka menengah atau jangka panjang, nggak bisa dapatnya dalam jangka pendek saja.
11: Termasuk potensi pasar global yang lebih terbuka juga tidak bisa jangka pendek begitu ya, Pak Yose ya?
12: Saya nggak mengharapkan bahwa lewat BRICS itu akan ada
11: potensi pasar baru begitu.
12: Potensi pasar yang terbuka.
11: Oke.
12: Karena itu seperti tadi saya katakan, lebih baik menggunakan perjanjian perdagangan yang
11: government to government saja begitu.
12: Gitu ya. Enggak, bukan government to government. Kita punya perjanjian perdagangan dengan Tiongkok misalnya, dengan India, dengan berbagai negara-negara BRICS lainnya. Dengan UAE misalnya, itu juga kita punya semua, dan itu yang kita manfaatkan, bukan nggak lewat BRICS. Jangan mengharapkan itu lewat
11: BRICS begitu.
12: Makanya kadang-kadang yang dijual dari BRICS itu nggak selalu pas dengan fungsi dari BRICS itu sendiri atau fungsi dari platform-platform internasional lainnya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri harus merubah narasinya. Jangan lagi dengan BRICS kita membuka potensi pasar global. Nah, nggak seperti itu, karena memang bukan itu tujuan dari BRICS. Tujuan dari BRICS ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, itu menghimpun resources kita, menghimpun berbagai keinginan-keinginan atau interest kita, mendorong agenda-agenda global bersama, bukan untuk mencari pasar atau bukan untuk mencari investasi. Kalau itu sih langsung secara bilateral atau secara regional saja, lewat perjanjian perdagangan, bukan lewat BRICS. Jadi pemerintah sendiri harus merubah narasinya kelihatannya.
11: Karena kan memang yang sering kali munculkan itu Pak, diversifikasi pasar misalkan betul, begitu kan. Betul. Nah, itu atau mendorong adanya investasi di bidang energi dan pangan begitu betul. Kan. Ya.
12: Nah itu kurang tepat lewat BRICS. BRICS sendiri memang punya semacam bank pembangunan internasional.
11: Ya, yang NDB ya.
12: New Development Bank.
11: Yeah.
12: Tetapi New Development Bank ini kan relatif kecil. Kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dari New Development Bank.
11: Sebagai alternatif pembiayaan begitu Pak, non-barat begitu ya?
12: Sebagai alternatif pembiayaan. Jadi yang lebih banyak kita dukung adalah harusnya agenda-agenda BRICS ini supaya negara-negara Global South ini, negara-negara selatan ini punya suara yang lebih kencang di kancah global. Internasional, di kancah global. Nah itu di kancah ekonomi global. Nah ini yang harusnya menjadi harus kita manfaatkan dengan mendorong berbagai program-program kita sendiri yang bermanfaat buat Indonesia. Dan itu cukup banyak sekali. Tadi saya sudah menyebutkan local currency settlement misalnya. Begitu juga untuk infrastructure development. Itu pun Indonesia kan juga punya berbagai inisiatif-inisiatifnya. Dan itu bisa dimasukkan sebagai agenda dari BRICS, sehingga kemudian kita bisa turut serta di dalam agenda-agenda tadi dan mendapatkan manfaatnya.
11: Ya, nah Pak, ini yang soal implementasi dari penggunaan mata uang lokal ya, currency transaction begitu ya. Nah, itu sejauh mana sih Pak, memang bisa diterapkan Pak?
12: Saat ini local currency transaction itu sebenarnya memang masih kecil, tapi perkembangannya cukup menjanjikan gitu ya. Karena memang biar bagaimana agak sulit kita melepaskan diri dari beberapa mata uang global, misalnya
11: dolar misalkan begitu,
12: dolar misalnya ya, itu sangat sulit dan bisnis sendiri memang lebih banyak menyukai untuk melakukan dengan single currency tadi. Tetapi local currency ini apalagi kalau kita mendorongnya local currency untuk beberapa mata uang yang memang sudah mempunyai transaksi yang cukup baik ya, yang cukup kredibel
11: seperti
12: mata uang dari Tiongkok misalkan, ataupun juga beberapa mata uang yang cukup kuat lainnya, ini tentunya seperti dari Jepang juga. Nah ini tentunya akan membantu sekali untuk kita melepaskan ketergantungan dari mata single currency seperti US dollar. Jadi progresnya masih terus ada, walaupun memang mungkin secara proporsi itu belum terlalu besar ya, kalau nggak salah tuh kurang dari 5% dari transaksi perdagangan Indonesia. Tetapi ini juga pertama ini pertumbuhannya cukup baik, kemudian yang kedua ini juga dianggap sebagai satu inisiatif yang baik dari partner-partner kita, apalagi kalau kemudian kita bisa membawanya ke platform-platform internasional seperti BRICS tadi.
11: Ya, nah ini kan bisa mengurangi biaya konversi dolar atau biaya transaksi dengan dolar Amerika Serikat ya Pak Yose ya, apalagi Pak manfaatnya bagi Indonesia jika memang local currency ini berjalan begitu.
12: Ya, kalau masalah biayanya sih mungkin nggak hampir sama
11: begitu ya,
12: terlalu besar ya. Tetapi kan ini mengurangi risiko karena ketergantungan kepada hanya satu mata uang saja. Ada diversifikasi. Tetapi cuma terus memang harus mekanisme yang ada harus kredibel, harus bisa dipercaya sehingga kedua belah pihak itu percaya bahwa uang yang saya terima dari negara yang lain ini bisa saya pergunakan lagi untuk membeli ataupun membayar barang-barang yang saya import dari negara tersebut atau dari tempat mungkin dari beberapa tempat-tempat yang lainnya. Jadi harus ada kepercayaan seperti itu. Kalau dengan US dollar kan sebenarnya kehebatannya tuh US dollar adalah siapapun bisa nerima. Yeah. Kita mau menerimanya dari Tiongkok kah, kita mau menerimanya dari Amerika Serikat, kita mau menerimanya dari Eropa, itu kemudian kita bisa gunakan lagi untuk berbagai transaksi-transaksi yang
11: lainnya.
12: Nah ini yang mungkin perlu di develop, perlu dibangun lebih jauh lagi.
11: Ya, tapi banyak juga yang menilai begini Pak, rencana BRICS untuk menggiatkan penggunaan local currency begitu ya, local currency transaction begitu, ini juga mendapat sorotan tajam dari Amerika Serikat. Bahkan ya Amerika Serikat juga tidak suka dengan itu karena kan otomatis dolar tidak digunakan lagi. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Pak Yusei soal itu Pak?
12: Saya pikir saya nggak tahu ya apakah bagaimana persepsi di Amerika Serikat ini.
11: Yeah.
12: Di Amerika Serikat tentunya juga cukup diverse persepsinya terhadap hal tersebut. Tetapi ada juga yang perlu ditekankan adalah bahwa Amerika Serikat sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya tekanan dari terhadap US dollar tersebut.
11: Yeah.
12: Ya, sehingga kemudian ini juga bermanfaat buat perekonomian mereka. Jadi itu yang mungkin perlu ditekankan juga, perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang lebih komprehensif, sehingga tentunya sama-sama ini diuntungkan perekonomian dunia yang diuntungkan dengan adanya diversifikasi di dalam transaksi tadi. Bukan benar-benar menegasikan US dollar kan.
11: Yeah. Artinya sebagai alternatif lah begitu ya, Pak Yose ya.
12: Alternatif. Betul, apalagi kalau kita lihat US dollar ini masih tetap menjadi preferable currency untuk reserve, untuk cadangan.
11: Yeah.
12: Misalnya untuk menaruh kekayaan. Nah itu kan artinya memang peran dari US dollar itu sangat besar sekali dan mungkin terlalu besar juga untuk perekonomian Amerika Serikat sendiri.
11: Yeah.
12: Tidak, jadi punya resiko kalau mereka terlalu banyak menanggung beban dari perekonomian dunia.
11: Yeah. Nah ini satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi dari pernyataan Pak Presiden bahwa Indonesia paling tidak mengukuhkan posisi lah berada di BRICS sebagai jembatan untuk kepentingan negara berkembang di panggung internasional. Yeah. Nah agar itu memang bisa diejawantahkan oleh Indonesia, bagaimana caranya itu Pak Yose?
12: Yeah, pertama tentunya Indonesia harus mulai membangun dialog dengan berbagai negara-negara berkembang.
11: Yeah.
12: Dan salah satu platform yang paling kuat, Indonesia sebenarnya sudah punya platform yang paling kuat, yang cukup terpercaya, dan memang sudah benar-benar menjadi tumpuan dari berbagai pihak, yaitu ASEAN.
11: Yeah.
12: Jadi artinya ketika kita ada di BRICS, bukan berarti kita melupakan ASEAN. Malah kita membawa agenda-agenda ASEAN tersebut kepada kalangan yang lebih besar, termasuk kepada BRICS misalnya. Tapi bukan hanya kepada BRICS ya, kepada negara, kepada platform-platform lainnya seperti G20 dan lain-lainnya. Jadi ASEAN ini kita harusnya bisa jadikan tumpuan.
11: Yeah.
12: Ya. Karena di ASEAN kita sudah punya mekanisme yang berjalan supaya kita bisa mendapatkan berbagai interest, berbagai kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan ini. Tapi bukan cuma kawasan ini saja, kawasan Asia Tenggara ini. Karena kan bisa kita juga bergabung atau mempunyai dialog dengan mitra-mitra kita.
11: Yeah.
12: Sehingga agenda-agenda ASEAN tersebut juga bisa diuji terlebih dahulu sebelum kita bawa ke platform yang lebih besar seperti BRICS atau G20. Tapi sekali lagi, jadi keterlibatan Indonesia di BRICS seharusnya tidak membuat kita melupakan ASEAN.
11: Yeah.
12: Karena ASEAN biar bagaimanapun merupakan salah satu platform yang sudah berjalan, mekanismenya sudah jelas, dan Indonesia sebagai negara terbesar di sini, di ASEAN tersebut, bisa mempunyai posisi untuk menggaungkan.
11: Yeah.
12: Menggaungkan lebih jauh lagi berbagai pesan-pesan ataupun berbagai agenda-agenda yang ASEAN coba majukan.
11: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Yose, terima kasih banyak sudah bersama kami.
8: Wawancara Pro 3.
11: Nah, baik, kita masih bahas soal Indonesia dan BRICS, sejauh mana kemudian kalangan pengusaha juga melihat peluang manfaatnya dengan adanya Indonesia di BRICS sebagai anggota penuh ini. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sutrisno Iwantono. Kalau kalangan pengusaha melihat keberadaan Indonesia di BRICS ini seperti apa ini, Pak Tris?
13: Ya, sebenarnya keanggotaan dalam BRICS itu kan tentu mempunyai beberapa dimensi ya.
11: Yeah.
13: Yang pertama itu memang harusnya memberikan manfaat ya kepada kita, kepada rakyat Indonesia, dan meminimumkan efek-efek yang negatif begitu. Nah kalau kita lihat manfaat ya, anggota BRICS itu sekarang itu menyangkut sekitar 40% populasi dunia.
11: Yeah. Ya.
13: Sehingga kalau kita menjadi anggota BRICS, tentu kita bisa memanfaatkan potensi itu, baik itu dalam akses pasar, investasi, maupun sumber-sumber teknologi ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan pasar baru yang di luar tradisional ya, seperti Amerika, Jepang maupun Eropa. Kita bisa misalnya melihat itu di Afrika, di Amerika Latin, yeah, dan mungkin juga di sejumlah negara Asia ya. Gimana kita bisa mendapatkan opsi pasar baru di negara-negara tersebut. Kemudian juga ini memberikan diversifikasi juga tentang investasi ya.
11: Yeah.
13: Kita juga bisa mengundang investor-investor yang berasal dari mereka, yang kita harapkan juga membawa teknologi kepada kita. Selain tentu dalam perdagangan ada skema local currency transaction, jadi kita bisa punya opsi untuk memanfaatkan penggunaan mata uang lokal di samping mata uang kuat seperti dolar saat ini ya.
11: Yeah.
13: Kemudian juga kebanyakan anggota BRICS itu kan negara-negara yang sedang berkembang ya, emerging market ataupun developing countries itu ada di sana. Sehingga ini juga memungkinkan kita untuk memperkuat posisi tawar kita, bargaining position kita ketika kita menghadapi ekonomi yang lebih kuat ya, supaya lebih fair di dalam melakukan negosiasi ataupun bargaining yang lain. Saya kira itu kalau kita lihat dari sisi keuntungan kita ya.
11: Tapi Pak Tris ya, sejauh ini ya Pak, masuknya komoditas Indonesia lah Pak ke negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok atau Afrika Selatan begitu ya, itu sejauh mana sih Pak? Apakah memang ada kemudahan yang diberikan dengan keberadaan Indonesia lah di BRICS paling tidak?
13: Ya, saya kira mereka juga happy kalau kita masuk ke mereka, karena kan Indonesia tentu negara ketiga yang besar ya.
11: Ya.
13: Di samping Cina dan India gitu kan. Mereka tentu welcome dengan kehadiran kita. Dan pada sisi lain juga sebenarnya kan kita menganggap kita jadi mitra yang setara ya. Dengan negara besar seperti Cina, raksasa dunia ya, maupun India, termasuk misalnya Rusia ya. Tetapi juga kita harus berhati-hati ya, karena keanggotaan ini juga sensitif. Bisa jadi negara-negara, kita kan anggota G20 juga ya, yang berisi negara-negara besar seperti Amerika, ya, Eropa. Nah, mereka juga sensitif ya.
11: Itu apalagi kita, soal local currency ya Pak, perdagangan begitu ya, otomatis semua ya, penggunaan dolar begitu ya.
13: Tapi itu kan isu yang sudah sering kita lontarkan dengan China ya, beberapa waktu lalu. Kita juga mau menggunakan perdagangan local basis local currency ya, berbasis rupiah, berbasis kan yuan misalnya, seperti itu. Nah, karena itu kelihatannya penting bagi kita untuk tetap memelihara hubungan kita dengan negara-negara selama ini yang menjadi partner kita.
11: Yeah.
13: Karena kita sebenarnya kan bukan tanda kutip mau bermusuhan dengan mereka.
11: Yeah.
13: Tidak. Kita itu harus, sinyal itu harus kita berikan bahwa kita tetap adalah bersahabat dengan negara-negara barat juga. Tetapi kita juga punya opsi dengan negara-negara yang sedang berkembang ya.
11: Yeah.
13: Karena itu sikap kita tampaknya masih tetap non-blok ya. Bebas aktif itu perlu tetap dikemukakan ya, sebagai positioning kita agar tidak sensitif bagi negara-negara lain ya. Itu, dan tentu Indonesia juga bisa berperan sebagai balancing lah, menjembatani antara berbagai ketegangan ya, antara China dengan Amerika misalnya.
11: Yeah.
13: Ya, barangkali Indonesia bisa sedikit melonggarkan ya tensi geopolitik yang terjadi saat ini. Nah, ini saya kira hal-hal yang mungkin bisa dimainkan oleh Indonesia kalau kita cukup piawai,
11: yeah,
13: cukup canggih. Nah, tapi kalau tidak, jangan sampai kita malah tergerus oleh perkembangan geopolitik global yang penuh dengan intrik dan penuh dengan macam-macam dimensi yang seringkali tidak semuanya bisa kita prediksi dari awal begitu.
11: Ya, nah kalau tidak salah kan komunitas Indonesia dalam perdagangan kedua negara seperti dengan Rusia contohnya ya, itu kan masih ada hambatan tarif, makanya kan kemarin kita hadir juga Pak di pertemuan Vladivostok itu kan, mendorong agar adanya free trade agreement dengan negara-negara di timur jauhnya Rusia begitu. Nah ini sejauh mana kalau Indonesia ada di BRICS juga bisa makin lebih cepat mendorong adanya free trade agreement, akhirnya produk kita yang masuk ke beberapa negara anggota BRICS juga bisa lebih fleksibel tarifnya begitu, Pak Trisno?
13: Ya tentu itu kan bisa dilakukan hal-hal semacam itu ya. Dalam konteks kan mungkin bukan multilateral ya, tetapi hubungannya sifatnya bilateral.
11: Ya.
13: Misalnya Indonesia dengan Rusia dan lain-lain. Karena kadang-kadang regionalisasi ya, blok-blok perdagangan itu kan bisa menjadi penghambat juga.
11: Ya.
13: Karena kalau kita mau menurunkan tarif, harus disetujui dulu oleh bloknya gitu ya. Misalnya masuk ke Belanda, mungkin tidak bisa langsung, masih izin dulu ke Uni Eropa.
11: Eropa, ya.
13: Nah, hal-hal semacam itu, apakah ini dimungkinkan untuk kita melakukan bilateral agreement yang sekarang kan cenderung begitu karena yeah, memang yang sifatnya regional itu misalnya WTO itu kan sudah tidak terlalu kencang seperti dulu ya. Nah, ini juga memungkinkan, tapi jangan lupa juga bahwa bilateral itu kadang-kadang kalau posisi kita lemah, katakan kita dengan negara yang kuat ya,
11: yeah,
13: kita bisa kesulitan dalam bargaining. Tapi kalau dalam konsep yang multilateral, karena teman-teman kita banyak, jadi pada waktu berunding itu pasukannya banyak gitu ya. Nah, ini juga dimensi-dimensi yang tentu perlu dipikirkan lebih matang, ya, lebih dalam, ya, sehingga apapun yang kita lakukan nanti itu kembali kepada yang tadi saya katakan dari awal, harus bisa memberi manfaat kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar gengsi-gengsian kita
11: ya,
13: ikut di sini, ikut di situ. Itu sih.
11: Jadi paling tidak kalau dari kalangan pengusaha melihat ada tiga hal utama yang bisa dimanfaatkan selain adanya akses pasar global yang lebih terbuka ke negara anggota BRICS, ada juga peluang diversifikasi transaksi dengan mempercepat implementasi penggunaan mata uang lokal begitu ya, Pak Trisno ya. Satu lagi ya, diversifikasi investasi begitu ya, Pak Trisno ya.
13: Ya, dan satu lagi itu positioning kita.
11: Oh ya.
13: Posisi tawar kita kan lebih mudah ketika kita melakukan negosiasi on behalf of ya, sejumlah negara yang mempunyai nasib yang sama.
11: Ya.
13: Negara-negara selatan kan ya. Indonesia ini kan dulu juga pemimpin dari negara-negara selatan ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya.
11: Ya, baik kalau begitu Pak Trisno, terima kasih banyak sudah bersama kami.
13: Terima kasih, sama-sama.
11: Ya, demikian tadi ya Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sutrisno Iwan. Nah, sejumlahnya kemudian potensi untuk produk-produk Indonesia juga bisa masuk ke beberapa negara anggota BRICS lainnya seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komite Tetap Bidang Promosi Pemasaran dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri dari Kadin, Jawa Timur, Fernanda Reza Muhammad. Dengan adanya Indonesia ya, di BRICS ya, kemungkinan terbukanya peluang pasar lebih luas lah bagi produk-produk Indonesia bagaimana? Terutama dari Jawa Timur. Pak Reza.
14: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, keuntungannya konkret Indonesia jadi anggota BRICS itu apa sih? Jadi ya, sebetulnya BRICS itu membuka tiga hal. Yang pertama adalah akses pasar, diversifikasi investasi, dan penguasaan.

0: komoditas ini belum ada nilai tambahnya.
1: Yeah.
0: Maka harapannya dengan adanya ini kita bisa memperkuat posisinya di untuk poros pilihan. Jadi gini ya, China itu penting, India penting, Rusia penting, Amerika Serikat penting, Eropa, Jepang, ASEAN, semua negara juga penting bagi ekonomi Indonesia. Jadi justru di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, kita perlu semakin banyak teman dagang,
1: yeah,
0: semakin banyak mitra investasi di tengah ekonomi global yang sedang terfragmentasi. Nah, jadi hubungan perdagangannya tuh gimana? Jadi kalau kan, jadi kita harus bisa menjual yang apa added value. Jadi dari kita harus bergerak dari commodity based economy menuju ke value added economy. Jadi nikel itu bukan hanya produknya aja, tapi turunannya CPO, turunannya olahan, bukan hanya olahan tapi bukan hanya CPO tapi juga turunan olahannya. Kopi bukan hanya green bean tapi bisa roasted coffee, proses coffee dan blended turunannya. Jadi terjadi bukan made Indonesia tapi value added in Indonesia product gitu.
1: Artinya para pengusaha kita juga mesti siap juga untuk ke sana begitu ya, value added dari produk itu begitu ya, untuk masuk ke sana.
0: Itu tantangannya
1: kita. Begitu ya.
0: Nah, jadi kita lihat.
1: Karena kan setiap negara punya standar sendiri nih Pak. Tiongkok punya standar sendiri kan, Rusia punya standar sendiri begitu kan.
0: Betul. Contohnya kita masuk ke China itu ada standarnya GSCC itu yang paling utama. Tidak semua pelaku usaha kita yang UKM bisa mendapatkan standar GSCC. Kalau hanya perusahaan-perusahaan besar aja kan manfaatnya ya harus lebih baik. Jadi kita ini mendorong, pemerintah ini yang harus mendorong UKM kita supaya bisa naik kelas.
1: Yeah.
0: Nah, di sini kan tantangan utamanya SDM UKM-nya bagaimana, permodalnya bagaimana, di sisi ini di sisi UKM-nya ya.
1: Yeah.
0: Dan di sisi pemerintahnya bagaimana membantu ekonomi Indonesia yang di sektor UKM ini juga bisa menembus pasar global yang lebih bagus. Karena terus terang aja, akses pasar kita terbuka luas kok dengan adanya berbagai macam aliansi kerjasama ekonomi dengan segala macam negara.
1: Negara, ya,
0: betul. Gitu.
1: Tapi bagaimana juga kita juga siap masuk ke sana dengan kualitas yang memang sesuai dengan standar mereka, begitu, Pak Reza. Itu problemnya ya?
0: Iya, jadi begini, sebetulnya Indonesia tuh dari dulu tuh kan dijajah oleh penjajah, itu kan dicarikan komoditas,
1: ya
0: kan? Komoditas itu diproses di negaranya, kemudian diekspor kemana-mana, ya kan? Nah, sekarang kan Indonesia udah jadi negara maju nih. Ya, kita jangan itu dong, kita harus memproses produk tersebut dari made in Indonesia menjadi value added Indonesia produk.
1: Yeah.
0: Nah, kalau mereka mau masuk, ya mereka berinvestasi di Indonesia. Supaya apa? Ada added value, ada transfer knowledge, ada investasi, ada buka lapangan kerja. Jadi bukan mereka yang untung, kita sama-sama untung. Jadi kerjasama ekonomi kan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.
1: Ya, harus dua pihak, betul.
0: Dua
1: timbal
0: pihak,
1: balik begitu ya.
0: Contohnya begini, saya kasih sedikit contoh saja. Pada saat kemarin terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah,
1: ya
0: kan? Negara-negara yang ketergantungan terhadap minyak bumi itu kan jadi suffering. Jadi kalau contoh ke India, India itu dulu bisa murah biaya produksinya karena memang suplainya di Timur Tengah itu dekat sekali ke India. Tapi pada saat mereka tidak dapat suplai, mereka berat juga. China juga sama, tapi China kan sudah diversifikasi. Dia sudah menggunakan green energy.
1: Yeah.
0: Dia sudah menggunakan tidak minyak bumi, ada batu bara. Dia juga menggunakan juga yang energi listrik dan segala macam. Dia bisa survive. Sebenarnya negara lainnya yang menggunakan minyak bumi berat. Nah, Indonesia ini kan di satu pihak kan juga ekspor nikelnya banyak ke sana. Jadi dampaknya ada, tapi tidak terlalu, ada substitusinya lah itu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan banyak aliansi ekonomi negara-negara maju, itu ya paling tidak adanya dengan ketegangan segala macam, kita masih bisa survive.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang harus, ya tugasnya pemerintah harus menambah kerjasama dengan segala macam pihak. Jadi kalau bisa perluas free trade agreement, CEPA, PTA itu harus diperluas supaya bisa mendapatkan akses pasar yang baik buat negara kita.
1: Ya, karena kan dengan Rusia saja seperti kemarin kita hari di Vladivostok juga kan itu untuk mempercepat free trade agreement kan dengan negara timur jauh Rusia. Nah, itu juga memang bisa menjadi sarana lah kalau kita berada di BRICS begitu ya, Pak Reza.
0: Betul.
1: Mempercepat
0: betul.
1: Itu begitu ya.
0: Betul. Jadi kita ini sudah banyak perjanjian FTA dengan beberapa negara baik multilateral maupun bilateral. Nah, tapi kita masih kalah dengan negara tengah kita. Singapura jauh lebih banyak. Makanya kan dia bisa memanfaatkan jadi apa ya. Jadi dia mengambil jasa perdagangan produk Indonesia ke luar negeri. Nah, negara yang sekecil itu aja bisa manfaat seperti itu. Karena apa? Kita lama dalam kerjasama ekonomi, dan baru sekarang ini kita sudah mulai

0: mulai terbuka, kerjasama semakin banyak, tapi kalau bisa ya kerjasama ini juga kita harus hati-hati,
1: yeah.
0: Ya kan? Hati-hati apa? Jangan sampai biasa suatu negara itu kan kadang-kadang punya syarat-syarat yang tertentu lah. Saya mau investasi tapi syaratnya begini, begini, begini, begini, yeah. Gitu. Nah itu yang harus kita harus jaga martabat negara kita, gitu aja.
1: Paling tidak Pak Reza, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, begitu ya, agar memang adanya akses pasar yang besar ini di BRICS, begitu, kemudian juga kemungkinan adanya diversifikasi investasi yang juga bisa masuk, begitu ya, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak Reza?
0: Kita harus siap menerima tantangan untuk kedepannya.
1: Ya.
0: Jadi perubahan itu sekarang sangat cepat sekali. Perubahan itu bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi. Dengan teknologi informasi yang luar biasa, dengan digitalisasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita baru di kota-kota besar aja yang siap seperti itu. Sedangkan di daerah-daerah lain kan masih jauh. Nah ini pemerintah ini kan harus melakukan percepatan pembangunan yang luar biasa. Ya, jadi accessibility-nya tuh harus bagus. Kelemahan kita satu sekarang, logistik kita. Nah, kalau kita lihat source product di Indonesia tuh kebanyakan dari Indonesia Timur.
1: Yeah.
0: Proses pengolahannya di tengah, di Pulau Jawa dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau misalnya logistik kita masih sulit dan mahal, kita daya saing kita jadi kalah dengan negara lain, kan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa? Karena negara kita kepulauan. Nah, negara kepulauan ini kan memang sektor logistik dan transportasi itu utama. Mestinya pemerintah harus mengambil inisiatif. Ini sektor prioritas gitu. Gitu yang harus bisa diamankan. Itu utama sih kalau menurut saya gitu.
1: Dan juga harus ada kesiapan dari kalangan pengusaha kita juga begitu ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi begitu ya, Pak Reza ya.
0: Betul, pengusaha kita harus siap menghadapi tantangan ini.
1: Yeah.
0: Karena kalau tidak, nanti sama aja kita tidak siap investasi asing masuk ke sini, akhirnya kita jadi ya gimana ya? Istilahnya bukan dijajah secara ekonomi, tapi investasi asing masuk ke sini dia mengambil semuanya. Kita hanya sebagai pekerja saja kan gitu kan. Meskipun akhirnya nilainya ekspor Indonesia dari Indonesia sudah ada added value, tapi tambahan ya kita harus bisa yang seimbang lah gitu. Memang kita butuh dana untuk dari investor asing, tapi ya orang Indonesia tuh pinter loh. Orang Indonesia tuh cerdas dan rajin. Itu kuncinya.
1: Baik, kalau gitu Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Terima kasih, saya selalu.
1: Terima kasih banyak, Pak. Ya, demikian tadi Ketua Komite Tetap Bidang Promosi Pemasaran dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kadin Jawa Timur.
2: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Dima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini, fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
1: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
3: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Laporan selengkapnya oleh Robi Angga.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, TB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
6: Sampai detik hari ini di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, gitu ya. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti. Sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 14 September ini, di mana Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil Nazara langsung mendapat pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Menkyu. Suhasil diminta memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi salah satu fokus utama. Suhasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 September 2026 ini. Tutup poin kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Kamru Samad, kabar sehat ya Pak?
4: Sehat.
3: Iya. Pak, ini saya mau minta tanggapan dari Pak Kamru Samad dulu. Tanggapan terkait dengan Pak Suhasil Nazaran yang melantik atau resmi dilantik menjadi Menkyu hari ini. Silakan.
4: Kita tentu mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Suhasil Nazara. Beliau adalah seorang profesional, teknokratik, berbasis data dalam menyusun, merencanakan sebuah kebijakan. Pengalaman beliau di bidang fiskal, tentu kita sudah mengetahui semuanya. Kita punya keyakinan bahwa kinerja Kementerian Keuangan ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan jauh lebih baik lagi gitu.
3: Ya, kan sebelumnya kan Pak Suhasil ini menjabat Wamenkyu ya. Tapi mengapa figur yang memang dinilai tepat untuk menjadi Menkyu ini baru terlihat saat ini untuk menggantikan Pak Purbaya, Pak Kamru Samad?
4: Jadi memang figur di Kementerian Keuangan ini membutuhkan leadership yang super unggul.
3: Ya.
4: Pertama, dari sisi organisasi, Kementerian Keuangan adalah organisasi terbesar di antara kementerian-kementerian yang lain.
3: Ya.
4: Memiliki 13 eselon 1. Lebih dari 77.000 ASN yang bekerja di sana. Dan dia frontliner dalam penerimaan negara sekaligus frontliner dalam belanja. Belanja negara sekaligus menjadi frontliner dalam menjaga stabilitas sektor keuangan yang tergabung di dalam KSSK bersama Bank Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Sekaligus juga frontliner untuk meyakinkan para pelaku pasar baik di domestik maupun di pasar global, khususnya di pasar keuangan. Ini semuanya adalah tugas yang membutuhkan satu figur yang lebih dari sekedar seorang minister. Karena bayangkan misalnya Mas, kalau di G20 ada forum tingkat menteri keuangan negara-negara yang bergabung di G20. Di tingkat ASEAN juga seperti itu. Ada forum menteri keuangan. Kemudian di BRICS juga ada seperti itu. Itu artinya bukan hanya sekedar bendahara negara, tetapi lebih dari itu dia sesungguhnya adalah pembantu presiden yang memiliki tugas fungsi yang sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional kita. Begitu.
3: Iya. Banyak pendapat di, kalau kita lihat di media sosial juga cukup kaget gitu dengan keputusan ini, Pak Kamrus Samad, yang dimana Pak Purbaya selama ini kan cukup vokal gitu ya untuk bersih-bersih. Nah, bagaimana dari Komisi 11 sendiri menilai Pak Purbaya Yudhisadewa sendiri dalam kinerjanya sepanjang tahun ini?
4: Pak Purbaya sudah bekerja keras siang dan malam, terus upaya sekuat tenaga untuk membereskan masalah-masalah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otoritasnya sebagai pengendali pada waktu itu. Namun demikian, harapan dan ekspektasi masyarakat sangat dinamis dan begitu besar. Sehingga memerlukan akselerasi lebih cepat lagi, loncatannya sehingga lebih solutif dalam mengatasi berbagai masalah. Apa masalah misalnya? Ada aspirasi dari kepala daerah berkaitan dengan TKD, transfer keuangan.
3: Sempat ramai kemarin ya.
4: Ada aspirasi dari kepala desa yang berkaitan dengan dana desa. Itu semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik, diformula dengan baik, ditelaah dengan baik, dan dicari solusinya. Di saat yang sama kita memerlukan investor terhadap surat utang negara. Atau di saat yang lain kita harus bernegosiasi dengan para investor yang misalnya utang kita yang jatuh tempo maupun baik pokok maupun bunga. Di saat yang sama harus mensinkronkan antara silinder otoritas moneter dan otoritas mikroprudensial dan bersama dengan otoritas fiskal supaya engine-nya pertumbuhan ekonomi itu bisa sejalan antara satu otoritas dengan otoritas yang lain, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depannya dalam menciptakan lapangan kerja, dalam membuka lapangan kerja baru, khususnya lapangan kerja formal. Begitu Mas.
3: Dan Pak Suhasil ini dianggap mampu menjawab itu semua, Pak Kamrus Samad?
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat. Karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga akan lebih efektif tentunya ya. Kedepannya itu yang kita harapkan.
3: Tapi kalau secara pribadi Pak Kamrus Samad, saya mau tahu bagaimana tanggapan Pak Kamrus Samad secara pribadi ya, terkait dengan sosok Pak Suhasil ini sendiri.
4: Sosoknya kita bisa lihat dari sisi pendidikannya ya. dari sisi pendidikan, FEUI, kemudian ke Cornell, lalu kemudian ke mana? S3-nya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touching-nya direct. Friendly. Jadi responsif. Ya kan, terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Ini yang diharapkan. Nah, beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik itu.
3: Nah, kalau terkait dengan tadi menarik ya, terkait dengan komunikasi nih Pak Kamru Samad. Ini Pak Suhasil juga mungkin dianggap bisa jauh menjaga lebih baik menjaga hubungan dengan Bank Indonesia dan juga mitra terkait gitu ya, dibanding Pak Purbaya yang sebelumnya juga sempat mengkritik atau cukup vokal mengkritik kebijakan Bank Indonesia. Pak Kamru Samad.
4: Iya, memang antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS ini memang harus memiliki visi yang sama. Makanya di dalam Undang-Undang P2SK itu mereka diatur dalam konsep sistem yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di sanalah mereka berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan supaya mitigasi resiko atas gelombang-gelombang dinamika ekonomi dunia maupun domestik itu bisa ditelaah dan dibuatkan rumusan mitigasi kebijakannya di situ, KSSK. Sehingga sinkronisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan mikroprudensial itu sesuatu yang vital dilakukan. Karena itu cara berkomunikasi seorang Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dengan otoritas lain, itu sangat penting dijaga. Supaya tidak menimbulkan mispersepsi khususnya di market. Nah itu dia.
3: Ya, ini menariknya kan Pak Suhasil juga menyatakan akan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Nah, apakah target tersebut realistis, Pak, dengan seluruh program prioritas pemerintahan Presiden yang sedang berjalan dan yang akan datang ini?
4: Ya, kita optimis defisit itu bisa terjaga di bawah 3% karena memang undang-undang mensyaratkan maksimal 3%. Dan usulan pemerintah sekarang ini untuk RAPBN 2027 itu di angka 2,4% defisitnya, Mas. Jadi kita optimis bisa menjaga, apalagi tipikal Pak Suhasil itu tipikal disiplin fiskal. Jadi akan fokus, akan memiliki tingkat kepatuhan menjaga kesehatan APBN. Belanja berkualitas, penerimaan negara yang terus tumbuh, lalu kemudian kedisiplinan fiskal itu supaya efisien dan efektivitas atau yang namanya spending better, belanja berkualitas itu bisa terpenuhi.
3: Nah, ini kan kalau kita lihat tadi pergantian Menkyu ini sempat menimbulkan gejolak di pasar ini, Pak Kamru Samad ya. Dan apakah Komisi 11 juga melihat volatilitas tersebut sebagai alarm bahwa kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ini sedang dipertanyakan oleh investor?
4: Memang di awal-awal tahun ini cukup banyak masukan terkait dengan beberapa kebijakan otoritas fiskal, tapi menurut saya lebih pada komunikasi. Perlunya diperbanyak Minister of Finance itu menghadiri forum-forum global, forum-forum internasional, termasuk forum-forum investor, baik investor domestik maupun investor global, untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal kita, sehingga mereka hari ini dan kedepannya akan lebih aware lagi terhadap arah kebijakan fiskal tersebut.
3: Begitu. Ini kan yang jadi sorotan juga bagaimana jika rupiah terus melemah, sementara defisit dan kebutuhan pembiayaan meningkat ini, Pak Kamru Samad. Kebijakan apa, Pak, yang harus menjadi prioritas Menkyu yang baru ini?
4: Yang pertama sekali, bagaimana memastikan belanja-belanja yang ditransfer ke daerah itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena pemantik sektor real adalah salah satunya berasal dari APBN. Jadi APBN sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting. Yang kedua, sinkronisasi dengan otoritas moneter yang menetapkan misalnya suku bunga acuan, BI rate. Lalu kemudian juga untuk menjaga stabilitas supaya environment dunia usaha, kepastian hukum, reformasi birokrasi khususnya layanan perizinan, untuk pembebasan lahan, perizinan dan lain-lain, itu harus ada kemudahan yang konsisten dan pelayanannya harus ada timeline yang terukur supaya para investor dan pelaku usaha merasa lingkungan ini sangat aware, pro business, sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang prioritas sekarang, sehingga kita Menteri Keuangan harus bisa membangkitkan kemitraan dengan pelaku pasar supaya pelaku pasar confidence-nya terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah itu mereka melihat ada harapan untuk kedepannya. Gitu, Mas.
3: Dan bagaimana juga Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI ya, Pak Kamru Samad ya?
4: Iya, itu saya kira itu harus kita jaga karena amanat Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia yang memang memiliki otoritas menjaga nilai tukar rupiah, turut serta mengendalikan investasi.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
5: Jaringan Berita Nasional.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Pak Faruk Abdullah Alweni.
5: Wawancara Pro 3.
3: Pak Faruk, kaget nggak dengan reshuffle ini? Sebelum saya mau tanya itu dulu deh.
7: Ya dari volume kemendadakannya mungkin ya ada sebuah surprise lah ya. Tapi sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya bahkan udah pernah ada terindikasi sebelumnya gitu ya. Ada rencana kesana gitu. Tetapi realisasinya ya memang ya pas hari ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kan sebelumnya pernah ada itu ada sesuatu yang misalkan mungkin nggak umum gitu dari gaya Menteri Keuangan ya, walaupun nggak umum belum tentu nggak benar juga gitu ya, itu tergantung gitu kan
3: komunikasinya
7: ya itu sih kurang lebih ya, ya. Saya pikir.
3: Tapi cuma kalau Pak Faruk melihat ini sekadar pergantian figur atau merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskalnya ini?
7: Ini mungkin ada beberapa hal ya, walaupun yang terakhir kan itu ada tarik-menarik yang masalah dividen Danantara ya. Danantara, terus kan Purbaya kan kepengen supaya itu masuk ke pendapatan nasional, bukan pajak ya, masuk ke APBN gitu ya. Nah, tetapi Danantara sepertinya belum siap ya untuk ditarik semua gitu. Alasannya sebagian dana tersebut untuk digunakan untuk reinvestasi ya dan lain sebagainya. Nah, tarik kan mencuat itu kan, tarik menarik itu mencuat ke media gitu. Apa namanya? Itu satu hal mungkin ya, satu hal yang mungkin berkontribusi ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya yang seperti misalkan ada isu apa tarik-menarik yang masalah WUSH ya. WUSH itu gitu kan apa namanya masalah juga pengambil alihan hutang WUSH ke APBN gitu ya. Nah itu mungkin itu beberapa hal itu
3: jadi pertimbangan begitu ya.
7: Okay. Iya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, itu. Terakhir memang nih pas nih persoalannya kan reshuffle-nya terjadi baru berapa hari terjadi apa perombakan internal ya di Kemenq ya.
3: Yeah.
7: Baru 4 hari mungkin ada apa ini kan perombakan tuh. Nah, sekarang malah terjadi perombakan di menterinya.
3: Iya. Yeah. Nah, Pak Farouk kalau kita lihat ini Pak Suhasil juga memiliki rekam jejak teknokrat yang sangat kuat gitu ya, dan memahami Kementerian Keuangan dari dalam. Tetapi apakah kompetensi teknokratis tersebut otomatis menjamin keberhasilan sebagai Menteri Keuangan?
7: Nah itu ya apa namanya, saya rasa penting ya pertanyaan tadi, model Suhasil itu kan ibaratnya kader internal ya, besar di Departemen Keuangan ya, gaya birokrat lah ya, khas besar dalam lingkungan birokrasi gitu kan. Nah memang sih sebetulnya nggak jaminan juga gitu ya, bisa juga yang dari dalam itu kan ya pendekatannya nggak ada pendekatan yang out of the box gitu kan, lebih peduli dengan cara-cara yang nyaman lah ya bagi apa namanya ya, bagi atasan dan bagi juga apa ya di birokrasi di dalam ya, nggak shaking gitu ya, nggak shaking sistem atau segala macam ya, lebih ke status quo gitu kan ya. Cuman mungkin ya ini kan kayak perusahaan ya, presiden itu kan bosnya ya. Si bos nih lebih cocok model mana gitu kan. Walaupun ini negara, kalau negara tentunya kan stakeholder-nya ya kita semua ini gitu kan.
3: Tapi tantangan terbesarnya apa di awal ini untuk tantangan atau ujian pertama yang paling menentukan kredibilitas Pak Suhasil ini, Pak Farouk?
7: Karena ini tentunya diantaranya kan yang disebut-sebut itu adalah capaian penerimaan pajak yang dibilang baru sekitar menuju 60% ya, baru 50 something lah ya, belum juga 60 kan. Dia punya waktu nih kan, September, Oktober, November, Desember ya, untuk pemenuhan target tersebut yang akhirnya juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain tentunya yang telah dianggarkan begitu ya.
3: Jadi penerimaan negara ya, berarti ya?
7: Penerimaan negara, betul. Penerimaan negara saya pikir menjadi ya satu hal ya yang dia harus selesaikan gitu kan. Nah selanjutnya yang masalah itu kan, tarik-menarik masalah dana antara tentunya dia akan harus settle juga gitu ya. Nah terus juga ini yang WUSH ya, hutang WUSH itu kan lumayan tuh yang harus di handle gitu. Nah itu apa namanya, itu beberapa hal saya rasa ya yang akan perlu dilakukan ya oleh Suhasil tuh ya.
3: Pak Farouk, pemerintah kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja dan berbagai program prioritas gitu ya, dan di sisi lain Pak Suhasil juga menekankan kesehatan APBN dan batas defisit 3%. Apakah kedua tujuan tersebut realistis Pak? Dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas fiskal kita.
7: Pada dasarnya 3% memang selama ini kita cukup itu kan ya, kita itu sebetulnya kan 3% itu inian ya, target yang ada gitu ya, yang maksudnya secara internasional juga banyak dipakai gitu ya. Tapi pada esensinya apakah harus di bawah itu atau tidak, itu juga melihat kondisi ya, kebutuhan yang ada. Tetapi gini ya, kalau saya melihatnya masalah penggunaan ya, penggunaan anggaran ya, dampak dari penggunaan anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau kita misalkan apa namanya lebih besar dari yang ditargetkan, tetapi itu punya dampak ya, multiplier efek yang baik ya, dalam kerangka misalkan sekarang ya memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Terus secara ekonomi makro ini kan isu tentang penurunan kelas menengah itu kan belum teradres gitu kan. At the end of the day, APBN itu untuk apa sih? Itu kan untuk bukan sekedar apa ya, program pemerintah, tetapi sejauh mana itu benar-benar bisa apa berdampak bagi hajat hidup orang banyak ya, untuk masyarakat banyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak gitu ya, bukan sekedar apa proyek-proyek tertentu, sejauh mana itu multiplier efeknya kan. Nah itu kan harus di apa reposition tuh ya, APBN seperti itu kan, dia harus berperan benar-benar sebagai sebuah instrumen yang bisa berdampak besar gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak begitu dampaknya. Nah itu saya melihat ya, APBN itu kan.
3: Ya, tadi realistis Pak, di tengah kondisi kita juga, kita ketahui juga tidak ada tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik global ini.
7: Iya. Nah ini memang nih kalau saya melihat nih tantangan ya apa ya, tentang sebetulnya gini ya, ini kayak ada paradigma yang kadang kita tuh nggak, termasuk Bobaya kemarin dia belum berani juga ya, Jepang tadi karena dianggap geopolitik jadi men-trigger sesuatu ya kepada saya, khususnya kaitannya dengan bahan bakar minyak kan, BBM nih kan, sekarang kan di pasar internasional nih udah naik ya, 100

berani dijamah deh kalau nurunin pajak ya. Padahal di situ kan ada perspektif bahwa menurunkan pendapatan di APBN itu ada transfer ya, ada allocation transfer dari masuk ke negara diberikan kepada masyarakat langsung gitu ya. Dia objektifnya apa? Dia objektifnya menjaga daya beli gitu. Dengan APBN yang dipotong, mereka berpikir dia mau menjaga daya beli masyarakat karena ya harga BBM ini kan di mana-mana juga pasti terdampak ya. Nah, di kita itu apa? Kemarin dia juga belum siap ya. Saya lihat Tubaya sempat diangkat masalah itu, dia juga belum siap. Tapi itu sebetulnya ya isu perpajakan ya, khususnya untuk kelas menengah ya, kelas menengah ke bawah ya, itu yang harus apa namanya menjadi

0: pajak gitu ya dengan rate yang sudah ada, tapi ada insentif-insentif fiskal yang justru bisa meningkatkan pendapatan akhirnya gitu kan, pendapatan ya at the end ke penerimaan negara juga gitu kan.
1: Itu tanpa membebani stabilitas ekonomi, Pak Faruk?
0: Ya harusnya.

0: sekelompok kecil orang kelas menengahnya tetap nggak meningkat gitu kan. Nah itu kan pasti ada yang salah terkait ekonomi itu gitu. Hmm.
1: Tapi tantangannya juga tidak mudah ya dengan kondisi ketidakpastian global yang saat ini ya, dengan kondisi ekonomi saat ini ya, Pak Faruk ya, Pak Suhasil.
0: Iya tentunya begitu ya. Ini kan kita belum tahu lagi nih ya tentang apa perkembangan harga bahan bakar ya. Ini diesel kan, diesel itu kan kalau di negara yang model Amerika ya, Eropa dan lainnya udah terdampak besar ya. Diesel itu kan udah pada mahal ya. Sedangkan diesel itu walaupun misalkan kendaraan pribadi jarang, tapi untuk industri ya pasti Indonesia akan mengalami apa kondisi seperti itu juga kan. Kalau sekarang kan pemerintah ini saya melihat nggak ingin cepat-cepat juga tuh naikin BBM ya. Dari dampak seperti yang sebelumnya tuh, yang awal-awal itu kan juga kita tuh dalam beberapa masa saya melihat ya terjadi subsidi juga terhadap BBM ya, kan Pertamax termasuk agak late lah naiknya, agak lambat kan naiknya tuh kan. Nah itu juga ya itu kan masuk kena juga kan, mau nggak mau uangnya dari mana tuh kan, pasti uangnya dari APBN kan kalau mensubsidi. Tapi satu sisi itu menjaga daya beli juga gitu ya.
1: Iya.
0: Ya memang itu tantangan besar juga di tengah apa kondisi yang nggak menentu, kita nggak tahu juga ya. Paling cepat ini bahkan paling cepat aja November kan, karena Iran tahu dia akan menunggu Amerika midterm election kan. Dia berharap kader orang-orang Senat Kongres yang mendukung Trump itu akan kalah semua gitu kan. Yang membuka jalan untuk Senat Kongres yang baru bisa mengimpeach Trump. Kami Iran sangat melihat itu kan dinamika politik Amerika, jadi dia siap jadinya kan. Dia bahkan menyatakan dia siap sampai 2028 ya, sampai pemilu Amerika yang berikutnya gitu.
1: Ya, menariknya
0: ini tentunya kita berdampak pasti ke kita itu kan semua itu.
1: Tapi menariknya pasar juga menyambut baik ya dengan hadirnya Pak Suhasil Nazara ini.
0: Nah, iya ini tadi yang kita terlewat ada dua memang aspek ya, pertama kan ketika ketidakpastian indeks harga saham gabungan sempat jatuh kan, terus setelah itu agak rebound gitu ya. Terus agak rebound setelah dihukum betul. Pasar cukup, karena mungkin gini, pasar expect stabilitas gitu kan. Orang model Suhasil mungkin akan dianggap gaya komunikasinya lebih terukur lah ya. Nah, sebagai orang birokrat itu kan pasti dijaga, pasti sangat berhati-hati gitu kan. Pasti koordinasi antar kementerian pasti akan dia lebih utamakan sebelum dia bicara ke media gitu kan. Nah itu satu sisi. Cuman rupiah masih ini ya, saya lihat masih tertekan ya rupiah ya. Tapi kalau indeks harga saham gabungan memang responnya, kesannya cukup merespon dengan positif gitu ya.
1: Iya. Artinya kita tunggu ya bagaimana kebijakan Pak Suhasil ya, karena

0: Dia pasar betul. Ini lebih atau menerima ketika tadi sempat anjlok, tapi ketika tahu penggantinya Pak Suhasil ini sempat menunjukkan adanya ya rally ya setelah pasar mengetahui siapa penggantinya. Dan ini juga banyak pertimbangan juga katanya juga pertama Pak Suhasil ini bukan orang baru.
1: Iya betul ya. itu jadi dilihat lebih agak apa ada stability lah di situ ya,
0: kan. Investor lebih melihat Suhasil sebagai teknokrat yang lebih ortodok dan familiar dengan dunia fiskal gitu.
1: Iya iya itu di situ tuh. Paling kita harapkan ya apa pergerakan rupiah lah ya coba kita lihat kan besok ya.
0: Iya.
1: Iya. Walaupun rupiah ya ada tekanan dengan harga minyak internasional, tapi sebetulnya rupiah kan sebelumnya ya belum menguat benar sebelum krisis di apa agresi Amerika ya belum sampai 16 lagi. Tapi ini sebetulnya sebelumnya kemarin ada penguatan kan karena satu sisi dolar juga melemah kan karena banyak negara melepas treasury bill sekarang kan melepas apa namanya obligasi Amerika itu. Bills itu kan, nah itu sempat terbantu tuh rupiah kan, ya. Sempat menguat kan, nah itu. Ya kita coba lihatlah ini apa perkembangannya nih.
0: Baik, ya Pak Faruk ya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Sama-sama, malam. Ya.
0: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Faruk Abdullah Aloeni ya, melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazarah jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Apapun itu, tadi juga ada ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Purbaya atas dedikasi kerja keras yang sudah mengabdi yang telah diberikan pada kontribusi dan kepemimpinannya. Dan kita ucapkan juga pada Pak Suhasil Nazara atas amanah dan tanggung jawab yang baru, dan kita tunggu ya bagaimana kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ke depannya yang dihasilkan oleh Pak Suhasil Nazara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang kemarin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Laporan selengkapnya oleh Anwar Yunus.
1: Oh, jalapan udah masang tadi itu ya, jalapan yang 9 ya.
2: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
3: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
2: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
3: Tidak semua, tidak kurang kena.
2: Dapur tidak kena.
3: Semua rumah tamu ya.
2: PD Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
4: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua. Habis itu ada satu yang di belakang.
2: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
5: Ini sebenarnya India laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
2: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Warilus, melaporkan.

0: Sementara itu, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
1: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
2: Sementara itu, kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
3: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
2: Indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram atau Twitter di @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas Muhammad Savey untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian dari para penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Pak Savey, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau untuk proses pencarian seperti apa perkembangannya, Pak Savey?
3: Oke, bisa saya sampaikan. Silakan, update hari ini, hari Senin 14 September 2026.
2: Iya. Yeah.
3: Kita juga saat ini sedang menerima kapal ketiga yang mengangkut korban, dan ini sedang proses sandar, yaitu kapal Mau Hau 9 yang mau kita terima saat ini.
2: Yeah.
3: Bisa saya laporkan bahwa jumlah korban yang sudah terevakuasi oleh tim SAR gabungan sejumlah 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal dunia.
2: Yeah.
3: Namun yang sudah sampai di pelabuhan, sementara 69 selamat dari kapal Haida yang tadi malam sudah kita terima. Kemudian tadi pagi ada satu kapal Laksmana dari Basarnas juga telah membawa satu orang dievakuasi dalam kondisi selamat, dan ini yang mau sandar kapal Mau Hau. Informasi awal yang kita dapat 15 orang selamat dan satu kondisi meninggal dunia, sehingga yeah. Kalau dari jumlah manifest yang dilaporkan 243, masih ada 129 yang masih kita laksanakan pencarian. Dan hari ini direncanakan ada beberapa unsur kekuatan yang kita kerahkan, baik itu dari unsur udara dan juga laut.
2: Yeah.
3: Dari unsur udara ada pesawat dari Basarnas itu sendiri, kemudian ada pesawat dari TNI AL, ada jenis Panther dan juga CN-235. Kemudian dari kepolisian juga satu pesawat helikopter, dan juga dari BNPB kita juga memanfaatkan pesawat juga yang sedang melaksanakan penanggulangan karhutlah, satu pesawat karavan kita libatkan. Kemudian kalau untuk kapal-kapal yang terlibat dalam operasi ini, mulai dari KN SAR Laksmana dari Sarnas, kemudian KN Kamajaya dari juga Basarnas, kemudian ada KRI PVN, kemudian KRI Nala, KRI Kanopus dari TNI AL, kemudian ada beberapa kapal yang terlibat dalam evakuasi. Jadi sementara itu mudah-mudahan kita dengan mengembangkan operasi ini kita bisa mengcover kemungkinan korban-korban yang bisa kita temukan dan juga kita selamatkan, seperti itu.
2: Ya, fokusnya masih di titik tenggelamnya kapal atau ada perluasan daerah pencarian juga begitu, Pak Savey?
3: Pasti ada perluasan, yeah. Karena kita selalu dalam konsep membuat SAR map, peta pencarian, tentunya dihubungkan dengan bagaimana kondisi cuaca, kecepatan angin, arah angin, kemudian kondisi ombak, kecepatan arus, dan juga arah arus. Dan itu semakin hari pasti akan kita lebarkan.
2: Yeah.
3: Hari ini kita rencanakan ada 8 sektor pencarian dari last known position atau titik akhir kapal, dan mudah-mudahan pagi ini kita juga akan terbangkan satu pesawat karavan untuk mendetek kondisi terakhir kapal, karena kemarin memang kondisi kapal dalam kondisi terbalik itu terakhir yang kita detect.
2: Dengan kondisi kapal terbalik seperti itu, ada kemungkinankah masih banyak penumpang yang terjebak di dalam, Pak Sapi?
3: Kita berharap semua penumpang bisa kita temukan selamat.
2: Ya,
3: namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi kapal kemungkinan ada yang masuk di dalam. Sehingga kita juga dengan mengerahkan kayak misalkan kapal-kapal khususnya dari KRI TNI AL, kita Basarnas juga sudah mengirimkan personil-personil yang memiliki kemampuan underwater.
2: Yeah.
3: Jadi dari Basarnas special group juga kita hadirkan, kemudian teman-teman dari TNI AL, dari pasukan Katak, dan juga ada dari potensi yang memiliki kemampuan itu kita standby-kan. Manakala nanti kondisi cuaca, kondisi ombak masih memungkinkan dan arus masih memungkinkan untuk tim ini kita turunkan, akan kita turunkan. Begitu juga dari TNI AL juga menyiapkan drone bawa air yang juga nanti bisa untuk mendetek bagaimana kondisi kapal.
2: Ya, koordinasi dengan BMKG untuk cuaca, gelombang, angin, bagaimana potensi hari ini, Pak Safi?
3: Sehari kemarin relatif cukup tinggi, artinya bisa di atas 2 meter, sehingga kapal-kapal yang kecil dan juga kapal-kapal yang bahan aluminium tentunya terdampak dengan kondisi gelombang. Mudah-mudahan hari ini semakin baik sehingga operasi bisa kita maksimalkan seperti itu.
2: Pak Sapi, untuk keluarga yang ingin tahu perkembangan pencarian untuk datang ke posko, di posko Surabaya atau Banjarmasin ada juga, Pak, disiapkan juga, Pak Sapi?
3: Dua-duanya ada.
2: Dua-duanya, ya.
3: Jadi posko aduan yang utama memang ada di pelabuhan di Banjarmasin, kemudian untuk di Tanjung Perak, Surabaya juga disiapkan. Begitu juga teman-teman dari kepolisian untuk mengantisipasi dari keluarga korban yang belum diketemukan ini bisa diambil sampel, dan itu bisa diambil atau dilakukan dari Surabaya maupun di Banjarmasin itu sendiri. Yeah. Seperti itu.
2: Pak, sudah ada informasi kondisi para korban yang selamat seperti apa, Pak, dari tim Bapak di lapangan?
3: Tadi malam 69 yang kita evakuasi.
2: Iya. Yeah.
3: Sebagian besar dalam kondisi alhamdulillah sehat, ada 9 yang kita rujuk ke rumah sakit untuk mempercepat pemulihan.
2: Yeah.
3: Dan kalau satu yang tadi malam juga yang kapal Laksamana ini juga dalam kondisi sehat, dan ini yang kita terima informasi awal kemarin 15 dalam kondisi selamat. Yeah. Dan satu kondisi meninggal dunia.
2: Mudah-mudahan pencarian hari ini ada hasil, ya, Pak Safi, ya, dari tim Bapak di lapangan.
3: Amin, amin. Mohon doanya dari seluruh pemirsa semuanya.
2: Kami nantikan perkembangannya, Pak Safi. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami.
3: Terima kasih.
2: Demikian tadi, ya, Kepala Basarnas atau Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Muhammad Safi. Nanti kita update terus, ya, perkembangannya. Data terakhir yang disampaikan Pak Safi tadi, dari total korban yang sudah ditemukan ada 108 orang yang selamat. Kemudian ada 6 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Nanti kita update, ya.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: peristiwa.
5: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, baik, bagaimana perkembangan terkini di lokasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS yang laporan terakhirnya resmi ditutup untuk kawasan wisata Gunung Bromo, seluruh aktivitas kunjungan mulai dari Sabtu 12 September ya. Nah, ini seperti apa perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan Kabak TU Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bambang Suryono. Pak Bambang, di sana sekarang ini seperti apa gambarannya, Pak?
6: Masih ada titik api yang belum bisa dipadamkan ya, belum selesai dipadamkan ya. Di apa? Sebetulnya tidak di area kaldera ya, bukan area tempat kunjungan wisata, tapi di mana lebih ke arah ke, kalau nama bloknya di Keciri, lebih ke arah ke situ.
2: Ya. Makin berkurang atau bagaimana Pak titik apinya Pak?
6: Titik apinya berkurang sekarang. Kemarin kan satu hambaran ya yang di mana? Di area Lembah Watangan yang dulu namanya Teletabis. Sampai ke area Jemplang ya, di bawah Bromo Hillside itu. Nah sekarang tinggal yang ke arah Blok Keciri, itu satu titik kalau di area Kaldera Bromo ya.
2: Nah sekarang upaya pemadamannya seperti apa itu Pak Bambang?
6: Kalau sekarang itu menggunakan peralatan tangan. Nah ini mau dicoba lagi karena mobil tangki kan nggak bisa masuk ke sana. Jadi ini mau dicoba dengan mesin sancin ya, dengan selang mungkin butuhnya itu di atas 500 meter, hampir 1 kilo kalau ke situ. Mudah-mudahan bisa ditangani.
2: Ya, jadi selain tantangan medan, apalagi hambatannya Pak untuk memadamkan kebakaran lahan di sana?
6: Ya tentunya angin ya.
2: Angin ya, angin kencang begitu ya.
6: Kencang, ya seperti kejadian hari Sabtu kemarin itu, sehingga petugas pun, helikopter pun saya kira tidak mampu ya menangani dengan kondisi seperti itu.
2: Ya.
6: Jadi kebakaran tidak bisa dibendung seperti itu.
2: Jadi kalau untuk kegiatan wisata bagaimana kalau begitu sekarang ini Pak?
6: Kalau sekarang masih kami tutup. Jadi untuk keamanan pengunjung dan juga untuk mobilisasi kami ya. Karena jalur itu kan yang dilewati kendaraan jeep itu kan juga sama dengan jalur kami melakukan aktivitas pemadaman. Jadi takutnya mengganggu petugas kami untuk pemadaman sehingga sementara wisata kami tutup dulu.
2: Iya. Belum tahu sampai kapan begitu, Pak Bambang, informasinya, Pak?
6: Belum, kami belum, ya? Belum bisa memastikan sampai tanggal berapa, tapi yang jelas setelah semua kondusif akan kami buka kembali.
2: Jadi sampai menunggu apinya padam semua begitu, Pak? Atau seperti apa patokannya biasanya, Pak?
6: Ya, intinya kami akan memastikan semua area kunjungan sama jalur yang dilalui wisatawan itu aman semua, baru kami buka kembali.
2: Ya.
6: Itu.
2: Tapi pengawasan jalur Pak, agar masyarakat umum termasuk wisatawan tidak nekat juga mendekat, bagaimana Pak Bambang pengawasannya?
6: Kami tetap menugaskan personil ya, dibantu dari TNI juga untuk menjaga di semua pintu masuk resmi ya, yang kami tutup itu. Jadi tetap ada penjagaan petugas di situ. Jika tidak berkepentingan ya tidak diperkenankan masuk ke kawasan Bromo.
2: Ya, jadi kalau sampai hari ini berarti totalnya sudah berlangsung berapa lama itu ya Pak, karutlahnya ya di sana ya?
6: Kalau yang kejadian ini kemarin sampai kami tutup itu kan hari Kamis ya, Kamis sore itu sekitar jam 4:30 kejadiannya. Dengan itu kami tutup hanya satu akses saja yang dari Malang. Nah, tapi karena kebakaran meluas, jadi kami tutup semua pada hari Sabtu kemarin.
2: Ya, Pak, ada upaya waterbombing juga kah begitu untuk memadamkannya sampai hari ini, Pak?
6: Ada. Ada ya? Ada waterbombing. Tapi hari ini off. Hari ini off kemarin kendala cuaca ya. Jadi tidak maksimal juga waterbombingnya. Karena di sini banyak kabut, terus asap juga.
2: Angin juga kencang begitu ya?
6: Angin, ya seperti itu. Jadi helikopter juga tidak tidak di semua kondisi cuaca bisa melakukan waterbombing. Mereka juga punya batasan ya.
2: Jadi otomatis jalur darat yang ditempuh sekarang ini ya di sana ya Pak?
6: Betul, betul. Ya, dan lebih ke motor ya, karena kalau saat ini jalurnya tidak mendukung untuk kendaraan roda 4.
2: Ya. Masih tim gabungan Pak yang turun Pak, Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri masih turun semua di sana. Termasuk para relawan
6: ya, begitu. Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNPTS, dan juga ada yang dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan yang di Jabal Nusra, Jawa Bali, Nusa Tenggara ikut membantu juga. Kemudian ada juga yang dari UPT kami ya, yang ada di Bali juga turun tangan. BPBD, kemarin ada TNI, Polri, seperti itu.
2: Ya, nah bagi wisatawan yang sudah terlanjur memesan tiket secara daring, nah itu bagaimana tindak lanjutnya Pak?
6: Kemarin sudah kami sampaikan ya, postingan untuk melakukan refund sama reschedule. Jadi kami tetap fasilitasi, karena kami juga belum memastikan ya
2: belum kapan akan dibuka lagi begitu ya.
6: Kapan dibuka? Jadi sementara kami buka untuk 7 hari mulai dari Sabtu kemarin.
2: Ya. Sudah banyak Pak yang refund atau reschedule begitu?
6: Kami masih proses pendataan.
2: Oh, masih didata.
6: Jadi kalau pengalaman kemarin mungkin porsinya 70% ya yang mau melakukan refund itu. Saya enggak tahu juga
2: kenapa. Oh, begitu.
6: Padahal sudah kami
2: fasilitasi. Karena mungkin belum ada kepastian kapan dibuka lagi, jadi mungkin lebih milih refund begitu ya, Pak Bambang ya.
6: Enggak juga. Enggak jadi juga. Pada saat tanggal sudah kami tentukan, tanggal sekian sampai sekian bisa dilakukan refund. Nah, itu juga tidak semuanya melakukan refund sama reschedule ya.
2: Nah, tapi yang penting difasilitasilah begitu ya.
6: Ya, betul, betul.
2: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Bambang Sudriono. Ada bagian tadi, Kepala Bagian TU, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81, jaya terus.
1: Kami angkasawan RRI serta udara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Antrian panjang BBM masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, sementara Pertamina menyatakan stok dan pasokan bahan bakar minyak tetap aman. Di tengah kondisi itu, pemerintah menemukan pelanggaran dalam penyaluran dan memberikan sanksi kepada puluhan SPBU, sementara ribuan nomor polisi diblokir karena penggunaan barcode yang dinilai tidak wajar. Bagi masyarakat, persoalannya BBM tersedia, tetapi mengapa masih sulit diperoleh? Kita akan melihat persoalan dari sisi konsumen bersama dengan narasumber kami, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sulawesi Selatan, Ambo Masai. Kapan antrian panjang di sebuah SPBU itu dinilai atau menjadi sebuah masalah pelayanan terhadap konsumen, Pak?
2: Oke, baik. Saya akan menjawab fenomena antrian panjang dan kemacetan parah di Kota Makassar terkait dengan kelangkaan BBM ya.
1: Iya.
2: Saya kan hanya melihat dari perspektif perlindungan konsumen dan pelayanan publik. Jadi persoalan antrian BBM ini sebenarnya bukan masalah pernyataan bahwa itu stok aman atau pernyataan dari Pertamina adanya bayar. Tapi ini ada masalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat, distribusi BBM dan kapasitas pelayanan SPBU. Jadi kalau dianggap stok aman, jadi kenapa ada ya stok orang harus mengantri berjam-jam di beberapa SPBU, ada yang sudah mengalami kekosongan dan ada juga sampai berdampak pada gangguan pada logistik kota. Nah, fenomena ini menunjukkan mungkin ada tiga masalah. Pertama, masalah pasokan ya, distribusi. Kalau pasokannya cukup, apa ada kaitan dengan masalah distribusi? Yang kedua, ada masalah permintaan yang melonjak.
1: Permintaan
2: jadi
1: melonjak.
2: Mungkin
1: okay.
2: ada kemungkinan melonjak.
1: Yeah.
2: Sehingga itu tadi adanya ya, termasuk juga bagian dari yang tadi masalah ini untuk
1: jadi Anda melihat adanya
2: membeli sebanyak yang mungkin karena termasuk tadi juga isu-isu yang ada di media sosial bahwa habis ya.
1: Okay.
2: Nah, yang ketiga ini masalah tata kelola dan pengawasan. Nah, di sini letak sebenarnya ya.
1: Baik.
2: Sehingga bagaimana tata kelolanya dan bagaimana pengawasannya sehingga
1: sudah terjadi. Oke.
2: Sekiranya sementara gitu. Ya.
1: Apa hak konsumen ketika BBM sulit diperoleh sampai seperti kondisi tersebut ini, Pak?
2: Ya, dari sisi hak konsumen itu kan terutama tadi di informasi. Jadi konsumen berhak mengetahui bahwa misalnya kalau dikatakan stoknya aman, dia aman di mana? Kemudian masalah distribusi, distribusinya.

0: kaitannya juga dengan juga yang juga mengalami gangguan pasokan. Yang sebagai itu kan dikonversi ke ini yang mana masyarakat.
1: Ya, kalau pasokan aman, kenapa harus ada antre? Itu satu kan ya Pak ya. Kenapa terjadi antrian?
0: Itu tadi. Sehingga di sini ketidakmampuan untuk mengolah informasi itu, mengelola informasi menjadi bahan yang bisa diberikan kepada konsumen.
1: Ya, jadi apa?
0: Karena ini dampaknya sudah luas. Luas.
1: Ya.
0: Mulai dari masalah kelangkaan dan sudah meluas ke masalah lalu lintas, kemudian ketidaknyamanan antar pengendara, juga antar pengendara dan petugas PU. Ini dampaknya sudah meluas sehingga ini harus dilakukan secara komprehensif seluruh stakeholder terkait.
1: Kalau begitu menurut YLKI, apa yang perlu dijelaskan Pertamina kepada konsumen secara terbuka ini?
0: Nah, ini mengenai tata kelola stok dan distribusinya. Jadi seharusnya task force ini ya yang sudah kita anggap sudah lama dibentuk itu ada dashboard untuk melakukan pemantauan stok di penampungan, kemudian stok masing-masing distributor dan sistem distribusi. Nah kalau ini bisa diakses oleh masyarakat tentang pasokan itu bisa mengurangi banyak kekhawatiran dan informasi yang tidak benar, sehingga itu bisa menjadi pedoman baik seluruh masyarakat, kemudian juga terutama ini yang bergerak di logistik juga bisa memantau ketersediaan di masing-masing stok BBM di SPBU.
1: Sampai dengan saat ini keluhan konsumen yang paling banyak diterima YLKI di Sulawesi Selatan apa ini Pak?
0: Ya ini terutama masalah ini tadi ya.
1: Banyak juga ini ya.
0: Pertama, ini kan masalah kesulitan untuk memperoleh, dan ini merupakan sebenarnya hak masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang wajar. Nah ini masalahnya sudah ketika situasi seperti ini kan sudah muncul macam-macam kreativitas masyarakat untuk membeli dalam hal kondisi tertentu. Dan meskipun itu mendapat pada masyarakat ketika yang tidak bisa antri bisa harus memilih harga yang tidak wajar seperti itu. Dan seharusnya ini dilihat dari pihak-pihak dari segi pengawasannya, apakah ada sesuatu yang terjadi dari hal distribusinya, dalam hal stoknya, atau ada hal-hal tadi yang masalah penimbunan atau seperti apa. Itu menjadi informasi bagi masyarakat.
1: Kemana konsumen sebaiknya melapor ketika dirinya merasa kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak ini, Pak?
0: Nah, sebenarnya yang paling utama adalah harus disiapkan di setiap SPBU, karena di situ titik utamanya untuk memperoleh informasi. Itu kalau bisa di ini kan dengan apa ya bantuan media digital itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi di samping di setiap SPBU juga di media sosial yang ada yang bisa menyampaikan secara real time kondisi stok BBM itu seperti apa, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang panjang dan tidak perlu panik untuk antri dan sebagainya.
1: Baik. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat pendengar kami, terutama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Pak? Silakan.
0: Ya, pertama, kita memahami, jangan masyarakat juga jangan dijadikan kambing hitam ya, yang mengatakan ini karena penipuan. Karena ini pertama itu yang menyebabkan mereka lihat kondisi seperti itu. Kemudian jangan juga percaya informasi yang ada di media sosial, di WhatsApp, bahwa BBM habis. Ya. Tetap meskipun kita tetap percaya pada stok BBM aman, tapi harus dilakukan informasi secara real time kepada minyak. Kemudian

0: tidak usah perlu mengantre di kelas tidak tersedia, karena itu bisa menambah masalah yang akan muncul. Kemudian ini kita berharap masyarakat bisa menjadi bagian dari proses pengawasan ketika melihat ada sesuatu yang penyimpangan,
1: yeah,
0: baik di lokasi PBU maupun ada di tempat-tempat lain atau ada petugas yang melakukan pelanggaran sebagainya, itu menjadi bagian dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada instansi
1: terkait
0: dan seperti.
1: Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sulawesi Selatan, Ambo Mase.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Baik, Anda masih bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas kesabaran Rasulullah SAW dalam bertakwa. Ya, tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hadir di tengah-tengah Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi. Ada sebuah bahasan yang bisa Anda ikuti, bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dalam berdakwa. Alhamdulillah kami pagi ini sudah bersama Ustazah Haja Kartini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Haja Kartini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang Budi sehat?
0: Alhamdulillah masih dilanda flu ini Ustazah.
1: Iya, cuaca Bang Budi, betul. Cuacanya ekstrim nih.
0: Betul. Dan tentunya pendengar, seperti biasa kami juga undang Anda nanti di line telepon 0561734987 atau di 0811570 1042. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu mukadimah yang akan disampaikan narasumber kita Ustazah Kartini di pagi ini, bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Kita persilakan Ustazah memberikan mukadimahnya pada pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah ucapkan setelah subuh. Di riwayatnya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Walaupun tadi kita sudah sempat menyapa Bang Budi dan masih batuk gitu ya, karena cuaca ekstrim, kita berdoa semoga Bang Budi mendapat selalu jaga kesehatannya, dan kita semua juga selalu Allah lindungkan dari mara bahaya gitu kan. Insya Allah kalau mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hari ini tema kita adalah kesabaran, tentang kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Banyak sudah kita sering membaca, mendengar tentang bagaimana kepribadian Rasulullah ini. Beliau sangat luar biasa kesabarannya. Bahkan mungkin saya akan mengulang dalil tentang Allah memuji Rasulullah tentang akhlak yang mulia, yaitu innaka la'ala khuluqin azim. Dan salah satu kemuliaan itu adalah letaknya di sabar, di sifat sabarnya Rasulullah. Bagaimana tidak diagungkan kesabaran beliau, karena dalam perjalanan dakwah beliau ini merupakan peristiwa yang beliau alami dengan tekanan-tekanan, bahkan tidak menutup kemungkinan dari peristiwa tersebut jasmani beliau terluka akibat berdakwah itu. Namun beliau selalu menunjukkan rasa sabar dengan kisah-kisah yang bisa kita dengar, dengan pernyataan beliau ketika ditanya, Rasulullah kenapa engkau bersabar? Ya karena yang tempat aku berdakwah itu mereka belum tahu. Dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh keoptimisan, Rasulullah tetap melaksanakan dakwahnya meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh beliau, dan tantangannya itu tidak ringan. Salah satu contoh tantangan dakwah Rasulullah adalah di Taif. Ketika beliau melakukan perjalanan ke Taif, perjalanan ke Taif itu sulit ya, menanjak. Jadi perjalanannya sangat sangat melelahkan, meskipun di tempat lain di gurun pasir melelahkan juga, tapi Taif ini dikatakan posisinya dia naik atas bukit gitu. Nah, sampai di sana ketika Rasulullah berdakwah itu tidak diterima, malah diolok, dilempari batu sampai terluka tubuh Rasulullah gitu. Dan beliau tidak ingin memanfaatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah minta perlindungan, tidak. Beliau di situ menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia biasa gitu. Jadi beliau tetap bertahan dengan kondisi semacam itu, dan pada akhirnya walaupun awal di Taif itu beliau seperti tertolak, pada akhirnya beliau berhasil mendakwahkan Islam dan banyak yang masuk Islam di Taif. Kemudian sifat Rasulullah yang agungnya itu dalam bentuk kesabaran itu beliau tidak mudah menyerah. Nah, orang yang tidak menyerah itu biasanya memang orang yang dengan tingkat sabar yang tinggi gitu, hanya terus menerus optimis gitu. Kemudian beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan ketika orang melakukan keburukan yang tadi saya kisahkan di Taif itu, beliau malah mendoakan orang yang menyerang beliau, melukai beliau, tidak berhenti kepada orang yang melakukan ketidakbaikan itu, tapi beliau melanjutkan doa itu sampai ke anak cucu keturunannya. Beliau doakan agar menjadi orang yang soleh. Ini luar biasa untuk kita kita tiru gitu. Dan peniruan ini bukan hal yang gampang, namun saya selalu mengungkapkan bahwa bukan tidak mungkin juga kita memiliki rasa sabar selama kita mau melatih diri kita. Tapi yang jelas mungkin kita tidak akan sampai kepada peringkat Rasulullah gitu, karena beliau insan kamil. Kemudian beliau tetap lembut, dikatakan sikap beliau tetap lembut terhadap orang-orang yang menolak beliau. Nah, ini di kisah Abu Lahab, paman beliau itu pernah diungkapkan, dinarasikan dalam kisahnya bahwa ternyata Abu Lahab itu secara personal beliau tidak membenci ponakannya Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah ini. Tapi Abu Lahab ini tidak menyukai ajaran yang dibawa Rasulullah, karena ajaran ini akan menggeser kepercayaan orang Quraisy saat itu kepada nenek moyang mereka menyembah berhala. Dan ini sebetulnya yang membuat mereka tidak menyukai langkah-langkah Rasulullah menyebarkan Islam. Tapi secara pribadi sebetulnya Abu Lahab sangat menyayangi keponakan ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena sifat manusia, tetap kemudian personal pun terlibat, seperti Rasulullah berusaha dilukai kan, dicaci maki. Nah, itu tetap melukai secara lahir dan batinnya Rasulullah. Nah, mungkin itu dari saya prolognya, Bang Budi, sebagai pembuka Mutiara Pagi dari saya kali ini. Terima kasih.
0: Baik, kembali kasih kepada Ustazah Hajah Kartini pada pagi ini yang sudah bersama kita di bagaimana membahas terkait dengan kesabaran ya, yang tentunya dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelum kita terima telepon nih Ustazah, mengapa kesabaran ini menjadi salah satu kunci utama Rasulullah dalam menyampaikan dakwah begitu Ustazah?
1: Ya, Bang Budi, karena ini sesuatu yang baru yang disampaikan Rasulullah. Yang nabi-nabi sebelumnya juga menyampaikan, tapi yang spesifik sekali itu Rasulullah ya kan. Rasulullah melanjutkan dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, bagaimana tidak harus sabar, Bang Budi, menghadapi sesuatu yang asing menurut orang-orang sekitarnya. Kalau dilakukan dengan emosi, saya yakin orang tidak akan pernah tertarik dengan Islam itu. Justru banyak kisah Rasulullah ini, para kaum kafir Quraisy masuk Islam itu karena melihat kepribadian yang beliau, yang walaupun tadi dihina, dicaci, tetap dibahas dengan senyuman, tetap berulang memberitahukan dan tidak pernah berhenti. Sekalipun sudah dicela habis-habisan tentang ajarannya, Rasulullah terus menerus dengan sikapnya mendatangi, menyapa orang-orang yang membenci Islam saat itu. Karena tadi beliau sangat konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah kepada beliau. Jadi sifat sabar itu memang harus gitu untuk menarik orang yang akan diajak masuk Islam. Gitu Bang Budi.
0: Ya Ustazah, tadi Ustazah katakan di awal itu ada perlakuan buruk ya Rasulullah alami di Taif begitu ya. Sebenarnya apa pelajaran terbesar dari peristiwa di Taif ini Ustazah?
1: Pelajaran terbesarnya itu menunjukkan bahwa balik lagi kepada sifat Rasulullah yang sabar ya. Tantangan dari perjalanan itu saja sudah harus punya kesabaran tinggi ke Taif itu, naik atas bukit dari perjalanannya. Ketika sampai di sana tidak langsung diterima, bahkan dilukai. Itu pelajaran yang luar biasa untuk bisa kita ambil ibrahnya, ambil pelajaran untuk kita latih diri kita seperti bagaimana Rasulullah menunjukkan sifat sabar itu dalam segala aspek. Nanti larinya tuh Bang Budi tidak hanya dalam aspek berdakwah. Dalam kalau kita mungkin kita tidak melakukan dakwah itu ya, pelajaran yang bisa kita ambil, kita misalnya di lingkungan internal kita, keluarga kita, bagaimana menghadapi pasangan hidup, bagaimana menghadapi anak-anak. Oh, kalau untuk sekarang saja kita, kalau saya lah Bang Budi, lihat anak main, lihat HP, sering lihat HP, itu saja udah gak sabar saya tuh. Nah, bagaimana harus melatih diri supaya Rasulullah ini tantangannya tinggi, besar gitu. Sangat besar, dan sepintas orang tidak akan mampu melakukan seperti yang beliau lakukan. Tapi kita diminta terus mencontoh, terus mencontoh seperti itu. Nah, dari yang saya katakan tadi, mungkin ini dialami oleh banyak orang, ibu-ibu terutama menghadapi anak-anak yang kecenderungannya suka nonton-nonton video, apa YouTube apa segala macam tanpa keterbatasan waktu gitu. Jadi dominan waktu lo, apalagi sekarang online ya. Nah, jadi belajarnya lebih kurang. Itu menuntut kita orang tua untuk sabar menghadapi anak kita. Demikian salah satu contohnya Bang Budi.
0: Baik, Ustazah, kita terima telepon untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 0561-734-987. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Sambas ini ya?
2: Ya, betul Bang
0: Budi. Bung Pawadi?
2: Dengan Bang Pawadi dari Sambas.
0: Oke,
2: Bang Budi.
0: Oke, silakan Bang Pawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi dan Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, doa rakyat kita mudah-mudahan Bu Ustazah ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak. Ustazah. Saya begini Bu Ustazah, yang ingin saya tanyakan, ini tadi kita masalah sikap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang akan kita ikuti dan kita teladani gitu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah kalau kita ini kan masih belum juga tempat untuk melaksanakan, sehingga tapi kita mengakui dalam ini dalam ucapan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu Wataala dan nabi-nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini Bu Ustazah, kita sedang dilanda kesusahan, jadi sehingga kita tidak ingat dengan sama sekali dengan kesusahan itu, sehingga kita mendapatkan apa emosi ataupun kata-kata yang kurang lah gitu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah kita untuk menghindari, dan apakah itu salah satu ada doa untuk kita supaya itu seperti sunahnya ikutnya Nabi Muhammad SAW, Rasul-Rasul kita ya. Apakah bagaimana, adakah satu salah satu doanya gitu Bu Ustazah yang saya maksudkan. Jadi mohon penjelasan dari Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Mungkin
1: wabarakatuh.
0: Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustazah.
1: Baik Bang Budi. Bang Budi hafal ya dengan suara hafal. Masya Allah. Nah, ini karena ini ya Pak Pawadi salah satu peminat setia dari RRI Pro 1 ini. Jadi gini Pak Pawadi, tetap kita harus dilatih itu ya untuk meniru cara Rasulullah itu harus melalui latihan. Cara melatihnya tadi Pak Wadi minta adakah doa. Doa yang biasa diamalkan itu Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqul wahjurhum hajran jamila. Atau zikrullah. Oh, di zikrullah, dan karena Rasulullah selalu menyarankan kita untuk zikrullah, mengingat Allah. Misalnya zikrullah yang paling ini kan yang paling gampang, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. karena itu akan memberikan respon positif, energi mayor yang dalam diri kita ketika kita sering melafazkan melafazkan nama zikrullah, nama-nama Allah, kemudian sering bersalawat gitu kan, sering bersalawat. Dengan kita sering melakukan itu, tubuh kita ini 2/3 cairan nih Bang Budi ya, seperti bumi. Setahu saya pelajaran IPA dulu bahwa bumi ini 2/3 itu lautan. Jadi kalau tubuh kita banyak cairan, ini dilakukan oleh peneliti Jepang yang non-Islam gitu. Ketika cairan itu sering mendengar lafaz-lafaz yang baik, dia pun akan memberikan respon yang positif. Nah, dari itu kita akan sedikit demi sedikit terbiasa, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter pada diri kita. Dan Allah itu tidak pernah mengecewakan hambanya, tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, Allah akan menuntun untuk kita. Oh, kita targetnya apa? Oh, kita pengen sabar, maka berdoalah untuk sabar. Tidak mesti dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia juga. Ya Allah, karuniakan kesabaran. Seperti kita melihat iklim yang ekstrim sekarang. Ini banyak kita dengar, kita baca, kita dengar orang yang misalnya dalam antrian air mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Padahal keliru itu rugi untuk diri sendiri. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka cairan yang ada di dalam tubuh kita juga akan memberikan respon yang negatif. Nah, akan memberikan respon yang sehingga pikiran kita mumet begitu saja. Tapi ketika kita berzikrullah, bersalawat kepada Allah, Allah yang akan menuntun kita. Kita sendiri tidak bisa merubah diri kita kecuali Allah yang mendaki. Kemudian kita mendengar ini kalau di jalan, kenapa kita misal kita harus kita tidak bisa tidak keluar rumah ya, Mbak Budi ya. Kita misal kita keluar, kenapa kita tidak melihat asap, ya Allah, berdoa. Turunkanlah hujan yang bermanfaat ya Allah, lindungilah kami. Keluarkan bahasa-bahasa yang positif, yang mengharap kepada Allah. Saya yakin ini kalau secara teorinya pun akan semacam itu Pak Pawadi. Artinya kita terus berpositif thinking kepada Allah, terus bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang salawat yang sahih itu yang ada dalam sholat yang kita baca selalu. Allahumma salli ala Sayyidina, atau tidak pakai Sayyidina boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Itu selalu kita ucapkan dalam doa. Cuma terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang bersalawat. Begitu Bang Budi.
0: Baik, kita masih undang Anda 0561734987 ya pada pagi ini. Silakan, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi dan Ustazah Kartini.
0: Silakan, Manjang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Kartini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang.
3: Kalau baru saya kenal Ustazah Kartini.
1: Ya.
3: Kalau kalau suara Mak Anjang kenal lah.
1: Iko udah disebutkan ingat, tapi kenal. Mohon maaf Mak Anjang belum.
0: Masih belum.
1: Belum ini. Tapi kalau begitu disebutkan tuh ingat bahwa Mak Anjang tuh aktif di sini.
3: Kalau Ustazah Indon udah kenal, udah kenal.
1: Oh, masya Allah.
3: Nada malam tidak rumah Ustazah Indon.
0: Silakan Mak Anjang.
3: Ini ada gak rahmat hujan nampaknya sedikit nih.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi gini ya, Manjang nanya nih. Kita nih sebagai ibu lah itu kan. Sudah apa membina anak kita dari anak sampai ke cucu itu sekarang kan.
1: Iya.
3: Memberi pendidikan dari untuk dunia sampai ke akhirat itu kan. Cuma anak-anak kita ini belum dapat untuk membahagiakan ibunya atau neneknya. Nah, jadi memang kita itu memang kata orang itu apa, nafsu itu besar, yang susah itu sabar, yang lupa itu bersyukur. Jadi macam mana lah Bu Ustazah, kita menghadapinya. Anak kasih tanya nanya itu hujan lebatnya.
0: Okay,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majang Siti, terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustazah.
1: Baik, Manjang, ada ungkapan doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia tidak bisa merubah apa kondisi apapun dari orang di luar diri, bahkan diri kita sendiri. Maka yang merubah semuanya itu Allah. Untuk merubah semua itu, maka kita jangan putus berdoa. Seperti Nabi Ibrahim, doanya makbul ya. Di antara doa yang Rabbi ja'alni muqima shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, Nabi Ibrahim minta keturunannya itu jangan pernah melalaikan sholat. Nah, kalau memang kesulitan doa, pakai banyak doa di dalam Al-Quran. Kalau mungkin sulit, lakukan doa secara spontan dalam bahasa kita. Misalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik di lingkungan terdekat kita, mutahana kita, langsung manjang berdoa kepada Ya Allah, soleh-solehahkan anak-anakku Ya Allah, ingatkan selalu mereka kepada Engkau Ya Allah, kepada kekasih Engkau. Apapun, ketika manjang lihat anak manjang sedang ujian, Ya Allah, mudahkannya dalam mengisi soal, berikan hasil terbaik untuk anak-anakku Ya Allah. Atau melihat apa, melihat hal lain, yang doakan secara spontan, biasakan, sehingga hati kita selalu tertuju kepada Allah dan selalu berbalik meminta perlindungan Allah. Karena kita tidak bisa merubah dengan cara lembut, kadang-kadang udah cara pelan-pelan tidak juga berubah, karena memang bukan wewenang kita yang merubah itu. Yang berhak, yang wewenang merubah hak prerogatif itu adalah Allah. Maka wasilahnya semacam itu. Kalau kita dalam soal berdoa, memuji Allah, bertawassul, bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah, baru kemudian kita sampaikan hajat kita, apa yang kita minta. Nah, demikian, Mandang ya, jangan putus berdoa. Sama-sama kita melatih itu. Karena latihan ini memang sulit kalau tidak terbiasa gitu kan. Jadi itu saran saya tadi, jangan pernah putus berdoa. Dengan baik. Sendirinya biasa tanpa sadar itu sebetulnya sudah terkabul Bang Budi. Cuman kita terlalu fokus kepada yang kurang gitu.
0: Oh siap. Ustazah, kita break dulu ya sejenak ya. Yang pendengar, kami akan kembali terima telepon Anda dan pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama. Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nanya lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
14: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Bagaimana kita membahas kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah, dan kita masih bersama Ustazah Hajah Kartini di pagi ini. Kami masih buka line telepon kami 0561734987 yang ingin bersama kita. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
1: Pak Susanto di Kuburaya.
0: Silakan, Pak Susanto.
1: Baik. Ini kan mengenai kesabaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan?
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Jadi ini yang jadi yang ada di masyarakat sekarang ini. Biasanya saya kan pulang kampung kemarin. Mm-hmm. Ada berapa hari di sana itu ada komunitas apa satu kelompok yang berpakaian jubah itu datang memberitahu rumah-rumah bahwa mereka mengundang ke satu surau yang ditempati mereka berhari-hari di situ katanya. Mm-hmm. Mengajak untuk membahas tentang Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai mereka itu membawa buku kuning, kitab kuning ya. Mm-hmm. Untuk dibahas di situ. Jadi menjadi pertanyaan saya sama Bu Hajar, Ustazah Hajah Kartini, masih relevan dengan cara-cara itu? Apa kita harus sabar? Saya sudah beritahu berkali-kali, kami ini bukan tidak mau, karena kesibukan kita dengan keadaan situasi juga seperti sekarang ini, kita harus paham. Tapi kan mereka itu juga sama dengan prinsip Rasulullah, berdakwah itu jangan sekali datang langsung menyerah, berulang-ulang pergi supaya orang itu bisa masuk. Nah, ini apakah masih relevan dengan cara-cara begitu? Okay. Jadi kita bersabar. Bagaimana kita mau tolak mereka agak sulit. Jadi kita sabar, apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka, karena mereka itu ngotot juga seperti mereka yang lebih paham tentang Islam, tentang perjalanan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Oke, terima kasih. Itulah barangkali yang saya, karena waktu kita terlalu pendek ini.
0: Baik.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susanto tadi ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih ustaznya.
2: Baik.
0: Masih relevan kah katanya?
2: Iya. Ini muncul lagi, ini kan ya kegiatan lama ini, Bang Puji.
0: Iya, betul.
2: Kadang menetap di surau atau masjid ya. Kemudian pada jam-jam kerja itu dia mendatangi rumah, dari rumah ke rumah berdakwah gitu. Nah, bagaimana merespon hal semacam ini, masih relevankah? Kalau saya melihat gini, tadi kaitannya dengan sikap sabar ya Pak Susanto. Jadi sabar itu makna sabar itu aktif, Bang Budi. Jadi bukan pasif, dilihat diam gitu. Nah, bagaimana aktifnya? Tentu kita harus sesuai kaidahnya, supaya enggak ini ya, kalau mereka misalnya menetap berapa lama, mengganggu enggak aktivitas di masjid itu? Kalau mengganggu, kita bisa kasih warning ya, peringatan, mungkin dengan cara yang baik bahwa ini kondisi masjidnya semacam ini. Mungkin memang sulit melawan yang begini, Bang Budi, karena tadi Pak Susanto katakan biasanya grup ini selalu lebih cenderung mereka merasa lebih paham gitu, lebih mengerti, menjelaskan. Nah, cara yang baik dilakukan adalah ya melakukan pendekatan oleh pengurus-pengurus masjid yang menjaga masjid itu. Mereka mungkin diajak diskusi, dikatakan kalau untuk langsung mengusir itu terkesannya tidak baik gitu kan, maka diajak bicara bahwa masjid ini kondisinya semacam ini, kalau mau bertahan sekian lama mungkin kami sebagai pengurus agak keberatan semacam ini, atau mungkin diberi jadwal, jangan di situ, silakan, sekarang sudah banyak cara, mungkin bisa lewat grup di WA bentuk untuk berdakwah, tidak mesti menetap. Karena setahu saya yang kelompok ini juga saya tidak bersifat subjektif ya, yang pernah dulu mengalami itu semacam gitu. Mereka tinggal di masjid itu dengan aktivitas sehari-hari kan, Bang Budi kan.
0: Betul.
2: Jadi pasti pengeluaran masjidnya, mungkin pengeluaran masjid

0: lingkungan keluarga, masyarakat juga maupun di media sosial saat ini, begitu Ustazah.
1: Baik, selalulah hati, pikiran, dan perbuatan kita mengingat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, dengan selalu zikrullah, dengan selalu bersalawat kepada Allah, insya Allah itu akan apapun yang kita minta, saya yakin akan dikabulkan Allah gitu, karena Allah itu maha baik, sangat baik, lebih baik dari apa yang baik di muka bumi ini gitu. Jadi kalau merasa ada kendala dalam hidup, teruslah ingat Allah, teruslah bersalawat kepada Rasulullah. Karena tadi saya seperti yang saya sampaikan bahwa tubuh kita terdiri dari 2/3 cairan, maka cairan itu akan memberikan respon yang sangat positif ketika hati, pikiran, dan perbuatan kita selalu terobsesi kepada Allah dan Rasulullah. Dan jadikanlah kita panutan keluarga dekat kita untuk mengidolakan Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, berzikir kepada Allah sehari-hari, ciptakan suasana yang suasana itu mengingatkan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Budi.
0: Baik, barakallah, terima kasih Ustazah Haja Kartini atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Rasulullah dan lebih bersabar lagi dalam menjalani kehidupan ini ya, baik itu di dunia, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini. Kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi.

0: Sari Berita Penting.
1: Kodara 12 amankan 5 unit truk fuso bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal di pelabuhan Dwi Kora, Pontianak.
2: Di dalam satu truk ini campur-campur ada muatan dalam satu truk yang berpita cukai, sedangkan yang lainnya ada yang bermuatan tanpa dilengkapi pita cukai.
1: Jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio lumpuh akibat faktor mundurnya jarak pandang.
3: Sampai dengan saat ini jarak pandang masih di angka 300 meter.

Ya, itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 mengamankan 5 unit truk Fuso bermuatan jutaan batang rokok diduga ilegal di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7 dan berikut laporannya.
1: Penindakan yang dilakukan oleh tim Quick Response Koderal 12 terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman truk barang bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dikirim menggunakan kapal Dharma Kartika 7 menuju Pelabuhan Dwi Kora Kota Pontianak. Kemudian pada 12 September 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, tim Quick Response Koderal 12 berhasil mengamankan 5 truk bermuatan rokok ilegal beserta para sopir ke Mako Satrol Koderal 12 untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa menyebut dari 4 truk ditemukan rokok bercukai dengan merek rokok S, Win, Beta, Helium, Tren, Gudang Cengkeh yang berjumlah 22.681.000 batang. Sedangkan rokok merek tabako ekspor tanpa pita cukai jumlah 1 juta batang.
2: Punya Koderal 12 di dalam satu truk ini campur-campur ada muatan dalam satu truk yang berpita cukai, sedangkan yang lainnya ada yang bermuatan tanpa dilengkapi pita cukai. Ini kemungkinan adalah modus, untuk lebih lanjutnya memang perlu pendalaman lebih lanjut gitu ya. Saat ini yang diperiksa oleh Kodaerah 12 menemukan dalam satu truk isinya campur-campur tadi. Untuk yang diperiksa saat ini baru sopir truk gitu ya, kapasitasnya sebagai saksi. Nanti akan didalami lagi oleh tim penyidik maupun tim pemeriksa lebih lanjut apakah sopir truk itu nanti keterlibatannya sejauh mana dan yang menerima siapa, asalnya dari mana, tentunya tim penyidik yang akan menindaklanjuti.
1: Setelah diamankan, Koderal 12 bersama PPNS Bea Cukai Kalbakbar kemudian bekerja sama untuk melakukan pencacahan ulang guna mengetahui jumlah muatan serta menyisihkan rokok yang berpita cukai dan rokok tanpa pita cukai. Setelah diketahui jumlah keseluruhan serta mengetahui rokok tanpa pita cukai, maka selanjutnya Koderal 12 akan menyerahkan barang bukti ke PPNS Bea Cukai Kalbakbar untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut termasuk penghitungan kerugian. Meskipun belum adanya tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih terhadap para supir. Namun dalam perkara ini, pengirim dan penerima muatan berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang 39 tahun 2007, perubahan Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang cukai. Laksda TNI Sawa juga menegaskan bahwa pemilik maupun penerima yang diduga melanggar ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dapat dipidana penjara selama 1 tahun atau denda 2 kali nilai cukai yang harus dibayarkan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Supadio karena faktor jarak pandang pada pagi hari yang hanya mencapai 300 meter. Dan kita simak laporan selengkapnya.
3: Kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang yang hanya 300 meter pada pagi hari. Branch Communication and CSR Department Head M. Joko Wahyudi mengatakan sejak hari Sabtu hingga hari ini terdapat 73 penerbangan harus ditunda dan di-reschedule akibat kabut asap yang sangat pekat. Untuk hari ini, kondisi di Bandara Supadio hingga pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, jarak pandang masih di angka 300 meter. Sehingga belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Supadio. Joko menambahkan kondisi visibility pada hari ini yang hanya mencapai 300 sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Sehingga selama 3 hari itu terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Supadio ditunda dan direschedule atau penjadwalan ulang penerbangannya.
4: Dapat diinformasikan bahwa untuk 2 hari ini ya, 2 hari dari mulai Sabtu dan Minggu, itu total cancel flight-nya ada 73 flight. Di hari Sabtu itu ada 35 flight dan di hari Minggu ada 38 flight.
3: Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomritoto menjelaskan selama terjadinya penundaan dan reschedule jadwal penerbangan, Bandara Internasional Supadio telah melakukan penambahan personel di area check-in maupun di ruang tunggu bandara.
5: Sampaikan bahwa di airport sendiri kami melakukan ACDM atau Airport Collaborative Decision Making, di mana kami mengambil keputusan bersama dengan stakeholder, baik dari airlines, AirNav, kemudian dari BMKG, sehingga tentunya dari pihak airlines dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa apabila flight itu cancel lebih awal, agar pengguna jasa tidak terlanjur sampai ke bandara.
3: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak reschedule jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio, Parno, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangannya oleh maskapai. Parno menjelaskan reschedule jadwal penerbangannya sudah terjadi sejak hari Sabtu sampai hari Senin kemarin.
6: Saya sudah cancel dua kali. Dari hari Sabtu saya cancel, di reschedule dari Minggu. Minggu di reschedule lagi dari hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa terbang, karena kemarin reschedule-nya masih siang. Ini reschedule nanti malam, mudah-mudahan malam dengan bantuan lampu di bandara. Dan juga ketika saya di Ponti, kalau malam sepertinya memang berbeda dengan siang kondisi kondisi asapnya. Tapi kalau siang memang luar biasa, sangat mengkhawatirkan kalaupun jadi penerbangan.
3: Parno berharap kondisi visibility di Bandara Internasional Supadio kembali normal, sehingga semua jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio tidak lagi mengalami penundaan dan reschedule. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Supadio Pontianak memprediksikan dalam 3 hari ke depan, terhitung tanggal 14 sampai 16 September 2026, terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayang Utara. Kita simak laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Supadio Pontianak memprediksi dalam 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 14 sampai 16 September tahun 2026 terdapat pertumbuhan awan hujan yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat kecuali di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Koordinator Data dan Informasi BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno, memprediksi berdasarkan data yang dimiliki, pertumbuhan awan hujan sudah ada dan muncul dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2026. Terutama untuk tanggal 14 sampai tanggal 16 September nanti, memang ada pertumbuhan awan hujan yang cukup meluas di seluruh daerah Kalimantan Barat.
7: Berdasarkan prediksi BMKG, sebenarnya untuk potensi pertumbuhan awan dari tanggal 12 sampai dengan 18 September ini ada. Terutama di tanggal 14 sampai 16-nya itu terlihat memang ada potensi yang cukup meluas untuk wilayah Kalimantan Barat. Kita harapkan awan-awan tersebut bisa turun menjadi hujan. Terkecuali memang wilayah Ketapang yang memang masih belum. Tapi kalau wilayah Kuburaya sampai ke atas, sampai ke timur itu, sampai dengan tanggal 18 itu masih ada harapan kita hujan itu juga bisa dioptimalkan oleh tim OMC.
3: Sutikno berharap potensi munculnya awan hujan ini juga bisa dioptimalkan oleh tim operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi hujan dengan intensitas lebat dan jatuh di titik-titik panas sehingga bisa membuat udara di Kalimantan Barat kembali membaik dan segar. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Mengantisipasi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan 5 sumber air cadangan untuk menjaga kebutuhan air masyarakat. Langkah ini menjadi mitigasi pemerintah agar keterbatasan air tidak berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, dan kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menyiapkan 5 lokasi sumber air sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang dan kemungkinan kondisi terburuk. Satu di antara sumber air yang dipersiapkan, yakni Waduk Taman Makam Pahlawan di Sungai Raya. Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, waduk tersebut telah melalui uji laboratorium dan airnya dinyatakan layak dikonsumsi setelah menjalani proses water treatment.
11: Insya Allah mobil water treatmentnya juga, Balai BPBPK juga sudah menyerahkan kepada kita untuk mengoperasikan di beberapa titik gitu. Nah, mohon doanya juga mobil water treatmentnya Batalion Parako, mudah-mudahan komponen yang sedang dipesan juga harus bisa segera nyampe sehingga bisa operasi. Juga ada 2 unit mobil water treatment punyanya Sat Brimob Polda Kalbar yang kita juga bisa minta bantu.
1: Dan selain waduk TMP, pemerintah juga menyiapkan 2 waduk di kawasan Pasgat dan 1 lokasi di kawasan Hoce sebagai sumber air cadangan. Setelah proses pendalaman waduk selesai, pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menyiapkan mobil pengolahan air untuk memastikan air dapat diolah sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Sujiwo mengapresiasi respon cepat Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 yang mengirimkan ekskavator untuk membantu pendalaman waduk TMP. Sujiwo juga mengajak pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bergotong royong menghadapi kemarau serta meminta warga tidak panik agar kebutuhan air bersih tetap terjamin. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia, Gemasbah, Muhammad Darwin menyoroti krisis air bersih yang terjadi hampir di semua daerah di Provinsi Kalimantan Barat di saat bencana kekeringan dan juga kabut asap. Bahkan saat ini berbagai pihak telah mendistribusikan air bersih dengan menggunakan mobil tangki yang bersumber dari pegunungan di Anjungan Kabupaten Mempawah. Berikut laporannya.
12: Ketua Gerakan Mental Sehat Bahagia atau Gemasbah Muhammad Darwin menjelaskan saat ini juga banyak depot air minum sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengakses air minum yang sebelumnya mendapatkan pasokan dari air pegunungan Anjungan. Pria yang juga merupakan pengurus inti Ikatan Lintas SLTA alumni ILSA 89 Pontianak ini menilai minimnya sumber air pegunungan di Kota Pontianak dan Kubu Raya tentunya situasi yang sangat rawan memicu konflik di tengah masyarakat. Meskipun armada brimob dan berbagai mobil tangki telah dikerahkan, tingginya kebutuhan warga di berbagai titik menuntut adanya pengaturan distribusi secara adil dan cepat khususnya ke setiap rumah tangga yang membutuhkan.
13: Jadi kita ini mendapatkan tekanan yang berlapis-lapis, ya, mulai dari keresahan kita terhadap asap, gangguan kesehatan, Nah, kemudian kelangkaan air, kelangkaan solar dan gas dan sebagainya itu membuat psikologis masyarakat ini terganggu. Masyarakat ini mulai stres, frustasi. Nah, ini berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan sosial. Bisa jadi masyarakat hilang kesabaran, melakukan penjarahan-penjarahan, itu yang tidak kita inginkan.
12: Darwin mengatakan potensi konflik sangat mungkin muncul apabila terjadi ketidakadilan akses pembagian air layak konsumsi. Misalnya karena adanya permainan harga oleh oknum atau perlakuan istimewa terhadap warga yang lebih mampu secara ekonomi. Menurut Darwin, saat ini harga di Kalimantan Barat berada di bawah tekanan berlapis. Paparan asap karhutlah yang sangat mengganggu kesehatan, sulitnya mendapatkan air minum yang layak karena air sungai mengasin, hingga menipisnya suplai dari anjungan. Ketika masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan mendasar seperti air minum, tingkat stres dan frustasi akan melonjak drastis. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Salah satunya Anas Choice yang menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa untuk dinikmati bersama keluarga maupun dijadikan bingkisan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Menjelang festival kue bulan, UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salt egg, durian, nanas, hingga keju.
14: Tahun ini ya seperti biasa, semua orang berburu mooncake, buat pia ya. Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya. Karena mungkin makin dikenal luas ya. Kami banyak dapat pesanan dari Jakarta, Tangerang, Sambas, Singkawang, Ketapang. Memang sudah mulai dikenal sih kita.
1: Kue bulan dikemas dalam pilihan 12 dan 24 pieces, sehingga dapat dinikmati bersama keluarga sekaligus dijadikan bingkisan. Anastasia menyebut, pesanan kini datang dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sementara pesanan dari luar Kalimantan dilayani melalui transportasi udara. Momentum festival kue bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
16: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 15 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang masih diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan yang diselimuti dengan kabut asap. Namun kami perakirakan pula adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Selanjutnya untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih kami perkirakan dominan berawan yang diselimuti oleh kabut asap, namun kami perkirakan pula sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas. Untuk angin, kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dengan kecepatan angin, kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu udara, kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius, serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 50% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan masih kecilnya potensi terjadinya hujan di wilayah Kalimantan Barat dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dan perlu diwaspadai pula hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.954 titik panas. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Separi Pontianak bersama perakirawan Debbie.

Sekian warta berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantara mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kita segera hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Kabar dari Kalbar akan hadir di tengah-tengah Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Terhadap penyiar Anda dengan ragam acara demi acara, dan kali ini kabar dari Kalbar hadir. Saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir dan siap menemani saya. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Di pagi ini ada Riko di Sintang. Selamat pagi Riko.
2: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi. Update sedikit Budi, kalau pagi ini alhamdulillah doa-doa seluruh masyarakat Indonesia ya terjabah, hujan turun mengguyur Sintang dan sekitarnya. Dan kita berharap juga Sintang semoga tidak seperti tadi malam ya, merata hujannya mudah-mudahan pagi ini. Karena tadi malam sempat hujan sekitar 4 menit, 5 menitan, tapi di beberapa titik aja. Nah mudah-mudahan pagi ini yang sedang hujan ini bisa merata, meredam kabut asap dan kebakaran segera berakhir. Budi, pantauan lalu lintas masih lengang banget pagi ini.
0: Baik, baik. Kabar gembira sampai. Baik, terima kasih Riko, dan kita pergi ke Sanggau. Ada rekan saya Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk Sanggau pagi ini juga diguyur hujan ya, mulai dari pukul 4 subuh pagi ya. Intensitasnya cukup sedang ya, sedang hingga berat, namun waktu atau durasinya tidak begitu lama, namun cukup memberikan dampak ya, artinya meminimalisir dampak kabut asap yang terjadi, dan situasi lalu lintas aman, lancar, terkendali Budi.
0: Baik, kabar gembira juga disampaikan dari Sanggau. Seperti apa juga di Sambas? Saya sapa rekan saya Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
4: Iya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Sambas hujan juga.
4: Nah, mau ikut membersamai ya Budi di Sambas update kita pagi hari ini. Walaupun gak hujan pagi hari ini, cuacanya juga terpantau cukup cerah, dan juga kabut asapnya udah dilihat minimal dari biasanya, karena beberapa hari ini juga di Sambas merata di beberapa daerah hujannya dan intensitasnya cukup lebat Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Kalau di Kota Pontianak pada pagi ini hujannya belum ada nih ya. Tapi kalau kemarin sudah hujan. Baik, sebelum kita melangkah ke rekan-rekan saya di pagi ini di kabar dari Kalbar, kita dengarkan dulu informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana kabut asap pekat yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 hari terakhir ini berdampak lumpuhnya jadwal penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio akibat jarak pandang yang hanya 300 meter pada pagi hari. Brands Communication dan CSR Department Head M. Joko Wayudi mengatakan pada hari Sabtu hingga hari ini terdapat 73 penerbangan yang harus ditunda dan dijadwal ulang akibat kabut asap pekat. Untuk hari ini kondisi di Bandara Spadio hingga pukul 9.45, masuk kami kemarin begitu, hingga pukul 9.45 jarak pandang masih di angka 300 meter sehingga belum ada maskapai yang terbang maupun mendarat di Bandara Internasional Spadio. Joko menambahkan kondisi visibility pada kemarin yang hanya mencapai 300 meter ini sudah terjadi sejak hari Sabtu kemarin, dan sehingga selama 3 hari terdapat 73 penerbangan di Bandara Internasional Spadio ditunda dan dijadwal ulang penerbangannya. Dan salah satu di antara penumpang yang terdampak penjadwalan ulang di mana jadwal penerbangan di Bandara Internasional Spadio, yakni Parno, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penundaan jadwal penerbangannya oleh maskapai. Parno juga menjelaskan reschedule jadwal penerbangannya sudah terjadi pada hari Sabtu hingga Senin kemarin, dan Parno berharap kondisi visibility di Bandara Internasional Spadio kembali normal sehingga semua jadwal penerbangan di Bandara Internasional Spadio tidak lagi mengalami penundaan dan dijadwal ulang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sintang di mana Polres Kadau uji cairan pemadam expire untuk mempercepat penanganan karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul yang Budi katakan, dalam hal ini karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api bertahan di bawah permukaan itu membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dan serius. Dan tentu untuk memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Polres Kado dalam hal ini melakukan simulasi penggunaan formula pemadam expire pada lahan gambut dan juga lahan mineral. Nah, di mana simulasi ini dilaksanakan tepatnya pada Jumat 11 September 2026 dan kegiatan sendiri berlangsung di TKP yaitu mulai pukul 14.30 yang ada di Dusun Kapar Hulu, tepatnya di Desa Ringin, Kecamatan Sekado Hilir. Kegiatan ini, Budi dan juga pendengar, itu dilakukan dengan membandingkan yaitu penggunaan air murni dengan campuran expire pada kondisi lahan yang relatif sama. Di mana expire atau crossfire ini merupakan yaitu formula pemadam yang digunakan oleh Polri sebagai campuran air untuk membantu penanganan kebakaran dan khususnya yaitu pada kondisi lahan gambut. Di mana formula ini sebelumnya yaitu telah melalui pengujian oleh ASLOK Mabes Polri yaitu dan telah didistribusikan ke sejumlah jajaran Polri untuk mendukung penanganan karhutla seperti di Sekadau dan juga beberapa daerah lainnya di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut juga Budi yaitu Kabak Ops Polres Sekadau AKP Sugianto beliau mengatakan bahwa simulasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung yaitu tentang penerapan formula tersebut sekaligus juga membandingkan hasilnya dengan pemadaman menggunakan air murni. Nah, mudah-mudahan dengan ini tentu juga bisa memberikan solusi bagi permasalahan kebakaran di berbagai daerah sehingga nanti ketika terjadi kebakaran serupa di tempat-tempat yang tentunya sudah dipeta-petakan yang mana rawan dengan adanya campuran expire ini bisa mengatasi kebakaran lebih cepat dan tepat. Budi.
0: Baik, terima kasih Riko informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang dan kita bergeser ke Sanggau di mana Car Free Day ya 4 kali ditiadakan imbas kabut asap dan UMKM kehilangan penghasilan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali peniadaan Car Free Day di Kabupaten Sanggau ini berdampak pada pendapatan tambahan pelaku UMKM yang biasanya berjualan di lokasi tersebut. Ketua POK Darwis Muara Kantu Yunita Muslimah mengaku kondisi ini dirasakan setelah Car Free Day ini tidak digelar sekitar 4 kali. Dan ia menyebut sejumlah pelaku UMKM ini mengandalkan kegiatan Car Free Day sebagai salah satu sumber pemasukan tambahan karena memang peniadaan Car Free Day itu dinilai cukup berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Dan peniadaan Car Free Day dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat saat ini juga karena penyelenggaraan bazar UMKM dinilai tidak dapat dipaksakan jika berpotensi mempertaruhkan kesehatan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Dan Yunita juga tetap memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM yang terdampak karena peniadaan Car Free Day. Nah, para pedagang diharapkan juga bersabar hingga kegiatan Car Free Day ini dapat kembali dilaksanakan. Ini menjadi harapan rekan Budi agar bagaimana kondisi asap ini sudah semakin dapat diminimalisir sehingga juga kegiatan-kegiatan masyarakat untuk mendukung para pelaku UMKM juga bisa dilaksanakan kembali. Budi.
0: Baik, terima kasih Oklin informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau dan kita menuju ke Sambas di mana seorang pria ditemukan meninggal dunia di badan jalan dekat SPBU Merubung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Iya Budi dan pendengar, betul sekali, warga yang hendak berangkat bekerja dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang tergeletak di badan jalan di dekat SPBU Merubung, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Saat ditemukan, pria tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan informasi awal, korban diduga mengalami kecelakaan tunggal. Dan korban diduga menabrak sebuah truk yang saat itu sedang terparkir di sekitar lokasi dan diduga tengah mengantri untuk mengisi BBM. Dan pendengar, korban diketahui merupakan warga desa Tanjung Buluh, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Usai kejadian, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan. Sementara itu, pendengar, untuk penyebab pasti kecelakaan dan bagaimana kronologi lengkap kejadian tersebut hingga saat ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Peristiwa ini tentunya menjadi perhatian bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Dan bagi pengendara, kita juga ingatkan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terlebih ketika melintas pada dini hari. Demikian informasi mengenai pria yang ditemukan meninggal, Budi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini, Budi. Ya.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan tentunya rekan-rekan, kita break dulu sejenak, dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: 2,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Mia lo, kuzumlah. Just with you.
6: Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik nek TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan camen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok buang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan. Kita hadirkan informasi kedua dari kota Pontianak, di mana Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 12 pengamanan 5, mengamankan

0: 2.681.000 batang. Sedangkan rokok merek tabako ekspor tanpa pita cukai sejumlah 1 juta batang. Dan setelah diamankan Kodairal 12 bersama PPNS Bea Cukai, Kalbakbar kemudian bekerjasama dengan melakukan pencacahan ulang guna mengetahui jumlah muatan serta menyisikan rokok yang berpita cukai dan juga rokok tanpa pita cukai. Dan setelah diketahui jumlah keseluruhan serta mengetahui rokok tanpa pita cukai, maka selanjutnya akan menyerahkan barang bukti ke PPNS Bea Cukai Kalbakbar untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut, termasuk penghitungan kerugian. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau, ya, di mana kita dengarkan informasi Brigade Pangan Sanggau belum maksimal karena alsintan terbatas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Kepala Bidang Penyuluhan DKP THP Kabupaten Sanggau, Minarman Minok menyebut perkembangan Brigade Pangan di Kabupaten Sanggau hingga kini belum signifikan karena dukungan alat berat dan maksud kami alat dan juga mesin pertanian ini belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut Minarman, keterbatasan sarana prasarana tersebut membuat Brigade Pangan belum dapat menjalankan seluruh kegiatan secara maksimal. Dan dia mengatakan kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk Brigade Pangan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan prapanen saja, tetapi juga mencakup pengolahan lahan hingga penanganan hasil pertanian setelah panen. Nah, ketersediaan peralatan pada setiap tahapan tersebut dinilai sangat penting agar Brigade Pangan juga dapat menjalankan kegiatan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Meski dukungan alsintan belum sepenuhnya terpenuhi, Minarman juga memastikan Brigade Pangan di Kabupaten Sanggau sudah mulai bergerak dan menjalankan kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Aktivitas tersebut ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan Brigade Pangan sebelum seluruh kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi. Dan ia berharap pemerintah segera memenuhi kebutuhan alsintan Brigade Pangan, terutama peralatan pengolahan lahan dan pasca panen, untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dan ia pun optimis kelengkapan sarana dan prasarana dapat mendorong Brigade Pangan berkembang lebih optimal sekaligus meningkatkan produktivitas dan hasil pertaniannya di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan pada pagi ini, informasi kedua dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana sentra garam rakyat Sebubus diproyeksikan perkuat swasembada garam nasional. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
2: Iya Budi, terima kasih. Ada kabar baik ya pendengar dari sektor usaha masyarakat di pesisir Kabupaten Sambas. Sentra garam rakyat di Desa Sebubus ini diproyeksikan menjadi salah satu wilayah yang ikut memperkuat swasembada garam nasional. Pengembangan ini juga diharapkan bisa membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir. Dan Kepala Desa Sebubus Irfan Riyandi mengatakan pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah menetapkan Sebubus sebagai salah satu wilayah pengembangan produksi garam rakyat. Dan pengembangan tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan swasembada garam pada 2027. Dan saat ini pendengar, kemampuan produksi garam di Kabupaten Sambas mencapai sekitar 600 ton per bulan. Dengan pengembangan sentra garam di Sebubus, kapasitas produksi diharapkan bisa terus meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap garam impor. Bagi masyarakat Sebubus sendiri, usaha garam juga mulai menjadi alternatif mata pencaharian. Sebelumnya masyarakat banyak bergantung pada sektor perkebunan dan perikanan yang hasilnya cenderung musiman. Irfan mengatakan garam kini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai Sebubus punya potensi besar untuk menjadi sentra garam rakyat unggulan. Dan potensi tersebut didukung oleh garis pantai yang panjang, ketersediaan air laut, serta kondisi cuaca yang mendukung produksi garam. Krisantus menyebut satu bendengan bisa menghasilkan sekitar 1 ton garam. Jika 1 kilogram garam dijual dengan harga Rp2.000, maka satu bendengan bisa menghasilkan sekitar Rp2 juta. Karena itu, ia

0: mendorong agar jumlah dan kapasitas bendengan terus ditingkatkan dan pengembangan usaha dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, pendengar, meningkatkan produksi kualitas garam juga menjadi perhatian. Garam Sububus diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pengolahan ikan, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi garam konsumsi dengan peningkatan mutu, termasuk penambahan yodium sesuai standar kesehatan. Pemerintah daerah juga akan mendorong penguatan merek dan kemasan, sertifikasi, pelatihan, bantuan peralatan, hingga memperluas pemasaran. Dengan begitu, Garam Sububus diharapkan bisa menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk supermarket dan minimarket di Kalimantan Barat. Demikian, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas ya. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari kabar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Riko tadi dan juga sudah merilai siaran kita pada pagi ini ya, karena jaringan internet yang kurang maksimal begitu ya. Dan selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Okrin di Sanggau. Terima kasih Okrin.
2: Terima kasih rekan Budi.
1: Baik, terima kasih juga kepada rekan saya Firdaus di Sambas.
0: Terima kasih kembali rekan Budi.
1: Ya, tetap jaga kesehatan rekan-rekan dan sehat selalu dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, seru pendengar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil.